0: kalian minggu sama niko sambut.
1: Oh nggih. Lah kula niki niki wau kaget diprotes lah. Teng mriki tulisane campur sari ye.
0: Lah nggih sampun kalian minggu sama niko.
1: Oh nggih nggih matur nuwun
0: Bunda. Kula wonten mirengaken minggu.
1: Nggih.
0: Wonten minggu sama niko yang kami mirengaken.
1: Nggih, siap.
0: Sampun minggu insyaallah sampun minggu wonten campur sari. Wonten,
1: tapi anu sanes Mbak Retno ngaten nggih. Tapi wonten
0: nggih
1: siap. Monggo katuran kagem sinten Bunda.
0: Napa sesekaran itu kalau kula badhe nyuwun walang cecek menapa janji napa? Janji napa niku wau?
1: Piye janjine sanes?
0: Piye janjine nggih. Pundin kan sendek niku sampun.
1: Oh nggih.
0: Dipun pilahaken sane dawa-dawa sak kene Kang Wingking.
1: Nggih. Wedale telas tapi.
0: Lah nggih, sampun sampun tenang. Kelajeng ngau salamipun kagem santen kemawon boten sebat tunggal soko tunggal.
1: Nggih.
0: Kagem panjenengan sesing ngaji cicipan ngantos saripun nganipun adi cara menika mangke.
1: Siap.
0: Atau satu sen kondon direken sesung kondon mugi-mugi lancar rezekinipun.
1: Amin amin amin.
0: Lancar yuswanipun.
1: Amin Bunda Ugi. Mari
0: sehat sak keluarga nggih.
1: Nggih, amin.
0: Nggih, atas atas mangko yang kondor anakku saya.
1: Aduh, sayang balik Bunda Yaya.
0: Nggih, nggih, nggih. Dengan lho.
1: Siap, siap nggih matur nuwun sanget.
0: Anu badhe tindak teng mriki teng
1: sebut itu. Lah, jumpa darat niki kula dereng sungkem nggih. Ngelama nih. Pake disep do.
0: Nggih,
1: amin amin.
0: Sayang nggih.
1: Nggih, siap-siap Bunda sayang.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Monggo sami-sami. Campur sari. Lagi terlari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Bunda Yaya tersayang. Lah walang kekek rumiyin maun nggih. Derek nggih Bun. Jalur telepon kula tutup para pamireng. Anu, ngapunten wekdalipun panci sampun telas. Tapi empun kuatir mangke jam setengah kali kula badhe muncul malih teng rujak setu. Nggih nggih nggih nggih.

0: Selamat siang saudara pendengar, hari ini Minggu 26 Juli 2026 kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan minggu keempat di bulan Juli 2026 yang telah disusun tim redaksi RRI Jember dan akan dibacakan rekan Hidayat. Selamat siang, selamat menyimak.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu keempat bulan Juli 2026 bersama saya, Hidayat. Rangkuman berita kita awali dengan berita LPP RRI Jember implementasikan perluasan hak ruang publik agar seluruh unsur tanpa terkecuali kalangan penyandang disabilitas bisa merasakan hadir dan manfaatnya jangkauan siaran RRI di tengah momentum terselenggaranya Piala Dunia 2026. RRI hadir langsung di tengah masyarakat kalangan tunanetra untuk memberikan hak mereka agar bisa menikmati jalannya pertandingan melalui kegiatan Dengar Bareng atau Debar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, euforia final Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola yang menyaksikan pertandingan melalui layar kaca. LPP RRI Jember menghadirkan pengalaman berbeda melalui kegiatan debar atau dengar bareng final Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Jember dan siswa-siswi SLB Negeri Berancangan pada Senin 20 Juli 2026. Melalui siaran radio, peserta diajak menikmati jalannya pertandingan hanya dengan mengandalkan narasi komentator dan atmosfer pertandingan. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen RRI sebagai media publik yang menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang inklusif.
3: Persamaan hak yang kita berikan, bahwa kita tidak memandang siapa itu, sebagai media publik kita berikan kegembiraan itu, hiburan itu, yang katakanlah hiburan itu bersifat inklusif. Jadi kita merangkul mereka semua.
2: Kepala SLB Negeri Berancangan Farida Intan Arohim mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya selain menghadirkan hiburan, dengar bareng juga memiliki manfaat dalam proses pembelajaran bagi peserta didik penyandang hambatan penglihatan.
4: Sehingga anak-anak bisa merasakan gimana euforianya Piala Dunia, kemudian hebohnya dan serunya di lapangan seperti itu.
2: Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Kabupaten Jember, Suhri, menilai siaran langsung RRI membuka akses yang lebih luas bagi penyandang tunanetra untuk menikmati kemeriahan Piala Dunia.
5: Siaran melalui radio itu sangat bermanfaat untuk kami disabilitas netra. Harapan saya sebagai Ketua Pertuni, pemerintah melalui RRI jangan putus sampai di tahun 2026 saja untuk menyiarkan secara live Piala Dunia. Di event berikutnya, saya harapkan RRI tetap siaran seperti tahun ini.
2: Kegembiraan juga dirasakan salah seorang siswa SLB Negeri Berancangan Nizar. Ia mengaku sejak awal turnamen mengikuti pertandingan melalui siaran RRI dan rela bangun dini hari untuk mendengarkan laga final.
6: Sangat senang sekali karena akhirnya saya bisa merasakan sensasi nonton bareng, tapi hanya dengan mendengarkan saja. Kan biasanya ada kegiatan nonton bareng, tapi sekarang debar, dengar bareng. Sangat seru sekali. Harapan saya semoga RRI dan juga SLB Negeri Berancangan dapat menjalin kolaborasi untuk dapat memfasilitasi kita siswa-siswi SLB Negeri Berancangan lagi.
2: Melalui kegiatan debar, RRI Jember menunjukkan bahwa kemeriahan Piala Dunia dapat dinikmati semua kalangan sekaligus memperkuat semangat inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkolaborasi dengan kalangan akademisi hingga pemerintah pusat untuk membangun ekosistem pertanian berbasis masyarakat serta efisiensi sistem pertanian berbasis digital dan kecanggihan teknologi. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
7: Pengembangan pertanian organik di Kabupaten Bondowoso terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemerintah pusat. Sinergi itu diarahkan untuk membangun ekosistem pertanian berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sains dan teknologi untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan petani. Penguatan sektor pertanian organik itu ditandai dengan pengiriman satu truk beras organik dari unit produksi beras organik Gapoktan Al-Barokah, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, ke Kalimantan. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik mengatakan, pengembangan pertanian harus dilakukan dengan membangun ekosistem yang berbasis masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki dorongan untuk terus melakukan inovasi dalam proses produksi pertanian.
8: Kita akan terus dampingi, mungkin menaikkan skala teknologinya mungkin, untuk meningkatkan produktivitas tadi. Kata kuncinya itu, biaya produksi, produktivitas naik, sama berbasis masyarakat, sehingga putra-putra daerah paham bahwa bertani itu menjanjikan di
7: masyarakat. Yang menyebutkan, UMM sendiri telah melakukan pendampingan terhadap pengembangan organik di Kabupaten Bondowoso sejak 2013 lalu. Pendampingan itu akan terus dilanjutkan, termasuk dengan meningkatkan skala teknologi yang digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian. Menurut Nazaruddin, terdapat tiga kata kunci dalam pengembangan pertanian yang perlu diperhatikan, yakni menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan membangun sistem pertanian berbasis masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih terus mendorong upaya pemerataan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk upaya percepatan, pihak dinas pendidikan setempat melibatkan tenaga pendidik khusus. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
9: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga, ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skewed, yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
7: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Keterlambatan proses pendistribusian SPPT di Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap tidak maksimalnya serapan pajak bumi dan bangunan. Diketahui, hingga awal Juli 2026, serapan pajak bumi dan bangunan hanya mencapai 20% dari target yang ditentukan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
7: Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Bondowoso hingga awal Juli 2026 baru mencapai 20% dari total target sekitar 17 miliar rupiah. Rendahnya capaian itu dipengaruhi keterlambatan distribusi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT akibat proses digitalisasi sistem administrasi pajak. Kepala Badan Penambatan Daerah atau Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko, menjelaskan digitalisasi melalui sistem e-SPPT berbasis QRIS menyebabkan penerbitan SPPT mundur dari jadwal semula. Jika biasanya SPPT diterbitkan pada Januari, tahun ini baru selesai dicetak pada April 2026.
10: Itu memang sampai saat ini masih tercatat di kami berdasarkan masukan yang ada di Bank Jatim, itu kurang lebih 20%.
11: Dari total pagu
10: 17, sekian miliar. Hal ini memang disebabkan yang pertama, digitalisasi kemarin menyebabkan mundurnya terbit SPPT.
7: Ki berdampak pada penyerapan PBB di awal tahun. Menurutnya digitalisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan sekaligus transparansi pengelolaan pajak daerah. Melalui portal pajak Kabupaten Bondowoso, wajib pajak kini dapat mengecek besaran tagihan, riwayat pembayaran, hingga tunggakan hanya dengan memasukkan nomor objek pajak atau NOP. Pembayaran juga dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari QRIS, G-Connect, transfer bank, dompet digital, hingga marketplace. Yang menambahkan pemerintah daerah sendiri juga secara rutin mempublikasikan perkembangan penerimaan pajak melalui website dan media sosial Bapenda sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selamat menegaskan pembayaran PBB sendiri tetap menjadi kewajiban pemilik objek pajak. Tunggakan akan tetap harus dilunasi ketika masyarakat mengurus perubahan hak atas tanah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengambil langkah cepat perbaikan jembatan Koncer yang rusak sejak beberapa waktu lalu. Untuk sementara waktu, yang diperbolehkan melintas hanya kendaraan roda 2 dan 4 khusus penumpang. Sementara untuk kendaraan besar dialihkan melalui beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
7: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bergerak cepat menangani jembatan Koncer yang berlubang demi keselamatan para pengendara. Bahkan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK setempat melakukan penambalan pada titik jembatan yang berlubang sebagai langkah awal. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso menjelaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk menyaring kendaraan yang diperbolehkan lewat. Nantinya kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 khusus penumpang saja. Sementara untuk kendaraan truk dan armada bermuatan lainnya dengan sumbu 6 ke atas, arus lalu lintasnya akan dialihkan melalui Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengakui bahwa salah satu kendala utama di lapangan selama ini adalah sulitnya membatasi tonase kendaraan yang lewat. Padahal BSBK sendiri bersama dinas terkait sebelumnya sudah memasang rambu-rambu di perempatan jalan agar kendaraan dengan muatan berlebih tidak melintasi jalur tersebut.
12: Jembatan Koncer yang rusak, hari ini kita melaksanakan pengecekan. Lanjut, kita akan memasang portal, di mana portal ini untuk membatasi kendaraan yang lewat dan yang boleh lewat dan tidak boleh lewat. Nantinya kendaraan yang boleh lewat hanyalah kendaraan R2 dan R4 khusus penumpang. Untuk kendaraan truk, muatan yang lain dan yang lebih berat ataupun yang sumbu 6 ke atas nanti kita lewatkan ke Bataan.
7: Yang menambahkan, untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan Koncer secara total, diperlukan anggaran yang cukup besar, yakni mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Sekedar informasi bahwa kondisi jembatan yang berlubang ini sempat membuat para pengendara khawatir, pasalnya jembatan Koncer menjadi jalur alternatif utama setelah jembatan Sentong yang menghubungkan Bondowoso dan Jember ambles dan tutup total sejak akhir Februari lalu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: DPD Jawa Timur Solidaritas Pemuda Merah Putih mendesak pihak kepolisian Lumajang mengusut tuntas dugaan tindak pidana penipuan program makan bergizi gratis yang ditengarai melibatkan oknum anggota DPRD Lumajang. Selengkapnya disampaikan Karyantoni.
13: Dewan Pimpinan Daerah DPD Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih mendesak Kapolres Lumajang untuk menindaklanjuti secara profesional laporan dugaan tindak pidana penipuan yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang terkait dugaan penyalahgunaan program makan bergizi gratis atau MBG. Desakan itu disampaikan oleh Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih Didik Sofyan Arif di Lumajang. Ia meminta proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
14: Saya Didik Sofyan Arif selaku Ketua DPD Provinsi Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih Indonesia mensikapi terkait dengan adanya laporan polisi nomor 116 garis miring Romawi nomor 7 2026 tanggal 3 Juli 2026 terkait dengan adanya dugaan pidana penipuan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Dari situ ada indikasi unsur pidana di mana oknum anggota dewan ini menjanjikan 6 titik dapur makan bergizi gratis kepada korban sehingga korban dimintai support ataupun nilai investasi tertentu yang akhirnya merugikan pihak korban. Mengingat sampai detik ini tidak ada dapur MBG yang dijanjikan itu terrealisasi. Sehingga korban melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Lumajang. Harapan saya dengan laporan yang sudah dilakukan masyarakat ke Polres Lumajang bisa ditindaklanjuti secara serius, profesional, transparan, dan terbuka. Sehingga tidak ada lagi proses hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita tahu oknum yang terlapor ini adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari partai penguasa, partai besar. Harapan kami seperti itu, penegakan hukum secara transparan, profesional, terbuka, sehingga pelapor mendapatkan kepastian hukum.
13: Kasus ini bermula dari laporan seorang warga desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang berinisial JAS. Ia telah resmi melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolres Lumajang dan telah mengantongi surat laporan polisi. JAS menduga menjadi korban penipuan terkait percepatan terlaksananya titik lokasi penyalahgunaan program MBG oleh seorang yang disebut sebagai legislator aktif DPRD Kabupaten Lumajang. Menurut keterangan JAS, ia awalnya dikenalkan oleh saudaranya berinisial H kepada GS. GS tersebut disebut mampu mempercepat proses pengajuan titik lokasi MBG. Setelah dilakukan analisa, JAS mengajukan 6 titik, setiap titik disepakati dengan nilai 10 juta rupiah. Total dana yang ditransfer ke rekening atas nama GS mencapai 60 juta rupiah. Ia juga menyebut awalnya ada pembicaraan 7 titik, namun akhirnya disepakati 6 titik, termasuk 1 titik di wilayah Pasirian. Transfer dilakukan sebanyak 2 kali. Upaya kekeluargaan termasuk somasi telah dilakukan. Namun menurut JAS tidak ada itikad baik dari terlapor untuk mengembalikan dana. Karena itu ia memilih menempuh jalur hukum. Didik Sofyan Arif menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Ia mendorong Polres Lumajang segera menemukan titik temu dan memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto ketika dikonfirmasi RRI mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Lumajang saat ini. Pada kesempatan terpisah, terlapor oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang berinisial GS belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Program MBG sendiri merupakan program pemerintah pusat untuk pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Pemuda Solidaritas Merah Putih berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
15: Sejumlah desa di wilayah Jember Selatan mulai melakukan proses seleksi anggota Badan Pemusyawaratan Desa untuk periode selanjutnya serta mengisi kekosongan jabatan pada BPD setempat. ditargetkan seluruh proses akan tuntas hingga 1 bulan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
13: Pemerintah Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur bersama warga resmi memulai proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD periode 2026-2034. Ketua Panitia Pelaksana Penjaringan Anggota BPD Desa Karangduren, Dwi Suryono, mengatakan tahapan dimulai dengan pembukaan pendaftaran dilanjutkan seleksi administrasi. Puncak proses pemilihan dijadwalkan berlangsung di tingkat dusun mulai malam kemarin di Balai Desa Karangduren. Untuk Dusun Kerajaan 1, pelaksanaannya tanggal 6 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Sementara Dusun Kerajaan 2 tanggal 7.
16: Allah, untuk pelaksanaan BPD untuk Dusun Kerajaan 1 tanggal 6 sekitar jam 19.30 sampai selesai, Mas. Masing-masing kita mulai dari jam 7 malam. Untuk Kerajaan 1 kandidatnya ada 8 orang dan untuk Kerajaan 2 itu kandidatnya ada 10 orang. Untuk persiapan kita sebagai panitia, dari kita proses mulai pembukaan pendaftaran sampai seleksi berkas, setelah itu pengundian nomor urut, setelah itu proses pemilihan secara demokrasi ini, Mas. 1 bulan sebelumnya, penjaringan calon anggota BPD. Nah, nanti prosesnya kita jaring dulu dari untuk Kerajaan 1 dari kandidat 8 itu kan untuk Kerajaan 1 membutuhkan 5 kuota, 5 anggota BPD, dan nanti di sini kita prosesnya secara pemilihan. Jadi pertarungan bebas, jadi nanti suara terbanyak itu yang menjadi BPD untuk kandidat Dusun Kerajaan 1 yang apa itu hanya dibutuhkan 5 anggota, dan juga untuk Kerajaan 2 itu dibutuhkan cuma 4 orang. Nanti kita pertarungan bebas secara pilihan.
13: Berdasarkan data panitia, Dusun Kerajaan 1 akan menjaring 8 orang calon dan Dusun Kerajaan 2 menjaring 10 orang calon. Dari hasil pencarian tersebut akan dipilih 5 anggota BPD untuk mewakili Kerajaan 1 dan 4 anggota untuk Kerajaan 2. Setelah 9 anggota terpilih, mereka akan bersama-sama memilih 1 orang untuk menjabat sebagai ketua BPD Desa Karangduren. Seluruh rangkaian kegiatan berjaringan ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Dwi juga menegaskan panitia akan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini merujuk pada Peraturan Bupati atau Perbup Jember nomor 20 tahun 2018 tentang pengisian kekosongan keanggotaan BPD. Untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota BPD, warga harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, diantaranya warga Desa Karangduren berusia minimal 20 tahun, berpendidikan minimal SLTP, dan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 periode. Hak pilih dalam proses ini diberikan kepada 30 pemilih yang terdiri dari unsur RT, RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh profesi di Karangduren. Pemerintah desa berharap BPD yang terbentuk mampu menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ke depannya agar pembangunan desa dari berbagai sektor tersebut dapat tercapai. Dari kawasan Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
15: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo menggelar pasar murah di beberapa titik yang menyeimbangkan disparitas harga pangan antara tingkat petani dengan pasar. Momentum itu sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
17: Mendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Dispertangan Kabupaten Situbondo berupaya menekan harga sembako yang jomplang antara tingkat petani dan pasar konsumen dengan menggelar pasar pangan murah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Qurrotul Aini mengaku, selisih harga sembako di petani atau di tingkat petani dengan pasar cukup tinggi karena panjangnya rantai distribusi tengkulak. Oleh karenanya, ia memfasilitasi petani menjual hasil panennya di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Qurrotul Aini mengaku kegiatan menjual sembako murah ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menekan inflasi.
18: Sebenarnya gerakan pangan murah ini merupakan kegiatan rutin untuk menekan inflasi. Tujuannya itu. Jadi yang untuk yang pada saat ini yang diselenggarakan di Dinas Pertanian mulai tanggal 7, 8 dan 9 ini merupakan diinisiasi karena adanya gap yang terlalu tinggi antara harga di tingkat petani dengan harga pasar.
19: Sembako yang dijual di bawah harga pasar diantaranya bawang merah Rp26.000 per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak kita kemasan 1 liter Rp15.000, beras SPHP kemasan 5 kilogram Rp57.000. Ia mengaku bekerja sama dengan Bulog untuk menjual beras minyak kita dan tepung. Juga bekerja sama dengan PT SGN untuk menjual gula pasir dan bekerja sama dengan petani menjual bawang merah, cabai rawit, dan sayuran. Pasar murah ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 7 Juli hingga Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan pasar murah ini direncanakan menjadi kegiatan rutin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan dinamai kios pangan. Pantauan RRI mendengar harga bawang merah di pasar mencapai Rp34.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah dijual Rp26.000. Gula pasir harganya masih Rp17.000 per kilogram, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjual Rp15.000. Termasuk juga harga minyak kita Rp18.500 per liter dijual dengan harga Rp15.000. Pasar pangan murah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini diserbu masyarakat pasar pangan murah ini dibuka mulai pukul 8 pagi, namun sejak pukul 7 pagi ratusan masyarakat atau warga sekitar sudah mulai mengantri hingga ke jalan raya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
15: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid optimalkan sinergitas lintas sektoral yang tertuang dalam perjanjian kerjasama atau PKS dengan sejumlah pihak, diantaranya Perum Perhutani serta sejumlah unsur lain. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
20: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatangan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry Kopi 2026 dan kerjasama sektor pariwisata dengan perhutani bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan PKS Agroforestry Kopi 2026 di Bondowoso. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergitas antara sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21: Peti kopi ini sebetulnya penegasan Bondowoso sebagai Republik Kopi Ribon. Kan kita punya program itu ya, untuk sekarang ada program unggulan itu. Dan kita berharap habis ini kita fokus melakukan upaya menata konsep strategis dan implementasinya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dunia perkopian ini. Dan kita sudah mendapat tawaran fasilitasi misalnya dari OJK.
20: Ia pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya kerja sama itu menjadi titik awal lahirnya destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi konservasi. Bupati berharap kawasan hutan di Bondowoso tidak hanya menjadi kawasan lindung, tetapi juga berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta etalase promosi kopi, budaya, dan produk unggulan daerah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
15: Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kabupaten Situbondo hingga saat ini baru mencapai 50% lebih. Untuk mempercepat progres program tersebut, pemerintah setempat melibatkan lembaga pendidikan jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini. Selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
19: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempercepat cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA yang saat ini masih 58,27% dari 143.442 anak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo, Tri Cahyaningsih mengaku terus berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA dengan harapan anak mulai dari usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari sudah memiliki KIA.
0: Harapannya ya semua masyarakat usia pemilik KIA 0 baru lahir sampai 17 kurang tahun. 1 hari,
19: okay.
0: Ya 17 tahun kurang 1 hari, itu dapat memiliki KIA dan memproses otomatis dengan memiliki KIA, adminduknya sudah tepat, sudah terdata, sudah punya NIK.
19: Tri Cahyaningsih mengaku untuk memperluas cakupan kepemilikan KIA, pihaknya bekerja sama dengan Himpunan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI, dan Posyandu. Sekolah dan posyandu itu diharapkan bisa ikut memfasilitasi anak untuk mendapatkan KIA. Selain dengan HIMPAUDI dan IGTKI, Dukcapil juga bekerja sama dengan pusat perbelanjaan seperti Roxy dan Telasih. Anak yang punya KIA dan menunjukkan saat berbelanja akan mendapatkan potongan harga, termasuk saat bermain game. Kata Tri Cahya, Kartu Identitas Anak adalah bentuk perlindungan dan penguatan layanan publik terhadap anak, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan layanan lainnya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
15: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hei,
1: apa ini?
0: Ke Jarok Maning, ah. Ketemu Maning, ke Jarok Maning ambisun nggih para dulur Ya apa iki? Ketemu dang rujak soto kula ginu. Sugeng sonten lari-lari Banyuwangi sedaya mawon. Ingkang pecinta gending-gending kendang kempulan. Ah. Ingkang magi ring dalan sing Kang arep nyopo iki? Nyopo piye sih bok menehi contoh kalimat nggarai aku bingung ngalor ngidul ngetan ngulon. Iki ana sing nyontohi tapi ora beneh. Moga-moga siang menika lah kan Jawa. Iya kok kandhani gak percaya. Wis ta lah lek kadung Jawa ya Jawa. Lho, wis tak pencet kok sik muni. Nggih kula buka jalur telepon monggo katuran. Lho, gak apa-apa wis Jawa Jemberan. Ketemu teng rujak soto. Monggo katuran. Iki apa, Mbok? Muga-muga semringah, riko kabeh tetap seger waras semringah kaya ulate kembang kopi. Wah. Kembang kopi apa semringah? Ora ngerti. Aja nang ngendi-ngendi, nggih. Tetep ring hene, ring kene ngono ta? Ayo ngerungokaken lagu-lagu Banyuwangi. Lah, 0331336652 lur. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Soto panen, jogone sedulurane.
0: Iya, seduluran saklawase. Hei, anak Mas Doni. Ketemu. Apa ke Jarok Maning? Ambil isun, Kang. Anu,
2: Kang,
0: Mas Doni.
2: Kang Mas dulu loh.
0: Oh, Kang Mas. Kang Mas, sehat?
2: Oh, sehat. Baik, aku baik.
0: Kino.
2: Bayu Kino sehat, nih.
0: Ah, sehat.
2: Sehat.
0: Pun khawatir, nge.
2: Ya, so weneng lah ya, kesehatan Bang Yuk Gino.
0: Ya.
2: Soalnya, lucu. Selain itu, ada kesan-kesannya sendiri kalau ngucapin pakai bahasa. Ya, ini aku kepala Jawa, itu bahasa Indonesia ini aku.
0: Alah, rapapa. Pedes-pedes sedap. Gak apa-apa, wis. Lho. Aku iki bingung tola iki mau bener apa salah ngono.
2: Pokoke nek sing sira Bayu Kino.
0: Iya wis.
2: Sebar kosong lompong blong
0: kene. Pokoke ngerti Mas ya titik-titik ngono nyambung komunikasi ngoten nggih.
2: Eh lah, Bayu tanpa penyas tuh hambar.
0: Asik. Kayak sambel gak ono uyahe. Dadi awak
2: ono uyahe. Terus kaya sambel yo kan koyo uyah kene. Masa
0: kuning. Sih. Nggih Kang Mas Doni, niki gendinge tapi sampun diisi api MD. MD-ne. MD-ne pesen anu lagune anu Yuk Ginu. Duit apa iki? Duit tau sing tanah kelahiran, kesengsem do kelendi, sewatesangen bingung kembang galengan. Gerak-gerakas, kok gerakas? Gerikis, Rehana, gerikis, boso, moto, pedot lahir batin, kudu tasun imbangi, kelangan, pundi.
2: Sewates angen ya mas aku.
0: Hah?
2: Sewates angen.
0: Asik.
2: Sewates angen. Riko hangsong kudang-kudang.
0: Ndak gindung ini kan.
2: Saiki neyo wis ilang.
0: Hilang ya Kang.
2: Hilang.
0: Digoleki
2: ya sing temu. Coba sing ngetan nang sarmejo.
0: Sarmejo ana ulane.
2: Ana ulane disemprot karo
0: Baikon. Disemprot tau.
2: Kok nyebutin merek sih.
0: Ya lali. Lali asal jeplak. Aduh ngapunten, Tit. Nggih. Terus pripun, Kang?
2: Kepenak piye iki ya?
0: Teh enake piye lho golek penake lah. Enake piye?
2: Rasane abot. Semoga terus takut seneng koncone. Soale lho Mbak Eti iki jarang-jarange Mbak nyuk-nyuk jarang-jarang siaran. Makane apa meduk ki rasane kok koyo abot.
0: Wis ndang ngono gocekan arep modon meroset jreng.
2: Yo teh, salam-salam dise yo.
0: Halah monggo.
2: Anggo kaki to sule. Iki Kang Sasyo karo Kang Antoni iki.
0: Anu ngeliput ngeliput JFC Jember Fashion Carnival.
2: Oi, jojo. Ora apa-apa.
0: Puncake.
2: Wong setahun pisan.
0: Lah ngono kuwi ya ora apa-apa.
2: Terus kanggo Katro Sule, Kang Mbok Endang, Kang Aku Slis, kanggo Mbok Sutilah Kang Aam, terus kanggo Pak Rusdianto. Terus kanggo ne Mbok Lilin Suryani, Mbak Mutia, Bunda, Bunda Yaya, terus kanggo ne sapa meneh yo?
0: Siapa meneh Kang?
2: Kang Madun, Kang Redra Priyatna, Mbak Lilin yang ada di Kedung Rejo Banyuwangi.
0: Kang Madun ni anu seneng Banyuwangi kan?
2: Iya, Kang Madun ni kau, aku malah omong ngoseng ya, mak aku ketembang ketembang son.
0: Apa ya asli asli Banyuwangi be? Be apa ni? Nah,
2: udah saya penter saya pakai bahasa sing aku tu wong Banyuwangi malah gak penter.
0: Iya, serah benih.
2: Serah benih tu. Jelas kanggo ku apa? Kompak persahabatan, mbok ribut, apa tercapai? Kompak persahabatan naik. Kanggo tu saya potong rungok ni dengan radio RRI Jember. Sama-sama dari Banyuwangi salam kompak persahabatan.
0: Ngerungokaken. Ngerungokaken jarine biasane ngono ya Kang Anto.
2: Ngerungokaken.
0: Ngerungokaken.
2: Toto hang ono ning program 1
0: RRI Jember.
2: Kanggone Yukino.
0: Dalam.
2: Selalu yo.
0: Oh, siap. Nggih.
2: Status yang konfirm mangke.
0: Oh, atos mangke.
2: Kebuat ketercuin tane. Aku gedok bintang mudah-mudahan sukses baru nanti.
0: Amin.
2: Menemukan semua yang terbaik untuk aku gedok bintang.
0: Amin, yo. Amin Kang nggih.
2: Nggih, monggo rujak soto Yukino.
0: Tenan Kang Joni. Sak deleran sak lawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Loh, mau lagune apa yo? Oh, Sewates Angen. Lalian aku iki Sewates Angen. Nggih, sampun kula siapi. Tenang. Sewates Angen. In terima telepon meneh apa ora iki? Heh. Ya rundingan mbek kanca-kanca. Terima meneh setunggal male. Nggih. Terus anu iku wocon ranu kinu. Yuk kinu embok kinu. Oh iya, aku celukane embok kinu lek saiki dudu iyu. Apa iki wocon sik? Aku bingung. Sak durunge isun maca pesen singkat sing wis mlebu ring. Iki apa iki? Ramudeng aku kan. Ayo dirungokaken dhisik. Tembang Banyuwangian. Ya Allah Kang, ikilah kalimat gawe pembukaan mau. Yo telat nek tak waca saiki. Ya opo. Wis. Ngene iki wis dadi yukinu embok kinu. Anu, Mbok. Horoh bingung aku iki. Wis nrimo telepon wae. Ben ra bingung tak trimo telepon. Rujak soto.
3: Eca teman-teman.
0: Sak duluran, sak lawase.
3: Assalamualaikum Mbak Kinu.
0: Nggih, Mbok Kinu kula. Waalaikumsalam Mbak Yu, Mbak Yu Lilis Suryani.
3: Pripun kawatosipun Mbak Kinu?
0: Sehat Mbok Kinu, Mbok kula sak niki.
3: Mbok kok Mbak to, Mbak?
0: Mbok terus e lek teng rujak soto kula kudu Mbok.
3: Nggih, nira. Mboten kuwi nggih.
0: Ah, nggih niku.
3: Kecang Mbak Kemawa.
0: Oh, nggih sampun terserah sampun.
3: Nggih.
0: Sehat sedanten keluarga teng Trenggalek.
3: Dalam sak keluarga sami sehat, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Nggih.
0: Terus, temriko anu

0: Sidang Banyulangit.
1: Nggih.
0: Sembangipun
1: napa?
0: Pedhot lahir batin, Mbak. Dini nggih.
1: Napa?
0: Pedhot lahir batin.
1: Pedhot lahir batin kok mentolo jenengan?
0: Nggih kersanipun.
1: Oh, nggih, Pun.
0: Kersanipun temanu kapok.
1: Nganu, nggih. Nganu.
0: Ada pesalam, Mbak.
1: Mbak Kinu, Mbak Kinu nggih monggo katuran.
0: Nggih wonten Mas Joni.
1: Nggih.
0: Sekian siang, Mbak Mas Joni.
1: Nggih. Juragan anu ning
0: nggih. Juragan wah napa.
1: Nggih, Anci. Oh, Bu Anagae. Wah, wis jempol papat munggah kabeh.
0: Apa ya, Mbak Kinu?
1: Nggih, saestu.
0: Monggo kulaan dateng dalemipun Mas Joni.
1: Monggo kapan-kapan numpak sepur mriko nggih.
0: Nggih, ale Mbak Kinuk nggih.
1: Nggih. Nggih terus. Ini ngomel niki. Tiange ngomel. Apa ae gak rene-rene ngoten paling. Terus.
0: Dateng Mas Joni menika piantone pun sabar kok, Mbak.
1: Alah, sabar. Terus e sinten niku lek wis kadung ter. Napa malah lek baterene anyar. Nggih.
0: Iya.
1: Terus
0: wonten anu Ibu Yaya.
1: Bunda, nggih, bundae kula niku.
0: Nggih. Ki kagem Bapak Rusdianto Mbak Kinu nggih.
1: Nggih, Kalimantan Barat, juragan niku nggih.
0: Nggih, juragan nganu. Juragan Spring.
1: Hah? Spring. Nggih ta.
0: Nggih.
1: Pring aja diduduki nggih terus. Mbak Yu.
0: Nggih,
1: terus.
0: Joko lah ngene lajeng pripun to, Mbak?
1: Napa
0: niki? Lagi aja diduduki.
1: Oh, empun dipikir niku kula gremeng karepe dhewe niki kersane pun.
0: Tapi kanto salam Mbak Dinu.
1: Nggih, saking sinten?
0: Bulek Dewi.
1: Oh, alah Bulek, matur nuwun. Salam balik nggih Bulek.
0: Lampanipun Mbak Kinu.
1: Nggih.
0: Aturipun Mbak Bulek Dewi niku.
1: Kados. Tansah
0: ngangeni.
1: Nggih, Mas.
0: Sayange duwe kok 5 taun pisan ya, Njo, ngaten ature.
1: Hah? Napa ne 5 taun pisan?
0: Panggil piyot santenipun Mbak Kinu niku. Oh,
1: 5 taun pisan. Saking kangene niku nggih. Nggih, Mbak Yu. Monggo. Sedaya mawon.
0: Mbak Retno Borneo.
1: Nggih, Mbak Kikuk gak ningi asmane.
0: Nggih, Mbak Kikuk. Salam cantik aku Mbak Kikuk.
1: Aduh.
0: Ki kagem Bapak Rahman, Mbak.
1: Sesama Kini, cantik. Nggih.
0: Kagem siang Bapak Rahman.
1: Oh, nggih.
0: Kalian anu Mas Gufron.
1: Oh, nggih.
0: Ki wonten Bapak Aji Muwit. Siang Bapak Aji.
1: Nggih.
0: Kangen tak kok mboten siaran to.
1: Anu Mbok. Tugas nih, tugas teng JFC.
0: Malah enggak apleki.
1: Mboten beto gaplek wau kados e.
0: Angger-anggere mboten siaran enggak apleki to Mbak Kinu.
1: Mboten lah. Niki panci anu kan JFC niku setahun sepindah Mbak Lili. Niki wonten sing protes. Anu Mbok Kinu iku Mbak Lili, duduk Mbak Lilis ngeten terus e. Nggih salah.
0: Iki ya keluarga nika Mbok pileni mbangku Mbak Lilis kok, Mbak.
1: Oh, lho, aku ora salah berarti. Nggih sampun. Lanjut, okay. Mbak. Wektalipun
0: nggih. Anu. Bapak supe, Mbak.
1: Napa?
0: Bagaimawan.
1: Sinten?
0: Bapak Putra Magenda.
1: Oh, nggih.
0: Kalian Mas Putra Madura sekian siang.
1: Nggih.
0: Bapak Abdullah Mbak Kinu nggih.
1: Oh nggih, muka-muka sehat.
0: Nggih.
1: Anu
0: sekian malam Mbak Kinu.
1: Nggih.
0: Sekian siang sekian midangnya taken.
1: Nggih.
0: Mari kini pun kagum pianten kagatan garun talu semawan.
1: Lah nggih.
0: Dia tansah miskal-miskal.
1: Hahaha.
0: Ya, plek ya. Jargon yang Mbak Kinu tansah di miskal-miskal.
1: Kah, gak
0: plek. Saya ngerti loh Mbak Kinu nih, kah.
1: Gak pun.
0: Ya, kagum Mbak Kinu, ya.
1: Ya.
0: Salam cantik kagum Mbak Kinu.
1: Gak.

0: Salam 11-12, ngerti nggih?
1: Nggih. Mbak Kini.
0: Sami-sami, Mbak Yu, Mbak Lili, Suryani.
1: Pecut batin dalam tengge Mbak Ed, Mbak Kini nggih.
0: Nggih, mangke. Sabar nggih.
1: Nggih.
0: Sampun ngaten. Ecol, temenan sak duluran sak lawase.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Mbak Lili Suryani Trenggalek. Terus wektalipun kok meh jam kali nih. Sik sekedap. Nggih, mirengaken niki rumiyin.
2: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu Selandia Baru memiliki jumlah domba yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya? Di negara ini, perbandingan domba dan manusia bisa mencapai sekitar 5:1. Wow, bisa disebut negara domba kah ini?
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kita buka cek fakta Pro 1 RRI Jember pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok memakai jaket PSI bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Faktanya foto tersebut adalah tidak benar. Hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto ini terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99.9%. Kemudian sampai saat ini tidak ada informasi valid terkait hal tersebut. Sementara hingga Juli 2026, Ahok masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jember.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: 0033 0331 336652. Rujak Soto
1: Eco Tenan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Satuluran salawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten menika? Sinten menika niku lek basa sing napa nggih?
1: Kirangan.
0: Kirangan. Nggih. Panjenengan sinten namanya?
1: Pak Iksan.
0: Pak Iksan teng pundi?
1: Saking Gunung Watangan Wuluan.
0: Oh, Pak Iksan. Oh, nggih.
1: Bagi mirengaken lakon.
0: Napa?
1: Sumberwangi Satrio Lambangan.
0: Waduh. Anu, mboten saged.
1: Oh.
0: Niki pilihane nggih, njenengan angsal milih nih. Duwe tak using tanah kelahiran kesengsem do kelendi bingung kembang galengan gerigis rehana basa mata kudu tahsun imbangi kelangan tau dadi cerita ngopo ngati.
1: Pun rehana mawon sial dumateng panjenengan.
0: Oh nggih. Kula ginuk sanes rehana.
1: Lho lagune niku lho rehana.
0: Oh nggih lagune rehana nggih. Ini gara-gara
1: rehana
0: cilok.
1: Kan rehana kan kados panjenengan.
0: Oh nggih. Nggih ta. alah.
1: Lucu jenengan iki.
0: Oh, biasane sing damel kata lucu niki anu. Kake ngambulu. Leres nggih?
1: Nggih.
0: Anu. sinten asmane? Duh, lali kula.
1: Lah, nggih.
0: Sinten Mbak Kikuk? Ambul Man Burawi. Wah. Ngoten wau ngakune Pak Iksan napa asmane asline Pak Iksan?
1: Boten.
0: Oh, Man Burawi nggih.
1: Nggih. Saking kepingin guyon kali jenengan.
0: Oh, kula niki gak iso guyon. Damel sinten niki tembange napa lelagone?
1: Nggih. Lakone Rehana kok.
0: Lah nggih dikirim damel sinten jenengan badhe njawil sintenan, monggo. Nggih.
1: Wonten Pak Madun. Wonten Mas Lendra.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Haji Mukit. Wonten Male. Sing gadah Indonesia niku sinten?
0: Yuk melang ya, yuk melang.
1: Nggih. Ugi wonten Pak Rahman.
0: Nggih, Situ Bandar.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Putra Madura, Putra Makenda.
0: Nggih.
1: Wonten Ibu Mutia.
0: Le.
1: Terus wonten Male niku. Niku amine Eyang Pu.
0: Sinten?
1: Eyang Pu.
0: Oh.
1: Niku pamireng panjenengan niku.
0: Oh, nggih.
1: Niku Setia Tuhu yang mirengaken jenengan polahe lucu terus.
0: Nggih. Nggih.
1: Wonten Pak Paijo.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Bae.
0: Bae sinten?
1: Niku Nonlita engkang Semerep, kula mboten Semerep.
0: Nggih, Bun.
1: Ugi niku malih Pak Ru, Pak Rusdianto.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Pun nggih kata nggih.
0: Nggih kata niki jenengan iki.
1: Pun kesupen lagune napa?
0: Supen kula pun.
1: Lho, Rehana kok.
0: Nggih, nggih Rehana.
1: Jenengan kados Rehana.
0: Nggih, Bun.
1: Rehana Rehana lare kok ayu temenan ngoten niku.
0: Oh nggih, temenan apa mboten niku?
1: Yo nggih temenan nek jenengan ayu.
0: Alek ganteng sama Deni bocah.
1: Rujak soto.
0: Eca temenan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak duluran sak lawase ngaten. Loh, langsung muni. Gak sengaja. Kepencet berarti penelpon berikutnya. Ya Allah, gak sengaja nih padahal. Rujak soto.
2: Eco temenan. Assalamualaikum.
0: Sak duluran sak lawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Yaya.
2: Iya, kelendik kabare di kabeh.
0: An kelendik kabare. Sehat, ngeten nggih?
2: Apik-apik.
0: Oh, apik-apik baen.
2: Iya, ketiku ya.
0: Ketiku. Terus
2: ketiku.
0: Niku Bunda, napa kalau kabar balik ngeten iki pripun?
2: Kabar bialike kelendi
0: Bunda. Oh, kabar bialike kelendi Bunda.
2: Alhamdulillah, ati kate kiai niso. Podo ambiri ku ati kiau.
0: Enceh, ya apa sih?
2: Iya bener.
0: Oh bener ngege.
2: Iya salah bener. Kadu ngambil nak uang hang tua kan ya kita ketiga.
0: Ketiga. Pokoknya sing beda, napa ingkang beda non iku sing nggih, sing iku
2: sing ambil sang.
0: Hang oh nggih. Sing niku ora nggih.
2: Heeh. Nggih nggih. Sing apik iku berarti sik anu kedere jember iku sing ati.
0: Nah, ngoten.
2: Kadung yen wangi sing apik iku yo gak ati.
0: Ora apik lah. Oh niku salah satu perbedaane gedigao. Nggih. Bunda Yaya nyuwun no gending napa niki pilihane duwe tau sing tanah kelahiran kesengsem do kelendi bingung kembang galengan gerikis basa mata kudu tahsun imbangi kelangan terus napa ni tau dadi cerita ngobong ati
2: iso njaluk tanah kelahiran
0: dia tanah kelahiran
2: kan teko Sanggiar tanah kelahiran iso ning Sanggiar Banyuwangi
0: Pesanggiaran
2: Sanggar.
0: Oh, Sanggar bedo nggih.
2: Kadung Pesanggaran 5 kilo masih teko Pesanggaran nang Sanggar.
0: Oh. Panggene.
2: Iya,
0: Kang Doni niku nggih.
2: Heeh, panggonane anak iki den sing ganteng dhewe iki. Putus Sugiyarto.
0: Karo aku.
2: Putus Sugiyarto Kang Doni ya.
0: Oh. Nggih Kang Putut ya. Enak wis.
2: Putut Sugiyarto. Moga-moga Sugiyartone.
0: Amin, Sugiyarto.
2: Anu Putut Sugiyarto.
0: Nggih.
2: Moga-moga akeh artone.
0: Amin.
2: Kanggo Kang Paijo, dulur isin yang den sayang siji yo.
0: Nggih.
2: Ana mbok ribu.
0: Lah.
2: Kurono siapa mandirawai aku sopo riko kang ojo anu kang meruki hang ngusing riko kang ngambil anak isu niki kang
0: nah nyala-nyala napa nyala-nyala niku ya
2: iya po ojo nyala-nyala
0: nggih
2: ojo nyala-nyala ambil anak isu ketol riko mengko
0: Gege,
2: ano, siapa Bapak Haji Holili yang empu Mbok Eni kuaran itu yang empu yau, van lawas itu, sampai ketok dalam isun. Putra-putra nisun kuat dewisan putra-putra iku.
0: Nggih.
2: Ana putra Madura, putra Magenda, putra Wijaya.
0: Le, komplit is.
2: Komplit putra-putrane wisan.
0: Nggih, putra dan putri.
2: Iya, putri-putrine kuat e, ngono re jalan lumba-lumba iku. Nawi anu delengan yo delengan di FC nawi yo.
0: Nggih. Rame-rame uyel-uyelan.
2: Iya itu hati-hati anu apalane ko HP-ne aja sampai ilang.
0: Le.
2: Biasae dompet tambi HP ku biasae hang ilang iku. Hati-hati dompete mbah HP-ne aja sampai ilang.
0: Nggih.
2: Terus larakane iku diadae dewe-dewe sing anu sampai iku.
0: Nggih.
2: Kau buyar sih tu resik, kau yang kau hang melebu pertama, apik-apikan juga.
0: Oh, mantap kalau gitu nih bunda.
2: Kelandai.
0: Mantap menawi, apa awalnya acara resik, terus acara mari, acara terus mana, resik pisan, kau yang sih gak ono acara.
2: Main gawo plastik cewek-cewek.
0: Le.
2: Kelandai hang melebu kelandai kadung anu kalam kadung wis metu yo ketiku iku koyo hang mlebu dicok ninggali sampah
0: nggih bunda wonten salam saking anu Mbok Ribet
2: oh salam pialing Mbok kesuwen salame teko Rico Mbok
0: nggih
2: kapan kecaruk kambisun Mbok moga-moga ya Mbok ya
0: amin nggih
2: ana Mbok terus bisa
0: nggih
2: siapa itu lali aku
0: sinten bunda
2: ki siapa itu lali
0: aduh kulo ndak apal
2: Mbak Gendang.
0: Nggih.
2: Iya, ya kanggo kabeh wis sing seposisi-sisi hang wis nyalami isun salam dialek teko isun. Kanggo Riko ati-ati kadung mulya bisa apa Riko saiki guys?
0: Katepekan. Dewekan, gak dewe. Ya, dewekan. Kok iso katepekan iki? Dewekan, dewekan.
2: Dewekan. Iya, iya penyiar ya golepi lagu hati-hati nang aku kadung mulih ya ping ya.
0: Nggih.
2: Ngepot-ngepot.
0: Nggih.
2: Keluargane ngenteni de omah ngrandu de omah
0: iya. Nah, nggih.
2: Moga-moga selamat sampai di omah.
0: Amin amin.
2: Ya wis kesuwen waktune.
0: Eh sami-sami.
2: Ngrandu sendiri.
0: Nggih.
2: Rujak soto telur.
0: Eh, ciao temenan. Sak duluran sak lawase.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehana riyen nggih, Bunda? Baru terus anu tanah kelahiran. Nah, kagem panjenengan ingkang baru mendengarkan RRI Jember Programa 1. Ini acara Rujak Soto hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat.

0: Jika kita membayangkan sungai, pasti yang terlintas adalah aliran air di permukaan tanah. Tapi di bawah laut, ada fenomena yang lebih aneh lagi. Sungai yang mengalir di dalam laut. Fenomena ini terjadi karena perbedaan kepadatan air. Di beberapa lokasi, terdapat air dengan kadar garam yang jauh lebih tinggi dibanding air laut sekitarnya. Karena lebih padat dan berat, air tersebut mengalir di dasar laut seperti sungai, lengkap dengan tepi dan arus yang jelas terlihat. Bahkan, ilmuwan pernah merekam pemandangan yang menyerupai air terjun bawah laut. Bayangkan, air yang mengalir di dalam air. Yang lebih menarik, ekosistem di sekitar sungai bawah laut ini seringkali unik dan berbeda dari area sekitarnya.
1: Jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
2: Apaan sih ini? Baru dateng kok udah main pantun aja. Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
1: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
2: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
1: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental atau jadi dodol kayak gini.
2: Pantesan enak banget rasanya. Kakak mau lagi dong.

0: dirayakan. Madu Mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu Mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu Mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.
1: Pendengar, mengurus perubahan dokumen kependudukan kini semakin mudah, cepat, dan transparan melalui program Pasti Mapan. Ini program hasil kolaborasi Dispenduk Capil Kabupaten Jember bersama Pengadilan Negeri Jember, menghadirkan layanan terpadu dalam satu lokasi atau one-stop service. Sidang perdata permohonan dan penerbitan dokumen kependudukan yang telah diperbarui nantinya dapat diselesaikan dalam satu rangkaian pelayanan. Yang menarik pendengar, program Pasti Mapan ini juga menerapkan transparansi biaya. Jadi pemohon akan menerima pengembalian sisa biaya perkara sebesar Rp30.000 atau cashback. Seluruh transaksi dilakukan secara mandiri melalui bank BTN sesuai mekanisme yang telah divalidasi oleh Pengadilan Negeri Jember. Pasti Mapan, ini pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, tuntas, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat Jember. Jadi jangan lupa ya, manfaatkan layanan ini di Dispenduk Capil Kabupaten Jember.

0: Pendengar setia RRI Jember Program 1 dimanapun Anda berada, selamat sore juga kami ucapkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda sedang menyimak RRI Jember, ini yang program satunya, nge? Selamat datang di Kota Jember. Untuk yang terlibat langsung dengan berbagai kegiatan di GFC, Jember Fashion Carnival, acara Rujak Soto ini bisa Anda jumpai setiap hari Sabtu dan Minggu, jamnya jam 1:30 sampai jam 3 sore. Bersama Kang Anto sama Kang Uun, niku asline sopere niku. Kula niki anu pengganti. Ngaten nggih? Nggih. Monggo katuran Rujak Soto.
1: Eco temenan.
0: Sak duluran sak lawase.
1: Assalamualaikum, mbok kinu.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, ini suantene, suantene. Anu niki mbok kikuk, mbok Borneo nggih.
1: Bare mbok kinu.
0: Eh, mlebu mana we?
1: Campur sarian bahasa Indonesia.
0: Aduh, enggak apa-apa. Jemberan.
1: Padahal harus ngomong isun. Isun ora iso.
0: Ada, nggih. Anu Mbak Borneo niki milih milih duwe tau sing kesengsem do kelendi bingung kembang galengan gerigis
1: bingung
0: oh wes
1: isun dikuyu bundari
0: putih eh bundari putih pewakil ya arep mlebu angel mento mbok gino
1: winter usingan
0: enggak nganu rago jampai rago jampai dilawan
1: dilawan salam salam mbok kinu aku gak wis pokoke sengkar wis ngomong mbak Lili mbok Lili Suryani
0: iya
1: Bunda Yaya Bunda Yaya kuwi lali rata nyalani aku lho Bunda Yaya
0: iya
1: Bunda Yaya
0: lali
1: selamat sore bos piye ngomong.
0: Ya wes,
1: Mbak Bunga, Mbak Madun, Putra Magenda, Putra Madura, Pak Cip,
0: gih,
1: yuk melong,
0: lah yuk melong, moga-moga sehat, tuh kok gih, mulai mau dereng, anu sih repot dengan apa?
1: Durung,
0: hang duwe, cerekangan tuh.
1: GFC.
0: Lah, hang duwe elemen bangsa soale.
1: Elemen bangsa.
0: Gue elemen bangsa lek gak dijogo merotol.
1: Oleh mau ngrungok mau campuran.
0: Jernel.
1: Melanggar
0: ora boten. Kan pemain cadangan. Loh, guyu.
1: Siapa maling?
0: Kecaruk maning. Niki mbok rikpot wegel kok anu dewekan, Mbak. Padek opo iki? Padedekan. Gadedekan. Nggih, mbok ngapunten.
1: Sopo maning aku lali?
0: Wis sedaya mawon, nggih. Kabeh.
1: Lagune opo mau lali aku?
0: Jarene bingung, bingung apa kesengsem? Ayo.
1: Aku kesengsem mo.
0: Apa kelangan, kelangan ya.
1: Ora, kelangan ora.
0: Apa ngobong ati, ngobong ati.
1: Bingung.
0: Gerigis, gerigis iki apa yo?
1: Gerigis enggak ngerti.
0: Mbak Bonyo. Kayak aku kan wonge gerigis ngene, apa? Gerigisen, gerigis iki apa yo?
1: Utama.
0: Iya, iya. Gerigis.
1: Ati, ati.
0: Iya. Ya masalah.
1: Wis
0: nggih sampun. Nggih. Nggih pon, pon jenengan ngalih wis. Lah kula nggih mboten ngertos ya napa lek pamit. Anu mbok aku pamit ngoten lho.
1: Mbok aku pamit.
0: Lah nggih pon jenengan pamit. Eco temenan.
1: Assalamualaikum.
0: Sak duluran sak lawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok kinuk iki basane jarene iki. Sopo iki nom nomornya belum tersimpan. Yang belum tersimpan nomor terus tiba-tiba menghadapi diriku berkirim-kirim WA langsung dikasih nama ye. Karena tidak semua WA itu ada tulisan namanya lho. Jadi saya kesulitan kalau tidak ada nama. Dikasih nama ya. Nama saya ini, saya tinggal di sini Mbok Kinu gitu nggih. Nggih. 0331 Lho wis tak pencet ki. Gak kena ta? Oh kena. 03333366652. Kangen tak biasa ngene 5 lere. Rujak soto.
2: Eco temenan.
0: Saduluran salawase. Sehat. Njenengan sinten niki, Kang?
2: Alhamdulillah lene sehat. Kulo Paijo saking Banyuwangi, Mbak Dinu.
0: Kang Paijo. Hah? Senen niku dulur. Anu, kembar niku. Kembaran niku lho. Kang Paijo teng pundi, Kang?
2: Banyuwangi.
0: Nggih, Banyuwangi pundi? Banyuwangi kan luas.
2: Pundi? Joko Silir, Kecamatan Cileragung.
0: Cileragung. Oh, nggih, Kang Paijo, Cileragung.
2: Nggih. Monggo kecamatan kalih Kang Doni.
0: Dalah, nggih.
2: Kang Doni Pesanggaran.
0: Oh, nggih. Njenengan betah tonggoan kalih Kang Doni?
2: Lagi pripun ampun tonggone ajeng pripun lan mboten
0: betah. Nggih.
2: Kula mengke gendinge jenengan setelaken malih bantal saking Kang Mas Angga, Mbak Ginu.
0: Waduh. Niki bantale dipetok Kang Antok ni.
2: Oh, ngoten.
0: Nggih.
2: Anu jenengan pendet.
0: Oh, mboten saged niki wontene nggih kula sebut. Sak deret duwe tausing kesengsem do kelendi kembang galengan kerigis basa mata kudu tah.
2: Ya gremes niku mawon pun, gremes niku mawon.
0: Gremes. Gerigis tulisane niki.
2: Gremes.
0: Niku napa nggih artine, Kang?
2: Grimis, nggih gremes alias ujar rintik niku.
0: Oh, gerigis niku gremes.
2: Nggih.
0: Oh, terus kula lek rada masuk angin niku awakku gerigis ngeten niku. Sanes
2: niku. Angin niku gerigis. Masuk angin gerigis.
0: Oh, beto niku nggih, beto. Gerigis. Oh, nggih. Nggih sampun, monggo Kang Paijo.
2: Nggih, matur nuwun lek mboten Mbak Ginu selamat bertugas mawon.
0: Lho, njenengan mboten pingin jiwit-jiwit sinten ta? Niki wau Mbak Kikuk Borneo.
2: Mboten nggih salam sedaya mawon, pun salam kompak persahabatan.
0: Oh, ngaten.
2: Oh, nggih Mbak Kikuk Borneo, salam seduluran mawon alias Baretno.
0: Hah?
2: Alias Baretno Borneo.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih, tangge sampun lek ngoten matur nuwun, Mbak.
0: Ah, nggih. Nggih, matur nuwun Kang Paijo. Waalaikumsalam. Loh, langsung ilang. Rujak soto. Satu penelpon lagi noto ta ora. Niki kula rundingan kare derek. Oh, noto tapi singkat. Singkat padat. Monggo katuran rujak soto.
3: Oh, temenan selawase seduluran.
0: Wah, ini yang punya elemen bangsa niki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat doa restu, doa barokah dari semua elemen masyarakat Jember Baru, Jember Maju, sehingga yuk long melong masuk melepu.
0: Menelpon terakhir nggih, yuk melong. Monggo singkat.
3: Gendengi kesem-sem wis ya.
0: Kesem-sem. Kesem-sem nggih.
3: Salami untuk Bok Borneo
0: Kiyuk-kiyuk
3: apa Bok Borneo Baretno. Selamat siang, selamat menonton.
0: Menonton
3: lagi menonton teman-teman ini ya. Untung masih melebu, bisa melebu
0: ya. Nggih, terakhir nih.
3: Nggih. Alhamdulillah nggih. Apa? Ono pisan Pak Paijo nggih.
0: Nggih.
3: Ono pisan Manpurawi, boleh ini Besuriani, ya, boleh Kiwi, bos Satria Sakti Kota Trenggalek, semuanya sehat selalu.
0: Okay.
3: Boleh ini, terima kasih
0: salamnya. Oh, niki angsal, anu, Kang yuk melong. Okay. Angsal salam saking Mas Rendra Semboro.
3: Oh, Mas Rendra Semboro, selamat sore. Apaan, anu main-main ini, Mas Rendra. Kerong selalu. Orang pisan. Pak Putra Magenda, Putra Madura ya, Adi Blangkon.
0: Nggih, pun. Sedaya pun Kang, wektale telas nggih.
3: Salam tempat seduluran.
0: Nggih.
3: Salam NKRI
0: harga mati seluruh elemen bangsa, nggih.
3: Jadi penonton Jaste harus hati-hati.
0: Siap.
3: Dan hati-hati di jalan dan selamat menonton ya.
0: Oke. Okay.
3: Salam sehat semuanya.
0: Oh, nggih. Matur nuwun.
3: Bok Eti.
0: Mbokino, kula Mbokino kula. Kula niki dulure Mbok Eti. Nami kula Mbokino. Nggih, rujak soto.
3: Selamat bertugas, salam sehat. Hati-hati di jalan.
0: Nggih, rujak soto.
3: Kali di udara, tetap di udara.
4: Ngeyel.
3: Salam Indonesia Raya.
4: Oke, rujak soto.
3: Tungun, Pak Tungun.
4: Oke, rujak soto, Kang. Gak dijawab apa? Oke. Temenan, saat duluran salah wasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ziyano, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku penelpon terakhir nggih, matur nuwun sedaya kemawon ingkang sampun nderek lho basa Jawa ya, ya apa wis. Sampai ketemu lagi, matur nuwun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujak soto eco temenan, sak duluran, sak lawase.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Jember dimanapun Anda berada. Sore hari ini pendengar Pro 1 RRI maupun pemirsa YouTube channel RRI Jember akan kami suguhkan salah satu program yang memang selalu dinantikan setiap minggunya, setiap akhir pekan, yakni Sanggar Pramuka yang hadir setiap hari Minggu mulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini sesaat lagi kita akan simak bersama-sama selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan topik kegiatan Back to Nature, membuka wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta penguatan karakter anggota Pramuka. Tentunya akan dipandu oleh Kak Awi atau Kak Nawawi SHMPD, Kapusdiklat Cap Argapuro Jember. Kemudian yang akan didampingi obrolannya bersama dengan Kak Hanifah Nurrohma SPD, Pembina Pramuka SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Kemudian Kak Muhammad Wasik SPD, Pembina Pramuka SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Dan Kak Ainun Afif Puspitorini SPD, Pembina Pramuka SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
0: Salam. Selamat sore pemirsa semua di acara yang sudah menunggu, acara Sanggar Pramuka yang menjadi media informasi, komunikasi, konsultasi dan mungkin juga konsultasi konfirmasi ya terkait kegiatan Pramuka di Kuartir Cabang Jember. Masih bersama Kak Awi selaku pengasuh acara Sanggar Pramuka yang hari ini menghadirkan yaitu Kak Hanifah Nur Rohma SPD, Kak Muhammad Wasik SPD dan Kak Ainun Afif Puspitarini SPD yang semuanya adalah hari ini pembina dari SD Al Irsad Al Islamiyah Jember. Tema kita yang akan kita angkat yaitu berupa kegiatan Back to Nature, membuka wawasan pengetahuan dan pengalaman serta penguatan karakter anggota Pramuka. Tema ini menjadi sangat perlu dan penting untuk kita ketahui supaya ada mindset berbeda terhadap pandangan kegiatan kepramukaan. Nah, sebelum Kak Awi akan mengenalkan narasumber atau bintang tamu yang sudah hadir pada sore hari ini, terlebih dahulu akan Kak Awi informasikan ya kegiatan di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan seleksi Pramuka Garuda tahap 2 telah dilaksanakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember yang bertempat di MTS 7 Jember pada tanggal 23 Juli 2026. Dalam kegiatan ini yaitu dari MTS 7 Jember dan SMP Negeri 1 Umbul Sari sebanyak lebih kurang 45 orang Pramuka Garuda, calon Pramuka Garuda. Kegiatan persari perkemahan satu hari telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Pusdiklat Cap Argapura Jember, yaitu dari Perindukan Siaga SD Al Irsad Al Islamiyah Jember. Kegiatan serupa dengan golongan yang lebih tinggi telah dilaksanakan yaitu tanggal 25 sampai dengan 26 Juli 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Pusdiklat Cap Argapura Jember, yaitu Pramuka Penggalang dari SD Al Irsad Al Islamiyah Jember. Informasi tentang training center khusus calon Jambore Nasional 2026 kontingen Kuartir Jember yang semula akan diadakan tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 yang rencana juga bertempat di Pantai Watu Ulo, mengingat sesuatu hal maka pelaksanaannya diundur menjadi mulai tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan 4 Agustus 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Pusdiklat Cap Argapura Jember. Untuk itu kepada adik-adik calon kontingen Jember yang hari ini juga memberikan mungkin persiapan mendengarkan informasi atau mencari informasi tentang TC lanjutan TC 567 dijadikan satu, yaitu di Bumi Perkemahan Pusdiklat Cap Argapura Jember, karena nantinya biar persiapan matang mulai tanggal 13 Agustus langsung ada di Cibubur Jakarta. Selanjutnya informasi untuk para pembina di seluruh Kabupaten Jember manakala ingin mengisi acara Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember atau langsung bisa ke Kak Awi selaku pengasuh yaitu dengan nomor 081235-9097. Demikian informasi dari Kuartir Cabang Jember. Baik, setelah ini Kak Awi akan mengenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Pramuka.
2: Salam.
0: Selamat datang kakak di acara Sanggar Pramuka sebagai media informasi, komunikasi, informasi maupun juga mungkin mau bertanya-tanya tentang Pramuka bisa juga melalui acara ini. Cuma kita buka melalui SMS saja, tidak melalui telepon ya. Iya. Dan sore hari ini perlu kita kenalkan pemirsa, yaitu yang sudah hadir di studio. Yang saya kenalkan pertama yang cowok dulu. Silakan kenalkan nama dan dari sekolahnya dan selaku apa.
3: Oke, terima kasih Kak Nawawi atas kesempatannya pada sore hari ini. Baiklah, para pemirsa, kenalkan nama saya adalah Muhammad Wasik.
0: Panggilannya?
3: dipanggil wasi.
0: Wasi ya.
3: Oke.
0: Okay. Iya. Lengkapnya tadi belum ada pangkatnya.
3: Titelnya. Oh iya. Pangkat saya adalah SPD.
0: Maksudnya titel ya.
3: Oh titelnya. Ya. Ya. Baik, alamatnya adalah Balung.
0: Wow. Balung ya.
3: Oke, saya Balung.
0: Iya. Alhamdulillah ini tadi lumayan ya jalurnya ya.
3: Alhamdulillah luar biasa.
0: Lewat selatan ya.
3: Lewat jalur selatan.
0: Nah, saya tadi jalur utara.
3: Iya. Begitu. Alhamdulillah saya berdinas di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, Kecamatan Sumber Sari.
0: Iya, iya. Oke, kenalan yang pertama sudah. Karena mengapa saya kenalkan lebih dulu? Karena beliaulah yang mengawal yaitu Pramuka Perindukan Siaga ya.
3: Betul.
0: Ya. Baik, selanjutnya yang ada di depannya. Ya, atau samping kiri saya. Ya, monggo saya akan kenalkan.
1: Saya
0: Kak
1: Angga.
0: Nama?
1: Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak atas kesempatan hari ini. Perkenalkan nama saya Ainun Afif Puspitorini, SPD. Biasa dipanggil Ainun.
0: Ah, Ainun. Okay. Nun gitu ya.
3: Nun.
1: Ainun biasanya anak-anak biasanya kalau belajar bahasa Arab ini Ainun mata, Kak.
0: Iya, Nun. Itu Nun itu apa itu? Nun.
1: Nun.
0: Nah, sekarang kan ada AI. Okay. Jadi mengikuti perkembangan zaman namanya.
1: Masyaallah barakallah. Oke, Kak. Oke, di sini alamat rumah saya di Mayang.
0: Oh, okay. Mayang ya.
1: Di Mayang. Kebetulan jadi tidak ada jalur apa-apa. Alhamdulillah aman.
0: Aman ya, lancar ya. Kalau tadi Balung lancar karena selatan ya.
3: Karena selatan.
1: Selatan. Karena selatan.
0: Mayang karena timur ya.
3: Betul sekali.
0: Timur ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, oke. Okay.
1: Alhamdulillah. Kami juga dinas di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember.
0: Oke.
1: Okay. Sama ya.
0: Yeah.
1: Sama.
0: Sama ya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin nangani beda golongan beda ya.
1: Golongan.
0: Yang sekarang Penggalang ya. Ya walaupun juga seluruhnya kadang-kadang kalian membantu ya. Tapi superkhusus oleh sekolah dapat tugas yaitu untuk ngawal Penggalang. Oke, sekarang selanjutnya yang depan saya mungkin kenalkan.
4: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, perkenalkan nama saya Kak Hanifa, Kak. Ya, alamatnya Hanifa Nurrahman. Biasa dipanggil Hanifa gitu. Kalau mungkin Kak Abi dulu mengenalnya Iva gitu ya. Tapi kalau di sekolah saya dipanggilnya nama lengkap Kak Hanifa.
0: Oh gitu, ya. Enggak mau kalau enggak lengkap.
1: Emang harus lengkap.
3: Nanti diselamati lagi ya.
4: Karena kalau yang dipanggil Iva tuh sudah terlalu banyak, Pak. Kak Abi. Jadi nama lengkap.
0: Kalau Nur takut ya cowok.
4: Iya, kalau Nur juga banyak kan di sekolah. Jadi diambil nama lengkap saja. Kebetulan juga alhamdulillah dinasnya sama dengan teman-teman di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, Kak.
0: Iya, baik, kita sudah kenalan dan belum menyapa pemirsa itu. Yaitu biasanya kita saling mendoakan ya kalau bertemu ya. Nah, berkaitan dengan itu nada dan irama, yaitu salam kakak untuk kita semua.

0: Ada tepuk merdeka yang sudah kita sampaikan ke adik-adik ya. Kita coba, bisa bangga kakaknya. Tepuk merdeka sekali, tetap merdeka. Sekali tetap merdeka. Tetap, tetap, sekali tetap merdeka. Tetap. Ikut kalau adik-adiknya dihukum. Kalau di sini gak dihukum. Ya, ini suara saya masih mungkin hari ini mendapatkan suara yang paling emas ya. Serak-serak basah.
1: Seperti kegiatan juga ya, kami. Ya.
0: Ini yang ya karena terforsir ya.
2: Iya, betul.
0: Terforsir berapa hari itu ya, habis seleksi ini. Ini setelah ini libur 2 hari, setelah itu kemah lagi seminggu. Untuk persiapan ya MTC adik-adik yang akan berangkat ke Jakarta.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, baiklah pemirsa semua, di sore hari ini dua golongan yang tadi sudah diinformasikan selesai mengadakan kegiatan ya, 24, 25, 26. Wah, luar biasa. Di bukan di penutup tahun, justru di awal tahun. Ya, yaitu SD Al-Irsad Al-Islamiyah. Hari ini kami hadirkan dalam rangka untuk menggali apa saja yang kira-kira mungkin menjadi motivasi kita. Karena temanya itu yaitu tentang back to nature, kegiatan di alam terbuka. Banyak yang tidak berkemah di alam terbuka. Berkemah di dalam gedung ada.
1: Di dalam kelas ya, enggak lebih
2: dalam kelas juga.
0: Nah, ini mungkin mungkin baru, tapi kenalkan dulu kegiatan pramukanya yang di ini Kak Wasik ya. Kak Wasik kan ngawal yang siaga walaupun juga penggalang sama. Tapi kegiatan pramukanya seperti apa sih di SD Al-Isad Al-Islamiyah?
2: Baik, kegiatannya pesta siaga di luar itu, Kak. Nah, yang alhamdulillah pertemuan pramuka siaga yang dari usia 7 sampai 10 tahun dan dalam bentuk rekreasi, kreasi edukatif yang bersifat riang gembira, Kakak.
0: Ada berapa sih pramuka yang ada, yang maksudnya yang siaga yang di SD Al-Irsad?
2: Alhamdulillah, sementara ini alhamdulillah kita mempunyai siaga yaitu 271.
0: Sedikit banyak.
2: Sedikit
0: mereka tambahnya banyak.
2: Tambah banyak.
1: Barakallah.
2: Amin.
0: Kalau latihan kegiatannya gimana kegiatannya? Harinya apa?
2: Hari kita latihan siaga yaitu hari Rabu, Kakak.
0: Hari Rabu, ya. Jam anu ya?
2: Iya, jam 13.45.
0: 13. Gitu. Dingin itu.
1: Iya. Enggak terlalu panas sih, Kak.
0: Begitu ya.
2: Sangat luar biasa sekali.
0: Iya. Iya, luar biasa ini SD Al-Irsad. Itu yang siaga. Sekarang yang menggalang mungkin Kak Inun.
3: Baik, Kak. Alhamdulillah untuk yang penggalang itu usia dari 11 sampai 15 tahun. Dan biasanya rata-rata ini dari kelas 4 sampai kelas.
0: Ada yang di kelas 4 sampai kelas
3: kelas
0: tinggi kelas 6 ya.
3: Dan alhamdulillah untuk pelaksanaannya juga di hari Rabu, Kak.
0: Hari Rabu juga sama ya.
3: Di hari cuman jamnya yang berbeda. Seperti itu. Dan alhamdulillah pesertanya barakallah sudah 250.
0: Kira-kira regunya?
3: Untuk regu alhamdulillah regu yang kemarin kita nggih. Untuk regu yang kemarin perkemahan bersami itu ada 28 regu.
0: Sudah mengadakan bersami ya.
3: Betul sekali.
0: Banyak ya. Karena mungkin ada hal yang akan di apa ya istilahnya oleh para pembina atau pemirsa semua atau kakak pembina yang mendengarkan informasi ini juga akan menyampaikan, oh ada seperti itu, nah hal-hal bagus itu nanti bisa ceritakan. Karena saya sekarang masih ngulik-ngulik pramuka yang ada di SD Al-Irsad Al-Islamiyah. Secara umum Kak Anifa pramukanya di SD Al-Irsad kayak apa sih?
1: Siap, Kak. Kalau secara umum memang biasanya kalau rata-rata ya kayak kalau SD-SD lain itu mungkin hari Jumat atau hari Sabtu, tapi memang dari kita kebetulan kami dari Al-Irsad Al-Islamiyah Pusat kita kemarin studi banding. Kok ada hari Rabu di luar kota gitu.
0: Oh, ada jadi, juga
1: ada
0: gitu.
1: Ada juga. Jadi bukan cuma di Jember aja ya, udah di hari Rabu aja karena memang menghindari crowded-nya kendaraan dan lain sebagainya. Juga
0: jadi,
1: Kak.
0: Jadi dihitung sampai sekian ini.
1: Iya, jadi betul, kita memikirkannya.
0: Ya, karena banyak wali murid yang pakai jalan kaki gitu maksudnya. Jalan kaki menuju roda 4.
2: Betul sekali.
1: Apalagi pengalaman ya. Gitu, jadi memang kita matangkan di hari Rabu saja untuk latihannya gitu, kan.
0: Iya, oh, iya,
1: kemudian kenapa kok biasanya kan kalau kemah mungkin kalau di sekolah lain ya Kak ya, yeah, biasanya di akhir tahun begitu. Yeah. Tapi memang dari kita meneruskan dari kegiatan EWPK yang sudah pernah ada.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: kalau di akhir tahun biar tidak ada tanggungan Kak. Nah, gitu, kalau ya, akhir tahun itu tanggungannya rapot dan lain sebagainya.
0: Selain itu kadang-kadang gitu, padat acara ya.
1: Betul. Wah, Kak. Kegiatan sekolah luar biasa padat.
3: Gurunya yang clouded kegiatan Kak.
1: Akhirnya kita matangkan ya sudah di awal tahun saja sebagai tahun, penutupan ya, MPLS dan RPLS.
0: Oh gitu ya, sekaligus Mbak apa ya istilahnya menutup itu ya.
3: Kegiatan MPLS
0: para siswa. Iya ya, luar biasa. Gitu. Ini kalau saya karena ya saya kan baru membina dulu tahun 85 ya.
1: Baru Kak.
2: Saya
1: belum lahir Kak.
0: Jadi latihan itu saya itu dulu mulai Senin.
1: Oh, Senin
0: SMP Negeri 3 dulu pernah Senin. Saya pembinanya Senin. Terus Selasa itu udah enggak salah dulu waktu itu apa SD ALT ya, apa SMP ALT ya itu Selasa. Rebu juga ada. Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau saya itu enggak kaget kalau ada Rebu gitu. Tapi tadi itu mengambilnya karena ada alasan kalau Kamis juga padat. Jumat iya, apalagi, Sabtu iya, apalagi. Jadi alasan itu menjadi ya mempermudah komunikasi juga, alur apa ya mungkin
1: penjemputan
0: ya gitu ya, ya. Oh ya,
1: karena kan di sekolah kita juga dari hari Senin sampai Jumat Kak.
0: Oh iya, 5 hari kan,
2: 5 hari Kak. Iya
0: berarti full day ya.
3: Full day.
0: Jadi hari Sabtunya menjadi hari keluarga, iya, gitu,
2: keluarga
0: kayak pegawai itu.
1: Alhamdulillah Kak.
0: Iya, tapi walaupun ini baru, kalau saya sudah biasa dulu memang Sabtu, sekarang banyak yang geser ke hari Jumat ya, karena Sabtunya itu hari keluarga. Nah, lalu kegiatan kita masih belum kepada hal yang sangat spesifik ya di kegiatan persami, persari dan persami yang mungkin juga banyak apa ya istilahnya komentar dari wali murid atau siapa aja yang mungkin banyak positifnya. Tapi sebelum itu, kita memang pramuka itu ada golongan siaga penggalang. Ini banyak yang sudah melakukan aktivitas itu. Dan ini semua sebenarnya juga pramuka. Pramuka apa? Pramuka Indonesia.
3: Pramuka,
0: nah, kita pertajam, kita pertegas dengan sebuah lagu Pramuka Indonesia.

0: masih bersama kami di acara Sanggar Pramuka dan narasumber kita sore hari ini yaitu ada Kak Ainun, lalu Kak Basik dan Kak Hanifah Nur Rahman. Yang sore hari ini kami memang sengaja menghadirkan untuk menggali informasi atau mungkin aktivitas yang mungkin bisa memotivasi para pembina pramuka di seluruh Indonesia atau yang dapat melihat atau menonton acara Sanggar Pramuka sore hari ini. Baik, tema kita tadi itu sudah kami sampaikan, Big Turn Jam, sesuai dengan metode kepramukaan yang oleh Kuartin Nasional harus dilaksanakan, yaitu metode kepramukaan di sini sudah dilaksanakan ya, back to nature, yaitu kegiatan di alam terbuka. Dan juga ada satuan terpisah. Nah, di dalam kegiatan ini pun juga dilaksanakan. Nah, karena ada dua golongan yang dilaksanakan, luar biasa ya dua golongan, sehingga mulai dari tanggal 24 sampai 26. Nah, sekarang bercerita tentang yang tanggal 24, monggo Pak Asih.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tanggal 24 itu kak tanggal yang luar biasa bagi kita.
0: Iya ya, gitu ya.
1: Karena di hari itu adalah pertama kali kita melakukan persari.
0: Perkemahan ya, satu
1: perkemahan
0: hari.
1: Satu hari kakak.
0: Anak siaga.
1: Anak siaga.
0: Wah, di luar sekolah. Di luar sekolah lagi.
1: Betul sekali. Anaknya yang wow, imut-imut. Wah, yang cantik-cantik itu. Yang
0: mulai dari kelas 1 ya.
1: Kelas 1 kakak. Wah, subhanallah.
0: Padahal baru sekolah berapa hari? Berapa minggu?
1: Baru 2 minggu. 2 minggu. Sudah diajak untuk bermain di luar. Alhamdulillah.
0: Iya. Wah, luar biasa ya.
1: Luar biasa,
0: itu
1: kakak.
0: Bagaimana itu yang orang tuanya baru 2 minggu diajak kemah di luar lagi.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Di bawah pohon besar-besar.
1: Betul sekali. Pohonnya yang besar-besar ya. Yang katanya menakutkan, tapi di balik itu alhamdulillah bersenang-senang kakak.
0: Wah. Gitu ya.
1: Begitu ya. Okay. Betul sekali.
0: Jadi bagaimana peserta didik itu?
1: Alhamdulillah, setelah kami lakukan perkemahan sehari itu, mereka dengan senang bergembira dan juga orang tua juga pun merespon sangat luar biasa sekali.
0: Dia melihat itu
1: sangat mendukung sekali.
0: Melihat itu Kak Ainun yang juga bersama Kak siapa aku manggil ini? Kak Hanifah,
2: gak
0: Kak Hanifah ya. Iya. Sekarang Kak Ainun, gimana melihat dari yang siaga itu kegiatannya?
2: Masya Allah Kak, anak-anak itu semangat sekali loh Kak. Masya Allah Kak. Anak-anak yang saya kira itu yang capek, yang itu alhamdulillah melakukan kegiatan sangat gembira dan sangat menikmati sekali.
0: Padahal mereka sepertinya kayak anak mama gitu.
2: Seperti anak mama, capek sini. Tapi alhamdulillah ketika melaksanakan kegiatan itu sangat-sangat apa namanya semangat.
0: Semangat ya, iya. Kak Roma mungkin melihat yang di lapangan dilakukan oleh Gusupan ini kegiatannya. Ini siaga yang pertama kali ya.
3: Baru lagi.
2: Luar biasa.
4: Selama saya di SD ini di SD Al Irsyad baru kali ini kan.
0: Ini baru pertama kali ya.
1: Baru pertama kali.
0: Luar biasa. Berarti para pimpinan, para stakeholdersnya memahami benar. Ternyata pendidikan itu sangat penting menggunakan di luar itu ya.
2: Iya.
0: Apalagi pola pendidikan menggunakan pola apa metode pramuka itu ya.
4: Iya.
1: Betul sekali.
4: Kita menerapkan back to nature beneran di tahun ini.
2: Bener, masya Allah sekali.
4: Ini ada cerita lucu sih kak.
0: Wow, ini kalau ini. Sebelum cerita disampaikan, saya tertawa dulu. Silakan
4: ya. Jadi kan kemarin disuruh kumpulnya jam 6.45 ya kak ya anak-anak itu.
0: Oh iya iya.
4: Baru disuruh datang jam 6.45, tapi kalau ada kegiatan seperti itu tidak kak, jam 6 itu sudah 6. Ada di lokasi.
0: Sudah di lokasi.
1: Sampai panitianya itu kak kebingungan. Wah, ini anak
0: panitia benar datang.
4: Panitia sudah datang kak, cuma dengan antusiasme anak-anak itu dan orang
1: sangat
4: tua.
1: Luar biasa,
2: masya Allah,
1: sekali.
2: Luar biasa antusias dari anak.
0: Itu belum sudah mulai sudah.
1: Belum mulai sudah seperti itu kak.
0: Siaga lagi.
1: Siaga.
0: Bagaimana setelah pelaksanaan selesai itu?
1: Wah, malah tidak ada yang kebanyakan tidak mau pulang nggak?
0: Apalagi tenda sudah mulai berdiri gitu.
1: Betul sekali.
4: Lah ini kak, mungkin kan kalau di sekolah kan mereka aktivitas sampai sore juga udah capek.
0: Capek ya.
4: Itu kemarin lari-lari bahkan pak.
0: Wow.
4: Lari-lari yang di lapangan.
1: Apalagi apalagi kita ya didampingi oleh Kakak Nawawi. Wah, sangat luar biasa kali.
2: Iya.
1: Sehingga kayak pohon, pohon mau mati akhirnya hidup kembali. Ya.
0: Itu siaga itu. Ya kan. Ya, kita betul. Sekarang
4: effortnya harus luar biasa ya Kak ya.
0: Iya, effortnya betul luar biasa. Sebenarnya yang paling luar biasa itu tanggapan wali murid ya.
4: Iya, Kak.
0: Ya, mungkin ada selendingan yang didengar Pak Enun, wali murid menyampaikan bagaimana ini? Diadakan tiap hari aja wis.
4: Diadakan yang tiap hari capek gurunya.
1: Betul. Kalau kegiatannya iya-iya saja ya.
0: Iya gitu ya. Tapi yang salut juga luar biasa. Dari tenaga kependidikannya, maksudnya betul, dari pembina-pembina, walas ya istilahnya ya. Kalau saya kan wakil, kalau saya kan wakil, walas ya. Itu bagaimana beliau, apa responnya?
1: Wah, sangat luar biasa.
4: Gimana
1: Bu
4: Aiden? Responnya wali kelas.
2: Masya Allah, Kak. Masya Allah ini benar-benar
0: dari dalam
2: ini dalam hati saya, benar-benar Kak, ini dari dalam hati saya itu Masya Allah guru-guru Al Irsyad itu sangat
1: sangat luar biasa,
2: Masya Allah, luar biasa sekali Kak.
4: Jempol dua kurang ya,
2: jempol dua kurang mungkin empat-empatnya saya berikan.
0: Ini kan enam ya, tentu itu saya kasih tepuk jempol, tepuk jempol,
2: jempol kanan,
1: jempol kiri,
0: dua jempol untuk SD Al Irsyad Al Islamnya.
1: Barakallah.
2: Masya Allah.
1: Memang luar biasa.
2: Yang benar-benar kita bekerja itu di luar itu memang saat ini tuh Masya Allah Kak. Dari ustadz, dari ustadzah semuanya ikut bergerak, alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah dapat respon terbaik dari orang tua.
1: Betul sekali. Karena semua kita kompak, gotong royong juga alhamdulillah kita kompak.
0: Ini masih siaga ini.
1: Masih siaga.
0: Belum ngonceki yang penggalang.
2: Iya itu Kak.
0: Nah, sekarang yang menggalang bercerita gak anu saya, gak ganti. Namanya terlalu kepo ini saya. Ya, kalau kalau penggalang gimana? Monggo
2: cerita. Kalau untuk penggalang alhamdulillah itu Kak, apa namanya? Orang tua itu pagi-pagi sekali memang sudah mengantarkan
0: sama,
2: barok
0: ya?
2: Sama Kak.
0: Sama.
2: Karena tenda itu kalau pas datang alhamdulillah karena sudah back to nature nggih. Jadi pas masuk itu sudah pemandangan view alamnya sudah kelihatan, kemudian apa namanya? Tenda-tendanya sudah terjejer rapi. Jadi itu membuat anak-anak semakin excited gitu Kak, apalagi orang tua Masya Allah.
0: Betul, ya. Paling begini bilangnya, wow bunda kepada orang tuanya atau atau bapak atau ibu, saya ini anu diantar berkemah ke hotel berbintang banyak.
2: Berbintang banyak.
4: Tapi yang bikin saya penasaran sih Kak,
0: gimana,
4: awalnya kan kalau di sekolah anak-anak nginep kan bawanya koper Kak.
2: Koper.
0: Oh iya, iya, iya.
4: Koper.
0: Lah di sana itu apa itu?
4: Ya, ada beberapa yang memang membawa koper.
0: Masih
4: karena
0: bawa
4: kan di kelas ruangannya cukup ya kalau anak-anak.
2: Ber AC.
4: Tapi kalau yang kemarin ini memang di perlengkapan ya Bu Enun.
2: Di perlengkapan.
4: Kita menyiapkan tidak boleh membawa koper.
0: Jadi beda ya.
2: Iya.
0: Kalau kalau di kema-kema yang di anu anu yang punya koper silakan dibawa. Kalau sini malah enggak boleh bawa koper.
1: Enggak boleh.
0: Karena punya koper semua.
4: Karena kalau bawa koper otomatis kan
0: tempatnya cukup,
2: tidak cukup.
1: Karena antusias dari orang tua juga luar biasa kan.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Banyak ceritanya mungkin
2: banyak
0: ya waktu berangkat saja sebelum nanti akhirnya karena keberangkatan dan ke apa kepulangan itu mungkin berbeda ya. Berbeda dan banyak yang mungkin terkesan ya. Gimana mulai apa bercerita? Ini luar biasa ini. Saya sangat-sangat kepo ini dengan
4: yang
0: melihat
4: hari
0: ini.
4: Pertama Kak.
0: Hari Kau pertama.
4: Asih, ayo ingat nggak sebelum kita upacara pembukaan itu ada
0: gimana?
4: Apa ya? Ayo kasih aja yang cerita ya.
1: Gimana? Kayaknya kita awali dengan Kakak Hanifah dulu.
0: Wow. Terlalu banyak cerita indah ya.
1: Iya, akhirnya tidak bisa berkata apa-apa.
0: Iya.
4: Ini baru pertama kali juga sih Kak di SD. Gitu, ada yang namanya pindah golongan Kak.
0: Iya. Jadi Kak pasti kehilangan anggota.
1: Begitu Kak, betul sekali. Akhirnya anggota saya direbut sama Kakak Hanifah.
0: Ya mungkin umur ya. Ketentuan partai nasional kalau umurnya sudah masuk penggalang maka masuk penggalang ya.
1: Betul
0: ya
1: Kak.
0: Itu. Itu ya, jadi bukan direbut.
4: Bukan direbut.
1: Oh begitu.
0: Masa acara perebutan. Karena ketentuan ya.
1: Iya.
0: Dan tentu. Baru pertama kali ada yang namanya upacara pindah golongan itu.
2: Baru pertama kali ini. Dan
1: alhamdulillah kita sudah melaksanakan dengan cara seperti itu pindah golongan Kakak.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ya. Terus dalam kegiatan kegiatannya itu gimana kegiatannya? Kan peserta didiknya dalam menangkap atau mengikutinya.
4: Yang kalau yang siaga, yang penggalang ya Kak?
0: Penggalang, kita cerita penggalang,
4: siaga
0: kita geser dulu ya.
4: Kalau yang penggalang ini kemarin ada yang menurut saya ini bikin anak-anak jadi ini Kak. Jadi sangat menarik bagi anak-anak, terutama di penjelajahan Kak.
0: Wow.
4: Gitu. Karena yang biasanya kan kalau di siaga penjelajahan itu ada posnya, nama posnya. Oh, ini pos ini, ini pos ini, ini pos ini. Tapi kalau di penggalang kita tidak Kak. Jadi kemarin kita berikan gambar yang ada titik koordinatnya. Titik koordinat yang ada gambarnya. Salah ya.
0: Iya.
4: Jadi mereka mencari sendiri.
0: Benar. Wow. Berarti pola tepuk merdeka itu tadi ya.
4: Betul, betul, betul, betul, betul. Tepuk merdekanya berguna
1: karena merdekanya kita sudah merdeka.
4: Karena kan kalau gitu siaga mungkin harus masih diarahkan, tapi kalau ini penggalan kita mulai bagaimana pola pikirnya anak-anak ini bisa mencari solusinya sendiri gitu kan.
0: Gitu
4: mau
0: ya.
4: Kemana dulu, mau bebas ya kayak masih ya Maria Bu.
2: Jadi mau, kami tidak membatasi untuk mau ke pos yang mana, silahkan kami berikan kami berikan
4: kebebasan,
2: koordinat, kami berikan kebebasan mau milih yang mana
0: pos
2: dan
0: mana
2: itu
0: dulu, gitu.
2: Pos mana dulu terserah. Dan alhamdulillah itu memang mungkin ada beberapa yang selesai dan mungkin memang ada beberapa bukan yang mungkin belum, memang ada yang belum.
0: Ya, tapi karena mungkin pengalaman pertama.
4: Tapi dari situ learning by doing-nya kita dapat
0: Nah, ini yang mahal salah satunya learning by doing itu. Kalau guru itu, ini pengetahuan yang saya dapat itu, guru itu menjelaskan di kelas itu ketika sudah sampai terakhir, bagaimana anak-anak jelas? Belum Bu Guru, tanya lagi, ulang lagi. Ketika sudah bagaimana jelas? Jelas Bu Guru, baru di kerjakan. Kalau pramuka tidak seperti itu memang.
2: Tidak.
0: Ya seperti yang dicontohkan tadi itu. Memang itulah polanya pramuka dan sudah dilaksanakan. Tapi hasilnya kan luar biasa ya.
2: Hasilnya luar biasa
1: kak. Alhamdulillah. Sampai main petik-petikan ya. Wah, luar biasa. Lancep-lancep ya. Sandi-sandinya juga luar biasa itu.
0: Ini bisa enggak waktunya bisa enggak cukup ini kalau bercerita.
4: Karena terlalu banyak cerita indah Kak.
0: Indah. Yang malam, kegiatan malam sudah bisa bercerita bagaimana kegiatan malam. Karena saya lihat wali murid itu antusias juga ya.
1: Oh, sangat antusias. Masya Allah sampai berebutan yang mau video, yang mau masuk gitu kan. Subhanallah.
0: Jadi diberi kesempatan masuk.
1: Betul kakak, betul.
0: Diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan adik-adik.
2: Wah, sangat kami berikan alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sampai lesehannya sampai kurang kakak.
0: Udah siapkan tempat alas gitu ya.
2: Betul kakak.
0: Untuk komunikasi ya. Jadi tidak di dalam tenda karena tenda memang di
4: tidur ya.
0: Gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Wow, komunikasi parentingnya jalan ya.
4: Luar biasa. Kami tidak boleh ini
0: masuk
4: karena memang biar kondusif kegiatannya adik-adik itu.
2: Ternyata
4: memang
2: baru kali ini memang kayak jadi wali murid itu benar-benar sangat antusias dari di situ tuh.
0: Gitu ya,
2: dari banyaknya orang tua murid, wali murid yang datang bersama rombongan keluarganya.
0: Itu bisa menjadi banjir bandang kalau dibuka.
1: Satu keluarga kakak, sak kakeknya san ini dibawa. Subhanallah.
0: Tapi kan bukan Kak Wasik dulu ya, enggak.
4: Ya itu akhirnya semalam itu kita koordinasi ya, Pak Nur, koordinasi dengan pembina, dengan pihak sekolah juga. Ini kalau masuk aman enggak ya? Ya aman ya, daripada nanti terlalu banyak membludak di atas gitu. Jadi memang
2: karena
4: kita,
2: memang ini pertama kali bagi kami jadi kami khawatir takut kalau misalkan kita membiarkan orang-orang yang tidak kita kenal,
0: takutnya orang tidak kenal melakukan itu
2: atau melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi
0: ternyata
2: kita mengantisipasi.
0: Bagaimana?
2: Ternyata masya Allah
1: sangat
2: sekali
1: luar biasa.
2: Sangat luar biasa.
0: Biasanya ketika mau membakar sate ya di sana bukan bakar sate ya. Tapi bakar kayu ya.
1: Bakar kayu.
0: Bagaimana responnya wali murid itu?
1: Sangat luar biasa kak.
2: Kamera
1: sampai
0: malah sampai kamera semua.
4: Sampai keluar semua.
1: Keluar semua. Ya. Aduh.
2: Orang tua yang lihat itu semuanya pada nonton.
4: Mungkin ingin menyaksikan.
1: Buah-buahnya juga keluar kak. Buah apel ada yang
0: Wah, bisa gimana lagi? Melihat api unggunnya seperti
4: itu. Melihat api unggunnya kak. Mungkin ini ya dari orang tua juga ingin melihat. Merasakan kembali api unggun, jadi
0: terus
4: menantikan api unggun
0: putra putrinya nampil itu gitu ya,
4: putra putrinya
0: nampil. Wow, luar biasa.
4: Bahkan ada sampai video sampai depan
2: iya, anaknya tampil ada yang video sampai depan.
0: Pokok lomba keluarkan HP gitu ya.
1: Betul kak. Berarti bahkan ini kak, parkirannya sampai enggak muat kak.
0: Gitu
1: sampai bingung
0: ya. Padahal sudah luas ya parkirnya.
1: Subhanallah sampai sudah luas parkirannya tapi masih.
0: Berarti komunikasi dengan wali murid selaku wali pramuka ya itu memang bagus itu sudah ya itu.
1: Betul.
0: Dan tanggapannya responnya wali murid
1: sangat
4: luar biasa.
0: Luar biasa.
4: Dapat cerita sih kak barusan. ini pulang-pulang cerita persami terus kak.
0: Bisa-bisa cerita lagi.
4: Bisa-bisa besok cerita lagi, cerita apa pun. Waduh banyak ini bu, banyak ini, banyak dari awal sampai akhir ceritain semua sama anak.
0: Ya. Wow, mengharukan sekali.
1: Ya. Sangat mengenang.
0: Mengenang ya itu ya.
2: Untuk persari dan persami.
0: Sulitnya kalau misalkan
2: memang
0: diberi kesempatan cerita terus habis ini waktunya nggak cukup. Untuk itu kita ambil yang hari terakhir. Hari terakhir tadi.
2: Mau hari ini.
1: Betul, hari ini, hari ini.
0: Iya, Kak.
1: Hari ini. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan yang hari terakhir sih. Kita bukan terakhir sebetulnya.
4: Nanti akan ada lagi.
2: Insyaallah akan ada lagi.
0: Maksudnya menutup acara yang kemarin sudah dilaksanakan tadi kan. Bukan yang kemarin, tadi menutupnya ya.
4: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kegiatannya benar-benarnya terakhir?
2: Untuk kegiatannya alhamdulillah hari ini ada soft skill, anak-anak diajarkan tentang PBB, kemudian tentang kekompakan dan setelah itu kita ada upacara penyematan
0: pelantikan.
2: Ya,
0: juga baru pertama kali mungkin ya.
1: Alhamdulillah
0: sudah, pernah ya. Tapi yang dikembangkan model begini baru ya.
2: Pelantikan
4: ramu tadi gitu.
0: Padahal banyak wali murid waktu pelantikan.
4: Iya.
1: Subhanallah sudah banyak yang datang.
2: Sudah banyak yang datang.
0: Itu penuh sudah ya.
1: Sudah penuh kak. Sampai parkirannya juga bingung.
2: Sudah penuh.
1: Karena sudah penuh ya.
0: Itu padahal pada proses belum masih upacara itu.
2: Masih upacara.
0: Wow, luar biasa ini apa? SD mana ini tadi?
2: SD Al-Irsyad, Al-Islamiyah Jember.
1: Dan tidak lupa kepada kepala sekolah kita.
0: Silakan ini kesempatannya memang ngirim.
2: Boleh,
0: bahkan mungkin pesan-pesan dari kepala sekolah yang mungkin dititipkan mungkin ada ya. Monggo silakan Kak Asik.
1: Untuk kepala sekolah kita Ustadz Nanang Arianto, alhamdulillah.
2: Budi Raharjo,
1: alhamdulillah. Kita sudah memberikan 3 tempat.
0: Gitu.
1: Iya, sampai berpindah-pindah alhamdulillah dengan kesabaran kepala sekolah ya. Ustadz Nanang alhamdulillah diberikan kesabaran akhirnya sampailah pada puncak hari ini gitu ya. Sangat luar biasa sekali dari juga dukungannya dan juga pembiayaannya.
0: Gitu ya, luar biasa. Mungkin ada yang disampaikan oleh kepala sekolah untuk para mungkin siswa atau murid yang mengisikan tadi.
2: Dari kepala sekolah maksudnya kak. Kalau dari kepala sekolah alhamdulillah mendukung penuh kegiatan hari ini kak. Alhamdulillah kemarin dan hari ini kepala sekolah sangat mendukung. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih boleh ya kak. Kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama untuk Yayasan LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember yang sudah memberikan dukungan untuk hari ini dan
0: dukungan moral, material
2: dan semuanya alhamdulillah. Betul. Kemudian kepala sekolah SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember dan ini ada juga kakak-kakak pembina yang sudah turut hadir ikut serta meramaikan kegiatan hari ini. Bahkan kami sampai apakah benar ini kita di luar dan gitu ini baru pertama kali kalau misalkan tidak ada kakak pembina yang hebat kami tidak berani kak.
1: Sangat jadi biasa
2: alhamdulillah
0: mungkin nanti akan kita hadirkan pembinanya
2: kemudian ada ini kami juga ucapkan terima kasih kepada panitia kak. Jadi kami panitia itu kita ambil dari guru Al-Irsyad sendiri. Nah kebetulan memang untuk kegiatan event-event tertentu itu kita selalu bekerja sama kak. Jadi kekompakan itu insya Allah selalu terjaga di lingkungan kami gitu.
0: Ya,
2: guru-guru hebat, panitia hebat semuanya. Apalagi hari ini kemarin sudah bekerja dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kak. Masya Allah.
0: Semoga
2: persiapan ini jadi itu memang antusiasnya dari gurunya, dari orang tuanya, dari sekolahnya itu alhamdulillah
0: jadi
2: sangat
0: semua,
2: antusias sekali.
0: Apa namanya ya intuisinya baik orang tua, siswanya, gurunya, yayasan maupun dari penanggung jawab kepala sekolah dukung semua.
2: Dukung semua. Dan tidak lupa juga kak untuk keluarga kita, nggih. Karena tanpa dukungan keluarga kita juga kita tidak akan bisa apa-apa gitu, nggih.
0: Iya, Kak Anifa bisa menyampaikan. Mungkin juga salam atau apa gitu.
4: Siap kak, jadi yang tadi saya ambil dari ini Kak Nanang selaku pembina upacara tadi juga
0: atau
4: menyampaikan
0: gimana,
4: kita juga menyampaikan pesan kepada seluruh murid tadi kak, siswa-siswa itu menyampaikan bahwa Semoga dari kegiatan kemah selama 2 hari ini, anak-anak nih bisa jadi lebih mandiri gitu kan. Karena kan kita diajari dari awal sampai akhir tentang kemandirian, tentang tanggung jawab, kemudian kita juga ada sesi renungan kak. Jadi kita tentang merenungkan semalam itu apa yang sudah kita kerjakan selama 1 hari, 2 hari ini. Kemudian juga karena kita regunya campur ya kak ya, dari kelas 4, 5, 6.
0: Tapi ini ada poin bagi, ini mungkin juga bisa jadi catatan ini. Saya menggaris bawahi, di dalam satu regu ketika di model dengan alis satu ada kelas 6, kelas 5, kelas 4, itu kan campur. Variasi ya.
1: Betul.
0: Itu menjadikan yang kelas 4 bisa belajar, yang kelas 6 itu bisa membimbing. Betul. Ini pelatihan betul nih kepemimpinan.
2: Ngomong sangat sekali kak.
1: Sangat ngomong sekali.
2: Benar. Kami juga pas waktu berbaris itu, ayo deh sini kakak kelas seperti itu kak, masya Allah.
4: Iya, jadi rasa persaudaraannya, kekompakannya dengan kakak kelas, dengan adik kelas itu
1: sangat luar biasa.
4: Sudah terbangun.
0: Pendidikan karakternya tadi banyak ini sudah ya.
4: Iya.
0: Nilai-nilai itu ya.
4: Kita juga mengingatkan tentang kepedulian sosialnya.
0: Nah, kan? itu.
4: Juga membuang sampah sembarangan. Membuang sampah itu tidak sembarangan karena sudah kita sediakan tempat gitu kan. Jadi itu ya semoga bisa diterapkan tidak hanya di kemahan kemarin tapi juga di sekolah, rumah dan di sekolah.
0: Iya, wow. Kalau Kak Wasik melihat ini kan boleh katakan civitas kepramukaannya. Gimana melihat penggalang yang mulai awal sampai akhir tadi?
1: Alhamdulillah, saya melihat dari awal itu kak ya, dari awal mula yang dari siaga masuk ke penggalang, wah luar biasa sangat sekali. Weh, saya sudah menjadi penggalang.
0: Saya sudah dewasa.
1: Selebrasi
4: begitu ya.
1: Sangat luar biasa. Yang kayaknya, hore, saya bisa memamong adik saya.
0: Apalagi itu ya.
1: Iya. Sangat luar biasa karena ada beberapa yang kita mereka belajar kak, yaitu belajar sambil melakukan ya, jadi prakteknya itu ya, sambil mengajarkan juga ya, dan juga sambil belajar mencari nafkah juga nafkah untuk hidupnya mereka sendiri.
0: Ada yang menarik ini di ini ya, walaupun hanya berapa menit ini ya, itu kan digandeng dengan inklusi.
1: Gimana? Betul kak.
0: Soalnya kan jarang ya. Nah sekarang ini seperti ini, gimana itu?
1: Alhamdulillah saat inklusinya juga ikut ya.
0: Gak sulit nangani.
1: Alhamdulillah diberikan kemudahan kak.
4: Kemudahan itu ya. Inklusi kami kebetulan memang ada pendampingnya sendiri kak.
0: Nah, ini. Jadi mengerahkan berapa ya tenaganya?
4: Kalau bisa dihitung 50 lebih ada.
0: Wow. Ada kayak sampai 50 ya.
1: Betul.
0: Sekolah kan bilang hanya 4-5 gitu. Yang ini malah 50 ya.
1: Betul.
4: Tapi inklusi. Yang lucu inklusi. Ini ya Kak, kejadian hari Jumat ya Kak Obi ya. Ada salah satu siswa inklusi kami. Jadi deketin Kak Nawa, tiba-tiba membuka botol.
0: Iya ingat ya. Iya, minuman lalu dibuka.
4: Iya.
0: Ternyata saya kira mau diminum. Ternyata enggak. Dilihat dibuka botolnya ada tulisannya coba lagi.
2: Iya, tertentu.
0: Saya nggak tahu kalau ada
4: apa,
0: begitu.
4: Hadiah apa
0: sih gitu
4: ya?
0: Sudah suruh coba lagi.
4: Coba lagi.
0: Iya betul.
2: Membuka GKAWI ternyata.
0: Ini yang memang menarik itu ketika digandeng dengan inklusi. Ya. Itu penanganannya sampai mengerahkan 50 tenaga ya. Wow, jarang loh ya.
1: Betul.
0: Ini menjadi pengetahuan, pengalaman dan juga mungkin bisa cerita yang bisa

0: juga. Wah,
1: karakter yang dibangun malah tambah banyak ya dengan itu.
2: Betul. Memang sangat-sangat membentuk karakternya.
3: Memang di SD kami memang sangat-sangat membentuk karakter kak.
1: Iya, mungkin kapan-kapan suruh masak aja mereka.
3: Oh, sudah itu sudah ada di program kak. Sudah ada di program kami, namanya kayak kayak cooking date atau
1: ya, kalau memang sekarang namanya keren gitu ya. Kalau kita kan lomba masak gitu.
4: Bukan namanya masak rimba gitu.
1: Masak rimba kalau imatnya. Padahal ya hampir sama dengan hampir itu sama. Tadi. Luar biasa. Tadi salam mungkin yang teman-teman guru yang lain atau tenaga yang belum sempat dicangking, mengisi cangking.
4: Ya mungkin ini sih kak, buat sama seperti Saudara Ainun, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman panitia, kemudian wali kelas, pendamping kelas, seluruh guru. Ikut terlibat dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih semangatnya luar biasa.
2: Dan juga kepada wali murid ya, dan juga siswa murid. Yang anak soleh dan solehah.
1: Sebenarnya siswa anak soleh, soleh-solehah ya. Loh, itu apa namanya, yang tenaga pendamping dan semuanya itu tidurnya di gedung ya?
2: Tidak kakak.
1: Wow, di mana itu?
2: Memang kami siapkan enggak tenda.
3: Karena memang judulnya Back to Nature, jadi harus semuanya tidur jadi tenda, ikut ya? Tidur di tenda.
1: Wah, wow, luar biasa. Wow,
3: ya. Bahkan kalau kawasi tidurnya di bawah langit.
4: Sama kak.
2: Karena memang itu adalah tanggung jawab saya juga sebagai
1: ketua. Jadi bukan itu, kak nemu tempat.
2: Mungkin karena salah satunya ya kan.
1: Karena tendanya sudah penuh semua ya.
2: Iya.
1: Ya, tapi sebenarnya enggak, alasan yang lebih logis itu menjaga keamanan.
2: Betul sekali.
1: Supaya nilainya tinggi.
2: Biar pahalanya lebih banyak.
1: Iya betul.
4: Iya, karena kita mau tidur juga kepikiran ya kak ya. Jadi memang kita rolling shift ya.
2: Karena ini amanah yang luar biasa ya.
4: Iya, baru pertama juga. Iya, jadi memang harus
1: salut kita karena ada gabungan dengan inklusi ya, karena ini catatan sejarahnya Pramuka di Jember ketika berkemah, inklusinya pun disatukan.
2: Betul.
1: Tapi ya itu konsekuensinya, tenaganya banyak.
4: Tenaganya lebih banyak.
1: Perhatiannya luar biasa.
3: Banyak cerita.
1: Ya mau banyak cerita sebenarnya ya. Makanya tadi saya singkat-singkat, saya ambil yang inti-inti aja. Waktu juga yang tidak mampu untuk bisa menyediakannya.
2: Wah, siap. Karena sangat luar biasa sekali.
1: Untuk itu kami kepada pemirsa semua mohon maaf ya, manakala mungkin dari sajian obrolan kita ke sore hari ini banyak yang mungkin salah, karena saking antusiasnya ingin menceritakan yang luar biasa, karena banyak yang pertama kali dan luar biasa itu ya.
2: Luar biasa.
1: Saya sebenarnya ingin
3: sukses.
1: Iya, tapi suatu saat nanti akan kami coba hadirkan kembali untuk bercerita yang belum, yang luput dari cerita kita, yang itu menginspirasi para pembina. Para pemirsa semua di acara Sanggar Pramuka ini sebenarnya ingin banyak ya untuk menyampaikan itu, tapi waktu juga yang belum mampu untuk kami siapkan. Silakan untuk setiap hari Minggu pukul 15.00 sampai dengan 16.00 bisa mendengar atau melihat kegiatan Sanggar Pramuka seperti apa sajian-sajiannya. Karena yang akan datang kami hadirkan yaitu Bindamping Jambore Nasional Kontingen Kuarcap Jember, sehingga biar tahu seperti apa Kontingen Kuarcap Jember, yang mana Jember tahun ini luar biasa. Semua biaya Jamnas disiapkan oleh Bapak Bupati Jember gratis. Terima kasih, dan demikian acara kita. Yuk kita pamit bersama-sama. Salam Pramuka.
4: Salam.
1: Goodbye.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Anggota Komisi E DPRD Jatim mendukung Kementerian Agama yang berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan. Wali Kota Malang meminta Dewan Pendidikan periode baru untuk ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Inilah info prima selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Dio Prat.

0: Informasi yang pertama, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mendukung Kementerian Agama yang berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan mulai kelas 4 sekolah dasar. Ani Hasanah melaporkan.
1: Kementerian Agama berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari kelas 4 sekolah dasar. Dewan Jatim menilai langkah tersebut merupakan upaya preventif untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini mengenai nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menilai penguatan pendidikan karakter melalui pemahaman agama menjadi fondasi penting dalam mencegah penyimpangan perilaku seksual. Materi tersebut tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga nilai moral dan agama.
2: Pemahaman agama ini menjadi salah satu fondasi menurut saya yang bisa diberikan secara masif kepada anak-anak sekolah, memberikan awareness kepada mereka, memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya LGBT secara agama ataupun secara norma kesusilaan di masyarakat, sehingga mereka biar paham dan mengerti begitu bahwa perilaku itu menyimpang dan yang lebih penting lagi dilarang oleh agama.
1: Selain pembelajaran di sekolah, Puguh menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak. Menurutnya, sekolah perlu mengadakan edukasi bagi wali murid karena keluarga memiliki peran lebih besar dalam membentuk karakter anak dibandingkan lingkungan sekolah. Adi Hasana melaporkan.
0: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru untuk ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Awang Sukmawang melaporkan.
3: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta Dewan Pendidikan periode baru ikut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, bullying, dan berbagai persoalan yang dapat mengganggu lingkungan pendidikan. Wahyu mengatakan Dewan Pendidikan yang baru harus memiliki anggota dari berbagai latar belakang, mulai perguruan tinggi, pelaku pendidikan, organisasi profesi, hingga pemerhati pendidikan. Komposisi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurut Wahyu, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Pengawasan harus dilakukan di luar lingkungan sekolah karena lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat turut mempengaruhi keamanan anak.
4: Pengawasannya kalau di dalam sekolah, saya minta guru-guru bisa lebih ekstra, ya. Dan tentu untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya kalau di lingkungan sekolah, yaitu kita mengantisipasi dengan menggunakan gadget. Kemudian juga melihat juga pada saat antar jemput anak-anak sekolah, ya. Kemudian juga kemarin terkait dengan ayah mengantar sekolah, ini juga menjadi salah satu harapan agar anak-anak tetap terlindungi. Karena yaitu salah satunya ada dari lingkungan sekitar, itu yang menjadi harus waspada.
3: Wahyu menegaskan Pemkot Malang telah menerbitkan sejumlah aturan edaran sebagai langkah antisipasi. Salah satunya terkait penggunaan gadget oleh anak. Penggunaan gadget tanpa pengawasan dinilai dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya berbagai persoalan pada anak. Ia meminta para guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama berada di lingkungan sekolah. Sementara di luar sekolah, peran keluarga dan lingkungan sekitar juga diperlukan untuk memastikan anak tetap mendapatkan perlindungan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi memperbantukan sejumlah guru tamu untuk kegiatan belajar mengajar KBM di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT. Imam Malik melaporkan.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Ngawi menerjunkan belasan guru guna mendampingi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT di Ngawi. Langkah ini dilakukan melalui skema penugasan guru tamu untuk jenjang sekolah dasar SD maupun sekolah menengah pertama SMP. Kabid Pemetaan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Kabupaten Ngawi Lantik Kusuma Aji menjelaskan untuk jenjang SD pihaknya memperbantukan sebanyak 3 orang guru tamu. Sementara untuk jenjang SMP terdapat 11 guru tamu dari berbagai mata pelajaran MAPEL yang turut diperbantukan.
6: Jadi di SD kita memberikan bantuan guru tamu sebanyak 3 orang guru, itu terdiri dari guru agama, guru pendidikan agama Islam, dan guru olahraga. Kemudian guru SMP ada 11 guru tamu yang kita perbantukan di sekolah rakyat. Untuk guru SMP itu terdiri dari guru mapel.
5: Lantik menambahkan pemilihan para tenaga pendidik mempertimbangkan aspek zonasi. Seluruh guru tamu ditunjuk berdasarkan domisili terdekat dengan lokasi sekolah rakyat terintegrasi SRT agar mempermudah mobilitas selama penugasan. Meski bertugas di sekolah rakyat, guru yang bersangkutan dipastikan tidak meninggalkan kewajiban utama di sekolah asal. Dikbud Ngawi melakukan penyesuaian jadwal agar kegiatan mengajar di sekolah induk dan sekolah rakyat dapat berjalan berdampingan. Penugasan guru tamu di sekolah rakyat merujuk pada arahan Kementerian Sosial Kemensos dan dijadwalkan berlangsung hingga 10 September 2026. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. M. Samsudi melaporkan.
7: PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sekaligus menggelar bimbingan teknis penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI. Program yang digelar di kantor PGRI itu ditargetkan dapat menjangkau setidaknya 1.000 guru di Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan itu, sebanyak 138 guru mengikuti pelatihan secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Dan peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari guru TK hingga SMA. Ketua PGRI Bondowoso Soehartono mengatakan bahwa PGRI Power merupakan tindak lanjut dari program PGRI Pusat yang diluncurkan sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi teknologi digital, khususnya coding dan AI. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi pelopor dalam peluncuran program itu.
8: Program ini sebenarnya program tindak lanjut ya, dari program pusat yang waktu itu kami hadir tanggal 16 sampai 17 di gedung Indosat Surabaya. Jadi kegiatan ini memang dilongsing oleh PGRI, khususnya PGRI Pusat, PP itu. Yang menjadi rujukan pertama yang ditunjuk itu adalah Jawa Timur di antara provinsi itu. Jadi Jawa Timur itu masuk provinsi pelopor untuk meluncurkan ini.
7: Ia menegaskan bahwa kehadiran AI dalam dunia pendidikan bukan untuk menggantikan peran guru. Sebaliknya, teknologi itu harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung pembelajaran, sementara guru tetap memiliki peran utama dalam membimbing dan mendampingi peserta didik. M. Samsudi melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Kooperasi Nasional atau Harkopnas ke-79. Januar Fahmi melaporkan.
9: Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat berkooperasi saat puncak peringatan Hari Kooperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tahun. Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 warga itu digelar di Dekopinda bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, koperasi bukan sekedar lembaga simpan pinjam, melainkan penggerak ekonomi rakyat yang dibangun atas semangat gotong royong. Menurutnya, penguatan koperasi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
10: Kita mengaku koperasi begitu hebat, cuma anggotanya hanya sedikit, mau tidak mau koperasi ini jelas saja melalui. Dan ini kita mengharapkan, mari bersama-sama bahwa berdiri dan berhenti koperasi. Mari kita sama-sama biarkan terus untuk menggerakkan utama masyarakat dan ada di juga desa maupun banyak lagi daerah masing. Yang kedua, tentu saya selalu menyampaikan bahwa tadi nanti yang kita berikan dokter hari ini sudah berlaku 219.
9: Ia menambahkan pemerintah daerah akan terus mendukung pengembangan koperasi agar mampu memperkuat kemandirian ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. Peringatan Harkopnas di Sidoarjo ditutup dengan jalan sehat dan pembagian ratusan doorprize sebagai bentuk apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan mulai memverifikasi data calon jamaah haji reguler tahun 2027. Miftahul Umar melaporkan.
11: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jamaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat tahun 2027. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur, jumlah sementara jamaah mencapai 636 orang, termasuk 33 jamaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rohman menjelaskan kategori lansia ditetapkan bagi jamaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jamaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42.000 orang. Ia menambahkan saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas, dan mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia, atau sudah pernah berhaji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026.
12: Ini sementara ini kita masih memproses verifikasi data mereka. Memastikan datanya benar, memastikan siapa yang mau berangkat, siapa yang mau menunda, siapa-siapa yang dari data itu yang sudah meninggal, termasuk juga siapa-siapa yang sudah pernah berangkat haji.
11: Arif menambahkan hasil verifikasi berpotensi membuka penambahan porsi jamaah, karena jika ada kekosongan akibat penundaan atau kematian, kuota akan diisi oleh urutan berikutnya dalam daftar tunggu. Jamaah yang dipanggil kali ini adalah mereka yang mendaftar antara pertengahan Desember 2012 hingga 9 Januari 2013. Pihaknya menghimbau jamaah yang namanya terpanggil untuk segera hadir melakukan verifikasi agar kepastian keberangkatan bisa segera ditetapkan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Perum Perhutani menetapkan kawasan puncak Gunung Lawu sebagai zona merah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
13: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Perum Perhutani meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Lawu. Wilayah puncak gunung yang membentang di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kini dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat resiko kebakaran tinggi. Sebagai langkah antisipasi, Perhutani bersama TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, MPA, dan Satuan Tugas Kebakaran intensifkan patroli di kawasan hutan Gunung Lawu. Selain itu, para pendaki maupun masyarakat sekitar terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api selama musim kemarau. Wakil Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, pengawasan difokuskan di kawasan puncak karena vegetasi yang mengering membuat wilayah tersebut sangat rentan terbakar. Sebanyak 81 personil gabungan diterjunkan untuk melakukan pemantauan secara berkala. Perhutani juga menempatkan 3 petugas di sektor bawah, tengah, dan puncak Gunung Lawu guna mempercepat deteksi apabila muncul titik api.
14: Jadi antisipasi mitigasi kebakaran lahan khususnya di wilayah KPH Lawu. Jadi wilayah kita yang Kabupaten Magetan ini memang antisipasi di zona merah khususnya di puncak Lawu. Dengan Lawu yang ada beberapa kabupaten masuk di situ, kita mitigasinya dari awal jadi sudah melakukan sosialisasi. Khususnya para pendaki, kita antisipasi. Jadi ini pendakian bukan lagi zaman musim penghujan. Jadi untuk tidak semaksimal mungkin menyalakan api, khususnya untuk penghangatan, ya, menghangatkan tubuh, mereka bikin kayak api unggun kecil. Ini kita antisipasi, kita himbau mereka kalau nanti pada saat mendaki, kalau mau kehangatan, jadi pos-pos yang ada di titik pos pendakian.
13: Hermawan menegaskan Perhutani akan mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam setiap kejadian kebakaran hutan. Seluruh kasus yang mengarah pada tindak pidana akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
15: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya hari ini. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pertandingan Pro B Piala Presiden 2026 yang berisikan 4 tim yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC akan dimulai hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Salah satu pertandingan bergengsi akan hadir antara Persebaya menghadapi Persija yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persebaya Surabaya menyatakan siap saat berjumpa Persija Jakarta pada laga perdananya. Pelatih Bernardo Tavares menilai tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut merupakan salah satu tim kuat, namun ia memastikan Persebaya akan berjuang meraih hasil terbaik di samping juga mematangkan kesiapan tim. Tavares mengatakan setiap pertandingan di Piala Presiden memiliki arti penting bagi Persebaya yang tengah mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim baru. Selain mengincar kemenangan, laga kontra Persija juga akan menjadi kesempatan mengukur perkembangan tim.
17: I think it's good for Persebaya to participate on this competition because allowed to us to have games,
16: tentu saja ini adalah pertandingan sepak bola. Semua tim ingin menang, begitu juga kami. Kami tahu Persija adalah tim yang kuat. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan pelatih yang sangat terkenal di Indonesia karena juga merupakan pelatih tim nasional Indonesia. Saya yakin mereka memiliki tim yang sangat bagus, namun saat ini fokus kami adalah Persebaya. Sebelum laga Persebaya versus Persija pada laga pembuka Piala Presiden Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya akan dibuka dengan laga antara PSMS Medan melawan Port FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menegaskan akan beri perlawanan terbaik saat melawan Persebaya Surabaya kendati minim waktu persiapan. Faris Yarbo melaporkan.
18: Juru taktik anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong menyambut antusias kembalinya ia ke kancah sepak bola Indonesia. Debutnya akan dimulai dari laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo malam ini. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Shin Tae-yong secara jujur mengakui bahwa proses persiapan timnya belum sepenuhnya sempurna. Ia mengaku perubahan rencana yang cukup mendadak menyebabkan dirinya tidak bisa mempersiapkan tim secara optimal.
19: Mulai dari tanggal 27 Juli harusnya kita training camp ke Thailand selama 3 minggu, tetapi tiba-tiba ada perubahan jadwal, jadi belum ada setting target, tetapi kita profesional, apalagi pemain profesional juga, jadi walaupun nggak sempurna, walaupun nggak baik dalam kondisi para pemain, pasti sudah tegaskan kita harus bisa membawa prestasi yang baik, tetapi sampai mananya belum bisa persen.
18: Meski target akhir belum dipatok secara pasti, tuntutan untuk tampil maksimal tetap ditekankan kepada para pemain. Mewakili rekan-rekannya, penggawa Persija Witan Sulaiman menegaskan sebagai atlet profesional, pembatalan pemusatan latihan di Thailand tidak boleh menjadi alasan untuk tampil loyo.
20: Kami harus selalu siap dengan situasi tersebut, dan ya karena kami juga akan ikut di Piala Presiden ini, Kucin juga selalu bilang ke kami bahwa kalau kita sudah ikut turnamen tersebut, kita harus bekerja keras, kita harus melakukan yang terbaik supaya kita bisa berprestasi.
18: Piala Presiden 2026 ini berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Persija Jakarta tergabung dalam grup B bersama dengan Persebaya Surabaya, Port FC Thailand, dan PSMS Medan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Melalui Ubara Fun Run 2026, masyarakat diajak untuk lebih sehat dengan berolahraga lari. Farida Husnia melaporkan.
21: Ratusan pelari mengikuti kegiatan Ubara Fun Run 2026 hari ini. Mereka menempuh jarak 5 km dan masing-masing mendapatkan medali. Rektor Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Irjen Pol Purnawirawan Anton Setiaji mengatakan, Ubara Fun Run dalam rangka Des Natalis ke-44 Ubara Surabaya ini sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih sehat dengan berolahraga lari.
22: Ini adalah sebagai ajang pelatihan untuk mahasiswa dan mahasiswi saya. Nanti setelah lulus ya, seperti salah satunya ini alumni Ubara, ya, dia kerja sekaligus dia bisa melaksanakan nanti event di tempat dia kerjanya masing-masing. Itu harapan saya, sehingga nanti insya Allah tadi juga ada yang menanyakan mahasiswa saya, tahun depan apa masih ada, insya Allah selama saya jadi rektor, ini kita adakan. Karena apa? Ini adalah hal yang bagus, jadi hal yang untuk menjadikan masyarakat kita dan keluarga kita menjadi lebih sehat. Gitu.
21: Sementara itu, pemenang hadiah utama Ubara Fun Run 2026, Siti Nurfaiza bersyukur mendapatkan sepeda listrik.
1: Iya, firasatnya itu tadi malam orang tua telepon, katanya anaknya minta sepeda listrik, terus saya bilang jangan dulu, kapan-kapan aja. Oh, enggak, ternyata sekarang saya dapat.
2: Alhamdulillah ya, Mbak.
1: Iya, rezeki sekali buat hari ini.
2: Padahal baru kapan mendaftar acara ini?
1: Satu minggu yang lalu lewat media sosial sih, Bu.
21: Pelari tercepat Ubara Fun Run 2026 merupakan pelajar SMP Negeri 1 Krian Sidoarjo. Muhammad Al-Akbar menempuh 5 km hanya dalam waktu 19 menit. Farida Usnia melaporkan.
15: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pendidikan Tuban akan menerapkan sistem pembelajaran multigrade dan mengintensifkan sosialisasi kepada orang tua untuk mengatasi masalah sekolah negeri yang kekurangan siswa. Selengkapnya disampaikan Witra Adila.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun anjaran 2026-2027 sekolah di Tuban, khususnya di SDN 1 Sukolilo, memang tercatat hanya menerima satu orang peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halida Faridzki memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya ini tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi.
23: Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitikberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
4: Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga, mulai dari sekolah negeri, swasta, hingga pendidikan berbasis keagamaan.
23: Tapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan, untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta, maupun di keagamaan.
4: Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika, mengungkapkan, langkah konkret untuk menangani hal ini salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa. Selain sosialisasi, ia juga mengatakan bahwa pembinaan guru juga diperlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing.
24: Masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya. Jangan sampai nanti ada salah paham gitu ya, termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain, yang pasti transportasi gratis. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam ke 0 mengaji di semua SD.
4: Namun Irma menyebut bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan harus menggunakan sistem ini benar-benar matang.
24: Tujuannya justru menaikkan pamor, malah sebaliknya. Jangan sampai itu yang kami jaga.
25: Ada sekolah lain yang seperti sekolah satu dapat?
24: Ya, rata-rata yang kami pertimbangkan adalah yang itu, muridnya sedikit, terus gurunya sedikit, dan sekarang sudah menerapkan itu meskipun masih belum sesuai standarnya.
4: Yang mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun masih belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar atau siswanya juga sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Kemudian ditanya terkait dengan opsi merger sekolah negeri yang kekurangan siswa, Irma menjelaskan bahwa langkah tersebut masih belum menjadi prioritas utama. Namun pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan Jember sore ini bersama saya Nova Novita yang akan mengawal aktivitas hari Anda, sore hari Anda. Mengakhiri akhir pekan, biasanya kalau sore menjelang malam gitu, ini udah diartikan akhir pekannya udah habis nih, ya kan? Persiapan diri untuk kembali memantapkan hati, energi, pikiran untuk esok hari yang udah masuk di weekday alias hari Senin lagi, awal pekan begitu ya. Iya deh, semoga apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini semuanya bisa tuntas terselesaikan. Kalaupun ada beberapa diantaranya yang masih asik menikmati sajian JFC karena ini hari terakhir ya penampilan JFC begitu ya, gelaran JFC hari terakhir, semuanya lebih hati-hati dan juga waspada karena menurut pantauan saya jam 4:30 ini terpantau bendungnya lumayan gelap gitu loh. Ya daripada nanti tiba-tiba turun hujan, mending dipersiapkan dari sekarang. Entah beli jas hujan yang sekali pakai itu, atau mungkin kalau ada payung ya bawa payung, biar tetap bisa menikmati alur acara JFC yang lagi nonton, atau mungkin agenda-agenda lain juga supaya tidak terganggu dengan adanya hujan yang tiba-tiba turun begitu ya. Pendengar, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha global dan mitra global dalam industri farmasi nasional. Ia pun menyambut baik kerjasama yang dilakukan PT Temposcan dengan Sino Bio Farmasi. Keduanya membentuk PT Temposi TTQ Biopharmaceutical begitu ya. Dan perusahaan ini joint venture dengan Chiai Tai Tianqing Farmasi begitu ya, dari Tiongkok. Menurutnya joint venture industri farmasi Indonesia dan juga Tiongkok ini sendiri sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Indonesia punya kemandirian di bidang obat-obatan. Nah, kerjasama ini diharapkan mampu mendorong pengembangan biofarmasi nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi penanganan penyakit onkologi, penyakit hati atau liver, diabetes, penyakit pernafasan, serta anti-infeksi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pernah nggak sih kepikiran kenapa kode atau kode QR atau QR code itu selalu berbentuk kotak? Jadi QR code ini sendiri digunakan untuk pembayaran digital, kadang juga absensi, tiket elektronik. Tapi pernah nggak sih terlintas di pikiran itu bertanya, kenapa sih bentuknya selalu kotak? Melansir Denso Wave, QR code ini dikembangkan di Jepang di tahun 94 untuk menyimpan informasi lebih banyak dibandingkan barcode. Nah, para pengembang juga ingin menciptakan kode yang bisa dipindai dengan cepat dari berbagai arah. Tantangan terbesar muncul saat menentukan pola yang mudah dikenali pemindai. Tim pengembang kemudian menambahkan penanda posisi berbentuk persegi di tiga sudut QR code. Nah, insinyur Denso Wave Masahiro Hara memilih bentuk persegi karena pola itu paling jarang ditemukan pada dokumen cetak. Dengan begitu, pemindai tidak mudah keliru mengenali objek lain sebagai QR code. Nah, untuk memastikan keakuratannya, tim pengembang juga meneliti berbagai gambar simbol hingga formulir. Mereka kemudian menemukan pola hitam putih dengan rasio 1 banding 1 banding 3 banding 1 banding 1 yang paling mudah dikenali. Nah, pola ini juga memungkinkan pemindai menentukan posisi dan arah QR code secara otomatis. Nah, kode ini juga tetap bisa dibaca meski diputar hingga 360 derajat. Berkat rancangan itu, QR code mampu dipindai lebih cepat dibandingkan kode dua dimensi lain pada masanya. Kapasitas ini penyimpanan datanya juga jauh lebih besar dibandingkan barcode. Nah, kini bentuk kotak pada QR

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Menko Purbayudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri mulai dari Purbayudi Sadewa hingga Syafri Samsudin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video tersebut tampak Menko Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo sedangkan Syafri Samsudin berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1, selanjutnya mari kita ikuti bersama-sama tausiah sore hari ini untuk edisi Minggu 26 Juli 2026 yang akan dibawakan oleh Ustadz Mas Muhammad Abdul Rahman dengan tema tantangan terbesar umat ini. Selamat mengikuti.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar setia RII rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik. Berjihad melawan diri sendiri adalah tantangan terbesar umat ini. Sejatinya, kita semua memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, seringkali keinginan itu kalah oleh godaan syaitan yang begitu kuat. Misalnya, tatkala kita berniat untuk ibadah lebih rajin, tapi apalah daya, rasa malas dalam diri kita justru lebih mendominasi. Atau, ketika kita sudah memiliki tekad untuk berhenti menunda pekerjaan, namun kenyataannya selalu ada aja alasan buat nunda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Seorang mujahid yang sejati adalah yang berusaha melawan nafsu buruknya untuk melakukan ketaatan pada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Maka berperang melawan diri sendiri adalah jihad yang tak terlihat oleh mata, namun memiliki pengaruh yang sangat besar di setiap inci demi inci dalam kehidupan kita. Maka muncul pertanyaan besar dari dalam diri kita. Mengapa melawan hawa nafsu itu sulit? Secara tabiat, kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk mengikuti perkara yang buruk. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dalam surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyeru pada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka, penyebab kita sering gagal melakukan kebaikan adalah nafsu yang menyeru pada keburukan. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang lain, bukanlah HP yang sering membuat kita lalai untuk beribadah pada Allah. Akan tetapi, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jika kita gagal mengendalikan nafsu buruk ini, niscaya rencana baik kita akan sulit tercapai. Lalu bagaimana caranya agar kita berhasil melawan nafsu yang menyeru pada keburukan? Para pendengar setia RII rahimani wa rahimakumullah, ada 4 cara untuk memerangi nafsu buruk dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menyadari bahwa berperang melawan nafsu buruk adalah jihad terbesar yang harus kita taklukkan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam berjihad. Qala Allah tabaraka wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Allahu Akbar. Dengan kita memahami bahwa berjihad mencari keridhaan Allah adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah, kita akan lebih menjadi termotivasi untuk mengatasi nafsu buruk ini, untuk menang dalam berperang melawan nafsu buruk ini. Para pendengar setia RII, rahimani wa rahimakumullah, masuk pada poin yang kedua. Di antara cara memerangi nafsu buruk ini adalah sering melatih kesadaran diri kita. Kita harus sering membiasakan diri kita untuk bertanya kepada diri sendiri tatkala kita ingin melakukan sebuah aktivitas. Apakah aktivitas yang kulakukan ini akan mendekatkan diriku pada Allah atau malah menjauhkan diriku pada Allah? Dan untuk memberikan gambaran tentang perjuangan melawan nafsu buruk ini, mari sejenak kita menyelami kisah Hayyan Ibni Abi Sinan di dalam kitab Muhasabatun Nafs Ibni Abi Dunya. Marra Hayyan Ibni Abi Sinan bi ghurfah faqal. Suatu ketika Hayyan Ibni Abi Sinan melewati sebuah bangunan dan beliau tanpa sadar bertanya, "Mata buniyat hadihi?" Kapan ya bangunan ini dibangun? Summa aqbala ala nafsihi. Tapi seketika beliau menyadari bahwa pertanyaan tersebut tidaklah penting dan tidak bermanfaat baginya. Faqal. Maka Hayyan pun langsung berkata kepada dirinya sendiri, "Tas'alina amma la ya'inuka?" Engkau bertanya tentang sesuatu yang tidak berguna bagimu. La'u'akibannaka bisawmi sanah. Sungguh aku akan menghukummu dengan berpuasa selama 1 tahun. Allahu Akbar. Fasomaha. Maka beliau Hayyan Ibni Abi Sinan benar-benar menjalani puasa selama 1 tahun sebagai bentuk hukuman kepada dirinya sendiri karena sudah bertanya tentang hal yang tidak bermanfaat. Kisah ini menunjukkan betapa tegasnya Hayyan Ibni Abi Sinan. Bahkan tatkala beliau bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, Hayyan Ibni Abi Sinan memilih untuk mendisiplinkan dirinya dengan cara yang begitu berat. Allahu Akbar. Inilah contoh nyata dari jihad melawan nafsu yang buruk. Kita harus memiliki ketegasan terhadap diri sendiri demi kebaikan yang lebih besar. Seperti halnya Hayyan Ibni Abi Sinan, kita perlu memiliki kesadaran diri untuk menilai, untuk mengevaluasi, untuk mengintrospeksi pada setiap perbuatan yang kita lakukan. Di saat kita menyadari bahwa perbuatan kita tidak memberikan manfaat, maka latih diri kita untuk menjauhinya atau bahkan berikan hukuman positif bagi diri kita seperti yang dilakukan oleh Hayyan Ibni Abi Sinan untuk meningkatkan kualitas ibadah agar ibadah bisa mengontrol nafsu buruk ini. Para pendengar setia RII rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada poin yang ketiga. Di antara cara memerangi nafsu buruk kita adalah memulai dari langkah-langkah kecil. Kita tidak perlu langsung berpikir untuk melakukan perubahan besar. Cukup memulai dengan langkah-langkah kecil. Seperti menjaga sholat 5 waktu, mengurangi waktu bermain dengan HP yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kita atau pembelajaran kita. Atau melatih diri kita untuk berzikir tatkala ingin gosipin pihak lain. Maka tindakan-tindakan sederhana ini atas taufik dari Allah akan membangun kebiasaan baik yang secara bertahap akan memperkuat keteguhan kita dalam mengatasi godaan nafsu buruk ini. Poin yang keempat, di antara cara memerangi nafsu buruk kita adalah senantiasa berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RII rahimani wa rahimakumullah, doa adalah senjata yang kuat untuk melawan nafsu yang buruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sebuah doa yang dapat membantu kita melawan nafsu buruk ini. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas, pengecut dan sifat bakhil. Hadis riwayat Muslim. Seringkali kita kalah melawan diri sendiri karena rasa malas. Penting untuk diketahui, rasa malas adalah senjata syaitan yang sangat efektif untuk menjauhkan kita dari ibadah dan kebaikan. Jika kita mampu mengatasi rasa malas, maka separuh perjalanan menuju kemenangan telah kita dapatkan. Para pendengar setia RII rahimani wa rahimakumullah, berjihad melawan diri sendiri adalah perjuangan yang akan kita hadapi setiap hari. Jihad ini sangat penting karena menentukan seberapa dekat kita pada Allah. Ketika kita berhasil melawan nafsu buruk ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang. Kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan tentu saja menjadi pribadi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai untuk jihad melawan nafsu buruk ini. Jangan biarkan nafsu buruk ini mengendalikan hidup kita. Jadikan setiap langkah kita sebagai bagian dari jihad yang agung ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih dekat dengan Allah. Maka dengan ini berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan memudahkan diri kita untuk berperang melawan nafsu buruk ini. Dan semoga kita termasuk pada firman Allah, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka itu murni dari diri kami. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.
1: Kita perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan, dan ruang internal dan eksternal. Smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.

والصلاة القائمة.

وجرب والدرج الدنعاني الدرقيع وبعث

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

itu harus menghasilkan dampak yang nyata, bukan sekedar seremonial. Nah, Veronica juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program percontohan, memanfaatkan potensi lingkungan lewat pengelolaan sampah, budidaya ikan, dan juga penanaman sayur. Ia juga menjelaskan lahan yang tersedia di lingkungan permukiman bisa dimanfaatkan sebagai kebun edukasi dengan sistem terpadu. Sampah organik rumah tangga bisa diolah untuk mendukung budidaya dan menciptakan siklus pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Veronica juga mengusulkan penyusunan peta jalan khusus bagi kawasan binaan dengan melibatkan kader PKK, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar setiap keluarga memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar Pro 1, hari ini adalah hari terakhir gelaran JFC Jember Fashion Carnival begitu ya. Menurut informasi yang saya dapatkan dari salah satu reporter kebanggaan RR Jember yaitu Mbak Diana, bahwasanya tadi itu banyak sekali yang hadir untuk mengikuti rangkaian acara Jember Fashion Carnival di hari terakhir begitu ya. Mulai dari ada Wakil Gubernur Emil Dardak beserta ibu begitu ya, dan juga putra-putrinya, kemudian ada Jack Lee model begitu ya, dan kemudian ada juga Putri Indonesia, kemudian ada artis-artis legendaris seperti Ibu Ingrid begitu ya. Kita juga tahu penampilan-penampilan yang luar biasa dibawakan oleh banyak sekali masyarakat, warga, gak cuman dari Jember aja tapi juga dari luar Jember. Ini menarik sekali. Jadi untuk yang dari luar Jember mungkin juga sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jember, selesai nonton JFC, jangan buru-buru pulang besok ya. Jangan pulang kalau belum bawa oleh-oleh khas dari Jember. Jadi ada suwir-suwir nih, kemudian ada perol tape, ada edamame, kemudian kopi Jember, coklat atau kakao Jember dari kebun sendiri ya kan. Kemudian batik motif daun tembakau ini sebagai identitas dari Jember. Jadi bawa pulang sepotong Jember biar nanti kangen rindu balik ke Jember lagi gitu ya. Informasi menarik lainnya masih bisa kamu masih bisa didapatkan melalui kanal rri.co.id, portal berita nasional yang bisa Anda lihat setiap waktu karena terus terupdate begitu ya informasi-informasinya, dan pastinya akurat ya dan juga terpercaya. Tentunya masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Efektif dan efisien. Ada yang tahu bedanya? Keduanya memiliki makna yang berbeda, meski sama-sama berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif merujuk pada keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Sedangkan efisien berkaitan dengan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, atau biaya secara hemat dan optimal. Dengan kata lain, sesuatu bisa saja efektif karena tujuannya tercapai, tetapi belum tentu efisien jika prosesnya boros. Sebaliknya, sesuatu yang efisien belum tentu efektif jika hasil akhirnya tidak sesuai target.

Pendengar Pro 1 RRI Jember, dilansir dari portal kbrnrri.co.id, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon memanfaatkan Hari Puisi Indonesia 2026 sebagai momentum merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa. Puisi merupakan denyut jiwa kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Selain merawat bahasa, Hari Puisi Indonesia juga menjadi momentum menghargai para penyair, sastrawan, dan juga seluruh terutama seluruh pegiat sastra, terutama bagi mereka yang telah memperkaya khasanah budaya bangsa. Ia menambahkan bahwa penyair tidak hanya memperindah dan berkontribusi bagi kekayaan bahasa Indonesia, tapi juga menjaga keberagaman bahasa daerah untuk memperkuat identitas nasional dan membangun jembatan dan juga dialog antar generasi. Ia berharap melalui puisi masyarakat bisa menyulam keberagaman dan menumbuhkan empati. Tidak hanya itu, melalui puisi juga masyarakat bisa menguatkan identitas Indonesia yang berakar pada kekayaan budaya. Kita tahu ya, ini keterangan resmi yang diterima RRI, informasi ini Minggu 26 Juli 2026 terkait Hari Puisi Indonesia yang memang diperingati setiap 26 Juli, tepat hari ini.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia, Unan-Unan. Unan-Unan merupakan tradisi 5 tahunan yang digelar oleh suku Tengger yang bertempat tinggal di lereng Gunung Bromo. Ritual ini bentuk ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa dan tolak bala agar dijauhkan dari malapetaka. Ritual ini dilakukan dengan penyembelihan kerbau karena kerbau dianggap sebagai simbol kekuatan dan sahabat yang banyak membantu warga suku Tengger dalam beraktivitas di ladang. Tepat pada hari pelaksanaan ritual Unan-Unan, kepala kerbau dihias dan diletakkan di atas ancak atau keranda terbuka. Di atas ancak itu juga terdapat sesaji berupa sate kerbau sebanyak 100 tusuk, 100 tumpeng, dan 100 jajanan yang di

Pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Jember. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin terus menikmati lagu-lagu yang kami siapkan, kemudian bisa juga menyimak informasi-informasi update-nya dari RRI begitu ya, Anda bisa mengunduh aplikasi RRI Digital di HP Anda untuk bisa terus memantau siaran kami secara streaming begitu ya. Kalau memang dibutuhkan dalam perjalanan atau dalam luar atau dalam kota begitu ya, biar lebih simple, praktis begitu ya. Cukup satu sentuh di handphone Anda, unduh sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP Anda untuk bisa mendengarkan siaran RRI se-Indonesia.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Informasi memang kawasan kota Jember dari sore tadi udah diguyur hujan. Seperti yang aku bilang tadi ya, jam 4:30 aja mendungnya udah gelap banget nih. Harus hati-hati, harus segera siap sedia payung ataupun jas hujan kalau memang masih ingin jalan-jalan di luar ruangan, di luar rumah. Apalagi yang lagi nonton JFC begitu ya. Informasi dari teman aku banyak yang akhirnya pakai jas hujan yang sekali pakai itu loh, yang dari plastik. Iya deh. Ya, diinformasikan juga untuk semua yang mungkin sedang menikmati gelaran JFC 2026 ini adalah malam puncaknya begitu ya, diingatkan kembali apapun yang Anda bawa harus benar-benar lebih berhati-hati, dan termasuk juga dengan sampah yang kita dihasilkan oleh masing-masing dari kita gitu ya, harus benar-benar bisa menjaga kebersihan supaya kawasan Jember khususnya alun-alun yang saat ini benar-benar memberikan pertunjukan yang luar biasa, yaitu JFC gitu ya, pertunjukan tahunan ini benar-benar berkesannya nggak cuman pas hari H aja, setelahnya pun juga tetap memberikan kesan terbaik bahwa wah Jember bersih gitu ya. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya, karena kita tahu di hampir semua sudut alun-alun begitu ya, itu sudah disiapkan tong sampah. Jadi jangan sampai apa yang kita makan terus bungkusnya atau apa yang kita bawa dibuangnya sembarangan karena dengan alasan gak nemuin tong sampah. Jangan sampai seperti itu ya, karena alun-alun itu milik kita bersama, milik warga Jember. Jadi warga Jember juga punya andil untuk bisa tetap menjaga

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia.

0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin juga mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
8: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
9: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nusantara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependudukan pendidikan. Bazisehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazisehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
10: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Niasutara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
9: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niasutara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
9: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Niasutara. Dari Gunung Stoli, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu. ekor. Jumlah susunya 78.000. Kemudian kebutuhan susunya 94.000. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22.000 dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Ekraf Tuku Rifki Harsya mendorong pengembangan bioskop modular atau mikro sinema sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap film nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Ia menyambut baik kolaborasi dengan PT Indobox Cinematic Buana yang dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk memperluas distribusi film Indonesia. Nah, menurut Rifki, kehadiran bioskop moduler ini tidak hanya menjadi sarana pemutaran film, tapi juga bisa mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif. Jadi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, komunitas, dan talenta kreatif di berbagai wilayah tentunya. Ia menjelaskan pengembangan bioskop moduler diharapkan bisa menjawab keterbatasan akses bioskop di Indonesia. Saat ini sekitar 74% kabupaten dan kota belum memiliki bioskop, sementara sebagian besar fasilitas bioskop masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Rifki menambahkan, kolaborasi dengan Indobox Cinema ini juga berpotensi memperkuat hilirisasi subsektor film, tentu dengan memperluas akses masyarakat terhadap karya sineas nasional. Sementara itu, Komisaris Utama PT Indobox Cinematic Buana Adi Yulianto mengatakan konsep bioskop moduler dirancang dengan investasi yang lebih efisien, waktu pembangunan yang relatif singkat, serta harga tiket yang lebih terjangkau.

0: Setiap buah memiliki keunikan tersendiri. Namun ada satu buah tropis yang mendapat gelar istimewa karena ukuran, aroma, dan rasanya yang khas. Durian, dijuluki King of Fruits atau Raja Buah, karena ukurannya yang besar, kulitnya yang berduri, serta cita rasanya yang kaya dan khas. Julukan ini telah lama digunakan di kawasan Asia Tenggara, tempat durian menjadi buah yang sangat populer. Menurut Ensiklopedia Britannica, durian dikenal luas sebagai King of Fruits karena karakteristiknya yang menonjol dibanding buah tropis lainnya.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

terima kasih karena masih terus setia bersama kami. Saatnya saya Nova Novita harus pamit undur diri. Jangan khawatir, masih banyak informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan, dan pastinya juga program-program menarik yang sudah ditunggu-tunggu sesaat lagi bakalan hadir, ya kan, dipandu oleh rekan Wira di perjalanan Jember malam ini. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.

Masih di Persatu Rara Jember, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, kali ini di perjalanan Jember malam ini bersama dengan saya Sendiwira yang akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Salim Menggapai Mimpi, produksi dari RRI Cirebon. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Bu, masak apa Bu? Salim lapar.
1: Lapar. Tuh, makan seadanya. Ada ikan asin.
0: Nasinya cuma segini Bu.
1: Kamu maunya segimana Salim? Ibu sudah gak ada uang lagi. Lagian kamu juga udah lama gak ngamen kan? Ibu mau belanja dari mana?
0: Bu, Salim kan mau sekolah lagi Bu.
2: Buat apa sekolah lagi Salim? Mau bayar dari mana?

0: Kamu dulu sudah sekolah keluar lagi kan? Malah milih ngamen sama teman-teman kamu. Sekarang tiba-tiba pengen sekolah lagi.
1: Salim kan pengen berubah, Pak. Salim pengen punya pekerjaan yang bagus. Salim pengen jadi dokter.
2: Apa? Dokter? Jangan mimpi, Salim. Bangun. Kita ini siapa? Kita nggak punya apa-apa, Salim. Ya Allah, jadi dokter.
0: Salim, Salim. Coba, Salim. Kamu lihat tuh rumah kita. Bentar lagi roboh. Besok kita juga gak tahu mau makan apa. Kerasukan apa kamu, Salim? Tiba-tiba mau jadi dokter.
2: Bapak benar, Salim. Kita tuh harus menerima kenyataan. Kita ini orang gak mampu. Jangan mimpi terlalu jauh lah. Apalagi jadi dokter.
0: Mending kamu kerja cari duit. Ngamen kek. Jadi kuli bangunan kek. Biar kita bisa makan, Lim.
1: Cari duit, Pak. Itu kan tugas Bapak.
0: Salim!

0: Lah, si Salim tuh.
1: Salim, sini dulu.
2: Sini, duduk dulu Salim.
3: Waduh, kemana aja nih? Seminggu gak ketemu makin ganteng aja.
2: Ah, bisa aja nih kamu Doni, Agung.
0: Selama ini kamu kemana aja sih Salim? Nongkrong malam gak pernah. Ngamen juga udah gak lagi. Kenapa? Kamu sakit? Atau lagi semedi?
2: Ah, kalian ini gak tahu Don, Gung. Kayaknya aku lagi pengen sesuatu deh.
3: Hah? Sesuatu? Maksudnya?
2: Aku pengen sekolah lagi.
3: Hah? Gimana? Sekolah? Aneh banget.
0: Sekolah.
3: Tiba-tiba banget.
0: Aduh, kamu ketempelan apaan sih?
3: Aneh banget emang ini si Salim. Tiba-tiba pengen sekolah. Dulu kemana aja?
0: Salim, kamu kan udah putus sekolah lama. Terus, kamu mau sekolah lagi? Masuk kelas 1 SD gitu. Aduh, lucunya Dede Salim ini.
2: Kalian ini kok gitu sih? Loh, udah enggak asik ah.
0: Salim.
2: Kemana? Sini dulu. Dede Salim mau kemana? Bocah.
0: Kabari kami kalau udah lulus ya, Salim.

0: Jadi begini, Bapak Salim dan Ibu Salim. Saya dia dari Dinas Sosial, bermaksud untuk mengajak Salim masuk sekolah di sekolah rakyat.
1: Waduh, begini Bu Dia. Kami ini kan orang gak punya. Jadi, tidak perlu sekolah. Biarkan Salim hidup seperti biasa, Bu Dia. Cari uang buat kebutuhan kami.
2: Betul, Ibu. Salim gak sekolah juga bisa cari uang kok. Salim biasanya juga ngamen. Lagian, saya mau bayar dari mana, Ibu? Buat makan aja susah.
0: Bapak, Ibu, Salim akan disekolahkan di sekolah rakyat tanpa biaya sepeser pun. Ini program pemerintah, Bu, untuk membantu masyarakat tidak mampu agar anak-anaknya bisa sekolah.
1: Bu Dia, Salim itu mana mampu bersekolah lagi? Otaknya saya sudah gak mampu. Dulu juga sempat sekolah, tapi keluar. Malah nongkrong terus kerjaannya.
2: Iya, Ibu. Salim mah orang pinggiran. Gak ada bakat kerja kantoran, Bu. Percuma, Bu. Gak usah dipaksain. Malah buang-buang waktu nanti.
0: Bapak, Ibu, gak ada yang tahu nasib orang. Banyak kok orang sukses di luaran sana yang asalnya dari kampung. Gak punya apa-apa. Tugas kita sebagai orang tua hanya berusaha. Lagi pula, Salim juga mau kok sekolah di sekolah rakyat. Gimana Salim, mau kan?
3: Iya Bu, saya mau.
0: Tuh kan Salim mau. Bapak Ibu gak usah khawatir. Selain sekolah gratis, biaya hidup Salim di asrama juga gratis. Makan, seragam, peralatan mandi, tempat tidur. Pokoknya semua ditanggung. Bahkan kesehatannya pun sangat kami perhatikan.
1: Ya sudah, saya izinkan kamu sekolah Salim. Tapi ingat, jangan sampai tiba-tiba kamu menyesal.
2: Kalau Bapak mengizinkan, Ibu juga mengizinkan.
0: Terima kasih Bapak, Ibu. Kami akan menjaga Salim. Kita sama-sama berdoa, semoga Salim betah, sehat, dan semangat belajar. Ayo Salim, kamu siap-siap.

0: Oh, jadi Bapak Ibu ini orang tuanya Salim.
1: Betul, Bu.
2: Kami kemari mohon izin, Bu, untuk menjenguk Salim, Bu Kepala Sekolah.
3: Iya, Bu. Sudah 6 bulan saya gak ketemu Salim. Saya pikir Salim gak bakal betah dan gak lama sekolah di sini. Malah gak pulang-pulang.
0: Oh, sepertinya Salim betah kok, Bu. Terlihat dari ekspresinya, Salim senang sekolah dan tinggal di sini. Salim juga banyak temannya.
2: Kalau boleh tahu, Bu, Salim belajar apa saja ya, Bu, di sini?
0: Sama seperti sekolah biasa, Pak, kurikulumnya. Cuma mungkin ada beberapa tambahan. Selain sekolah, kami juga turut mengembangkan bakat yang anak-anak punya seperti Salim.
3: Emang Salim punya bakat ya, Bu?
0: Punya dong, Bu. Setiap anak pasti punya minat dan bakat. Salim itu pintar sekali di bidang seni. Salim ternyata bisa memainkan beragam alat musik.
2: Dia memang dulu seneng ngamen, Bu.
0: Wah, pantesan. Kami di sini semua berusaha memberikan yang terbaik kok, Bu. Kami juga mengajarkan agama dan pendidikan karakter. Alhamdulillah, Salim sekarang beda dengan Salim yang dulu. Sopan, rajin sholat, dan pandai membaca Al-Quran.
2: Apa? Saya tidak sedang bermimpi kan, Bu?
0: Tidak, Pak.
3: Ibu, kami orang tua Salim mengucapkan banyak terima kasih ya, Bu, sudah membimbing Salim. Terima kasih sekali ya, Bu. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bapak, Ibu. Sebentar ya, saya panggilkan Salim dulu.

Peringkat persatu dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti mini drama dan kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda live music Ruang Rindu bersama dengan Lampu Suara pimpinan Pak Helmi Murtaki bersama dengan rekan Lita Arsita. Silakan Lita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Selamat malam pendengar pemirsa dimanapun Anda berada malam hari ini. Kembali bersama saya Lita Harsita tentunya di Ruang Rindu bareng dengan Lampu Suara. Luar biasa diawali tadi dengan All Artist jinglenya Lampu Suara buat Anda dan pendengar dimanapun Anda berada. Nampaknya tadi pada ramai banget ya di kota Jember. Tadi perhelatan JFC pun berakhir dengan sangat-sangat meriah. Dan juga tadi di sore hari kita diguyur hujan sangat deras buat semuanya. Nah buat pendengar dan juga pemirsa yang lagi ada di seputar Panjaitan 61 Jember, mampir aja ke RRI Jember, nonton bareng yuk, bareng dengan artis-artis Lampu Suara. Tadi All Artist ya. Tadi juga All Artist di depannya juga ada yang bagian ini pengarah acaranya gitu ya. Oke, Pak Novel, makasih. Ya, kali ini saya sapa dulu. Halo Mas Ipung, apa kabar?
2: Halo, baik, selalu baik.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sekarang di atas ya?
2: Iya. Rodo-ado saya ini.
0: Rodo-ado? Iya, yang penting dekat di hati.
2: Nah, gitu.
0: Oke, Lampu Suara pimpinan dari Bapak Helmi. Nanti Bapak Helmi nyanyi di nomor berapa ya Pak Helmi ya? Nomor 10 nanti, saya mau tanya-tanya nanti sama Pak Helmi nanti seputar tentang Lampu Suara dan seputar tentang bernyanyi pastinya. Pengarah acara ada Mas Wira di Studio Pro 1 Jember, ada Mas Diego, juga ada Mas siapa tuh? Hah? Mas Angga sama siapa lagi? Oh berdua aja. Dan pengarah acara Lampu Suara ada Pak Novel. Oke deh, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Lampu Suara malam hari ini bareng dengan Ibu Ririn dengan lagunya Power of Love malam hari ini. Ya Bu Ririn, silakan. Sini ya Bu, biar kelihatan wajah cantiknya Eman. Mantu kelihatan kecil kalau dari jauh. Oke, lagunya Power of Love. Iya. Spesial buat siapa?
3: Buat suami.
4: Itu yang kotak-kotak.
0: Yang mana yang kotak-kotak ya? Oh oke. Okay. Aku ngulai, oh biasanya no Bu Ipung gak ada ya. Beda. Hah? Oh boleh silakan. Malam hari ini Lampu Suara dengan dress code warna biru dan putih ya. Biru. Hah? Biru dan putih. Oke. Okay. Cantik banget, tadi dilihat di YouTube juga cantik banget. Dan semuanya memang harus kayak kebanyakan DC sekarang ya. Oke, untuk menghibur pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya sapa dulu di kawasan Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan Lumajang, Jember. Sekitarnya Lampu Suara Ruang Rindu.

0: kekuatan cinta. Keren Ibu Rin, terima kasih. Untuk yang kedua ada Ibu Nani Christine, tangis rindu. Aduh.
1: Yang lagi rindu jadi nangis gitu ya.
0: Rindu dengan siapa, Bu?
2: Ada. Ini spesial lagunya.
0: Spesial lagunya. Iya. Spesial lagunya buat siapa?
2: Buat keluarga besar Risma Yanti Jamlean yang ada di Maluku. Mm-hmm. Keluarga besar Jamlean, selamat malam Mbak Risma.
0: Selamat malam Mbak Risma. Oke. Okay. Iya. Terus siapa lagi?
2: Semua aja ya, okay. Yang dengar.
0: Ini ada salam untuk keluarga besar Lampu Suara, Pak Nover dan Pak Helmi ya. Ada salam dari Bunda Danu. Malam hari ini sebenarnya beliau pingin hadir tapi beliau masih kurang ini banget ya, fit banget. Nah, harapannya sih nanti kalau sudah sehat total sehat baru akan hadir gitu ya. Oke, doanya aja deh buat semuanya pastinya. Oke, lagunya Tangis Rindu. Di Ruang Rindu, Lampu Suara. Mas Ipu.

0: Martin. Nah, ini saya mau baca sebentar. Nah, Sugeng Dalu, ini apa? Bondowoso, Pak D. Giatno, lagi monitor lampu suara pimpinan Pak Helmi, semoga lancar, sukses. Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Multianto, sukses selalu untuk lampu suara malam hari ini. Buat sahabatku, Mas Helmi, live di RRI nanti hari ini, semoga lancar, tidak ada gangguan apapun, selesai on air. Amin. Dari Mbak Runi, Josh Lover. Oke, okay. Terima kasih Yan Situ Bondo, terima kasih juga. Saya mau baca juga, Bu Danu lagi ini ya, Kak, lagi kirim WhatsApp juga, lagi dengerin. Assalamualaikum, saya masih belum bisa ke RRI, masih pemulihan kesehatan, selamat bertugas. Salam untuk Bapak Helmi, lampu. Kok lampu terang, lampu suara, Bu? Aduh, Bu Danu, malam itu lagi dengerin. Oke, kali ini ada Bapak Agustono dengan lagunya Feeling. Selamat malam, Pak Agustono. Apa kabar malam hari ini? Mic-nya bisa dipakai, Pak?
1: Oh iya.
0: Oke, hafal?
1: Belum.
0: Oh, belum. Jujur dan apa adanya, singkat, padat, dan merayap. Waduh. Boleh. Salamnya buat siapa, Pak Agustono? Monggo.
1: Salamnya untuk Pak Prabowo. Selamat malam, Pak Prabowo. Sehat selalu.
0: Ya.
1: Memimpin Indonesia. Ya.
0: Terus?
1: Ya itu.
0: Udu.
1: Ya, okay.
0: Karena luar biasa sekali Indonesia dan sangat indah Indonesia.
1: Iyalah, okay. Harus didukung ya.
0: Ya. Oke, okay, langsung saja. Lampu suara, ruang rindu.

0: Matur nuwun Pak Agustono dengan lagunya Feeling. Ya. Feeling. Feeling gak enak, mbak enak.
1: Feeling enak.
0: Kalau feelingnya enak, enak jalan. Kalau sudah feeling kita gak enak, mending gak usah gitu ya. Ya, Mas Ipung.
1: Belayu aja.
0: Kali ini ada Ibu Darmi, lagunya Untuk Apa. Untuk apanya Utaliku Mahua?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Kalau enggak salah ini Titi Puspa.
0: Oh, Titi Puspa. Titi Puspa ya? Apa? Ayo maju aja dulu. Huh? Oh, Emilia Contessa. Oke. Silakan ditaruh dulu. Nah, setelah Bunda, Ibu Darmi, persiapan Ibu Ida Rahma. Oke, selamat malam Bu Darmi, apa kabar?
2: Baik.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kamera sebelah Ana, agak kesinian biar kelihatan. Ya. Lagunya Untuk Apa, terspesial buat siapa?
2: Khususnya untuk Ibu Danu,
0: mm-hmm.
2: Selamat mendengarkan,
0: mm-hmm.
2: Dan mm-hmm. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, berada tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali ke semuanya, bareng Lampu Suara di Ruang Rindu. Mas Ipung.

0: Terima kasih Ibu Darmi, luar biasa. Lampu suara. Saya mau baca yang ada di mana nih? Di YouTube RRI Jember. Wih, banyak banget ini yang sudah memberikan komentarnya nih. Banyak banget ini. Dari mana? Lampu suara Pancen Oye, keren. Favorite song Mbak Rini Jos, Mbak Risma menyala. Terus apa menaiki? Ini mamaku Mbak Nani. Yuhu. Mama Nani. Oh iya. Luar biasa. Selamat malam Mbak Lita. Salam dari Pesona Nuansa Akustik. Bu Leti di situ Bondo. Selamat malam Bu Leti. Apa kabar? Monitor. Salam dari Tual. Wih, Tual. Aduh, gitu ya. Jauh banget itu. Jadi kangen Jember. Gas, Mama Nani menyala. Sukses lampu suara, semangat untuk Mbak Nani. Salam dari Tual. Wih, tepuk tangan dong. Oke, siap lagi. Banyak ini. Kalau aku baca semua bisa nanti sampai jam 9 lebih ini ya. Langsung saja ada Ibu Ida Rahma. Silakan Ibu Ida Rahma dengan lagunya Tangan Tak Sampai. Selamat malam Bu Ida.
1: Malam.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Bu Ida agak ketang. Oke. Nah. Lagunya Tangan Tak Sampai. Sampai kemana? Mau kirim salam Bu malam hari ini? Salamnya buat siapa Bu Ida?
1: Salam buat keluarga besar Abah Halim di kawasan Balung Tutul dan sekitarnya. Juga sahabat-sahabat yang ada di Balung. Khususnya untuk sahabat saya yang jauh, Mbak Ima.
0: Okay.
1: Juga ada yang hadir di sini. Selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung aja ada Ibu Ida Rahma, Tangan Tak Sampai. Lampu suara.

0: Ida Rahma. Oke, kita langsung aja ke Pak Gianto. Silakan Pak Gianto, tak bisa ke lain hati.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Baik-baik, sehat. Walafiat.
0: Iya. Oke, enggak kurang apapun ya.
1: Enggak kurang apapun.
0: Oke. Alhamdulillah. Udah gabung lampu suara, emang dari awal atau dari komunitas lain atau bagaimana?
1: Enggak. Dari awal aku di lampu suara.
0: Oke, sama Pak Helmi ya.
1: Iya.
0: Ayo gabung gitu nyanyi ya. Oke, lagunya tak bisa ke lain hati.
1: Tak bisa ke lain hati.
0: Oke, dengan backing suara vokal, wes. Langsung malam hari ini, yuk langsung saja.
1: Oke.
0: Bersama lampu suara, ruang rindu pimpinan Bapak Helmi.

0: dirimu.
1: Yang dipeluk yang mana?
2: Ada.
1: Yang mana yang mau dipeluk? 1, 2, 3, 4, 5 yang pakai. Yang itu ya, yang pakai jaket coklat ya.
2: Kok tahu?
1: Loh ya aku yang ngerti sama menel. Oke, spesial buat siapa lagunya?
2: Spesial buat untuk pendengar RRI Pro 1.
1: Dan
2: semua yang ada di sini. Ya. Selamat malam dan selamat menikmati.
1: Semua yang ada di sini. Lampu suara.

Terima kasih. Menjiwai banget ya. Bila malam ku teringat apa? Ingin memelukmu. Ya, kok bengi, Mbak?

0: Bersama orang-orang yang terspesial, tersayang, pasti kita pengen dipeluk ya. Oke. Ada Pak Helmi, silakan. Beliau adalah pimpinan dari Lampu Suara. Selamat malam Pak Helmi.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Kabar
0: rocker
1: baik.
0: Banget malam hari ini. Pak Helmi, kalau boleh tahu, ini anggotanya dari Lampu Suara ada berapa orang?
1: Kurang lebih 20.
0: 20?
1: Ya.
0: Yang hadir masih belum komplit ya?
1: Ya.
0: Oke. Kalau latihannya ini, kalau mau ada acara di RRI atau ada pertemuan sebulan sekali atau gimana?
1: Jadi latihannya ini ya saat mau mulai gitu aja.
0: Oh gitu aja.
1: Iya. Iya.
0: Harapannya sih Pak Helmi untuk keluarga besar dari Lampu Suara apa nih?
1: Harapannya adalah Lampu Suara itu adalah dari singkatan dari Laskar Merah Putih. Suara itu adalah nada suara, dan untuk keindahan terus apa namanya, pokoknya apresiasi gitu.
0: Apresiasi ya, oke deh.
1: Untuk seni ya.
0: Untuk seni ya. Baik, kita langsung aja dengan lagunya. Oh, Jujur dari Raja.
1: Ah, betul.
0: Makanya rocker. Woi. Bersama Bapak Helmi, Lampu Suara, yeah. Jujur.

0: Terima kasih.
1: Tepuk tangan dong. Ya, rocker. Dari raja, jujur. Jadi orang itu enak jujur ya. Biar hidup kita tuh tenang, nyaman, tidur juga nyaman gitu. Kalau kita jujur rezekinya juga luar biasa. Amin. Terima kasih Pak Helmi yang memberikan motivasi dan semangatnya untuk kita semuanya. Kalau boleh tahu Pak, semangat aja dengan udah usia berapa? 62. Wih, luar biasa. Jujur usia ya. 62, jujur.
2: Jujur ya.
1: Semangatnya 17 ya. Tepuk tangan dong untuk lampu suara. Kali ini ada Ibu Ida Rama kembali. Oke, nyambung ya. Kalau Pak Helmi lagunya jujur. Setelah itu, lupakanlah aku selamanya. Si yang cek bilangnya, ku cari jalan yang terbaik. Supaya ditarik lagi gitu ya. Oke. Yang kedua kalinya bersama Ibu Ida Rama, ku cari jalan terbaik. Mas Ipung, silakan. Lampu suara.

ku cari jalan terbaik. Ketemu sudah jalannya ya. Sudah ketemu jalannya, yuk kita jalan-jalan ke Sinta Carlos. Silakan Bu Darmi kembali. Malam hari ini masih bersama Lampu Suara di Ruang Rindu RRI Jember, pendengar buat semuanya. Kali ini untuk yang kedua kalinya, silakan Mas Ipung, Ruang Rindu.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke. Masih di Pro 1 RRI Jember, di Ruang Rindu Lampu Suara, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini ada Ibu Ririn kembali. Silakan Ibu Ririn. Panjang, gak apa-apa. Oke. Bu Ririn, ini lagunya apa ini judulnya? All? Oke. Mau kirim salam buat siapa malam hari ini?
2: Mau kirim untuk anak-anak saya, Sela, Seli, Vio, juga untuk Sasana Bugar 14 Talang Sari Jember. Juga satu lagi untuk Senam Jeki Ceria di Jember Kidul. Halo ibu-ibu, semangat. Kemudian juga untuk Senam Tera Indonesia PTD. Sampun.
1: Langsung saja malam hari bersama Ibu Ririn di

0: Salamnya tadi kurang satu, Mbak. Untuk Sasana Bungur Sehat.
1: Terima kasih. Lagu ini bisa dikatakan lagu yang susah banget ya. Ya kan ya, Mas Ipung ya. Ya, aku aja enggak nyampe. Tapi luar biasa malam hari ini Bu Ririn bisa menyanyikan lagu ini dengan sangat-sangat sempurna. Lampu suara luar biasa. Ada Mbak Dari kembali dengan lagunya Sinaran. Langsung, oke? Mau kirim salam buat siapa? Enggak, sudahlah. Sudahlah. Itu lagu. Sinaran buat pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sinarannya masa enggak dispesialkan buat pendengar dan pemirsa semuanya? Sudah, langsung. Langsung katanya Mas Ipung. Masih bersama Lampu Suara di Ruang Rindu Pro 1 RI Jember. Besok udah hari Senin. Jangan lupa buat Anda besok yang akan beraktivitas disiapin sebelum Anda beristirahat. Tapi jangan kemana-mana dulu karena masih ada beberapa lagu bersama dengan Lampu Suara di Ruang Rindu Sinar.

0: pilihan semua kalau ada di lampu suara ini. Top banget lampu suara. Tepuk tangan dong untuk lampu suara. Lagu-lagunya juga ini dari 90-an, 2000-an juga ada di sini. Hanya ada di lampu suara Ruang Rindu. Langsung kali ini selam Mbak Ndari, Ibu Ndari, ada Pak Hari. Yes. Ternyata Cinta. Iya, lagunya
1: Padi kalau enggak salah.
0: Oh, Padi.
1: Padi ya.
0: Ternyata Padi. Cinta.
1: Habis itu di Anji.
0: Anji, iya. Nah, aku taunya Anji,
1: Anji, gitu ya. Anji. Sekarang Mas Hari.
0: Mas Hari. Yang memuakkan aku. Wes, pokoknya keren-keren malam hari ini. Jadi buat pendengar pemirsa yang lagi perjalanan, lagi dengerin Pro 1 RI Jember, pasti yang di era-era tahun 90-an ini jadi flashback kembali. Wah, lagu ini menemani perjalanan Anda bersama Lampu Suara. Ada Bapak Hari, Ternyata Cinta.
2: Terima kasih.

0: Nyanyinya 11-12 ya. Serak-serak, tapi memang ini suara-suara memang penyanyi rocker semua di sini. Oke. Okay. Terima kasih. Keren banget ternyata cinta. Malam hari ini bersama Lampu Suara. Kembali bersama Ibu Nani Christine. Oke. Okay. Kalau serak-serak tadi kayak ini ya.
1: Sandi Sandoro bukan?
0: Sandi Sandoro, Sandi ya. Sandoro, wah, ya. Berarti nanti kalau Lampu Suara tampil lagi, tampil di lagi, RRI, ya. Lagunya Sandi Sandoro. Hah. Suatu malam yang dingin.
1: Atau ini apa?
0: Apa? Apa?
1: Tak pernah padam ya.
0: Tak pernah padam. Wes. Catat ya, ya dihafalin lagunya. Nanti ketemu sama saya lagunya harus itu ya. Oke, lagunya Tak Mungkin Lagi. Ya, Tak Mungkin Lagi gitu ya. Oh iya, oke, silakan. Bersama Ibu Nani Christine. Lampu Suara Tak Mungkin Lagi.

0: Tak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin, tapi pasti mungkin semuanya. Pak Didi, silakan. Oke, persiapan setelah Pak Didi all artis kembali. Pak Noveri nggak ya? Pak Noveri nggak ya? Oh iya, oke. Silakan Pak Didi, lagunya bukan To Love Somebody ya, beda lagi. Oke. Malam hari ini lagu terspesial buat siapa?
1: Semua buat teman-teman ya, terutama juga komunitas Palupi, komunitas Delia, juga komunitas Just Lovers ya.
0: Langsung saja bersama Lampu Suara Ruang Rindu. Pak Didi silakan.

0: rumah tinggal.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pastinya masih bersama Lampu Suara malam hari ini di Ruang Rindu di Pro 1 RRI Jember pastinya. Dan yuk silakan untuk all artis semuanya. Untuk all artis, iya oke silakan all artis semuanya bersama Lampu Suara dengan lagunya. 3, 2, 1 langsung saja, yuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: Fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu kami hadirkan. Masih di perjalanan Jember malam ini, edisi di hari Minggu 26 Juli 2026. Anda bisa bergabung sama di 0331 336652. Dan tentunya di 1 jam ke depan kami akan hadirkan beragam lagu yang tentunya semoga bisa menghibur Anda semuanya di malam hari ini. Thank you.

0: Ya pendengar, cukup tumben ya tadi sore di kisaran jalan Jawa tadi hujan cukup deras ya, mulai dari jam berapa tadi? Habis maghrib ya kira-kira. Kalau di tempat Anda, apakah juga hujan ya di sore tadi ataukah cerah-cerah saja ya? Ya pasti kami tetap teman Anda pendengar di malam hari ini. Anda bisa bergabung sama di 0331-336652. Saat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Benarkah dengan Mas Wira?
0: Betul sekali, Pak Mutra.
1: Alhamdulillah. Akhirnya masih bisa dipertemukan lagi. Dalam keadaan sehat walafiat, Mas ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Jember, Mas?
0: Cuaca kalau malam hari ini cerah, tapi lagi dingin nih.
1: Oh gitu. Kalau siang harinya tadi mungkin panas, Mas ya.
0: Siangnya panas, betul.
1: Karena mulai kemarin sampai tadi nggak sempat monitor RRI, Mas.
0: Oh, lagi sibuk nih Pak Putra nih.
1: Apa masih dalam kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, Mas.
0: Okay.
1: Ya yang penting sehat-sehat aja ya, Mas ya.
0: Betul, betul.
1: Alhamdulillah kalau malam hari seperti ini masih sempat monitor RRI. Barusan saja, barusan nonton bola, barusan selesai langsung saya monitor RRI.
0: Monitor RRI.
1: Karena mulai tadi masih di apa? Diisi waktunya Mbak Lita, Mas ya.
0: Live musik tadi.
1: Alhamdulillah, walaupun cuma sebentar untuk mengisi waktu sebentar untuk bisa bisa monitor RRI dan bisa menjumpai Mas Wira ya. Semoga selalu sehat, Mas ya.
0: Amin, Pak Putra juga.
1: Lagunya Mas bisa.
0: Mau lagu apa Pak Putra?
1: Lagunya kalau bisa saya minta yang dari siapa tuh Mas. Apa-apanya dong Mas ya.
0: Oh, apa-apanya dong. Oke, siap.
1: Mudah-mudahan lagu ini bisa bisa membuat kita senang. Saya maupun Mas Wira juga di dan seluruh kru RRI Mas ya.
0: Siap.
1: Udah salam-salam Mas ya.
0: Boleh, monggo.
1: Salamnya buat saudaraku di Kandijati Yuk Melong. Mudah-mudahan belum tertidur. Juga saya tunggu gabungannya. Gak ketinggalan juga ada Mankurawi, Kang Mandun, juga ada Pak Putra Madura, ada Mas Rahman, Bapak Teguh juga di kawasan Kalistair, juga di sana ada Bunda Ribut, Pak Paijo. Tak ketinggalan juga, mungkin belum tidur, Bunda Yaya di Kalisat, mudah-mudahan selalu sehat. Ada Mbak Lili Suryani, Mbak Nombor Nio, juga Mbak Mutia. Juga ada Mbak Diana, Pak Mas. Mudah-mudahan masih monitor RRI. Juga ada Bapak Gandu, ada juga Pak Purnomo. Terus juga ada apa? Ya, ada kesemuanya aja ada Mas ya.
0: Baik.
1: Yang penting sehat. Gitu aja Mas Wira. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya malam hari juga terasa cukup dingin ya, dan beragam lagu yang kami hadirkan semoga bisa menghangatkan ruang dengar Anda semuanya. Anda juga bisa bergabung ya, memonitor melalui aplikasi RR Digital, jangan lupa. Jadi melalui smartphone ya, barangkali sinyalnya lagi gak nyampe ataupun lagi kurang bagus ya, ini melalui smartphone Anda juga bisa. Baik, kita coba sapa lagi, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dari kawasan Nogosari ini, Mas.
0: Nogosari, Pak Fehong kan?
2: Pak Fehong.
0: Oh, waduh, lama tidak jumpa Pak Fehong.
2: Iya.
0: Sehat ya.
2: Sulit naiknya itu. Ini alhamdulillah bisa masuk ini. Iya, gimana kabarnya, Mas?
0: Baik, alhamdulillah Pak Fehong, gimana kabarnya?
2: Ya, mudah-mudahan sehat terus sampainya, Mas.
0: Amin, sami-sami.
2: Barusan itu siapa itu?
0: Ada Pak Putra dari Pondowoso.
2: Oh, Putra Magenda.
0: Ah, betul.
2: Ya, mau salam-salam dulu ya, Mas.
0: Monggo, Pak Fehong.
2: Ya, Putra Magenda, Bu Yaya, Yumelong, Lili Suryani, selamat malam. Ya, salamnya ke semuanya, grup-grupnya itu, Mas. Empat kawasan tanpa terkecuali itu. Ini lagunya mau dari Ebit, Mas.
0: Dari Ebit? Monggo.
2: Iya, judulnya Kamelia Tiga.
0: Kamelia Tiga, oke.
2: Ya, wis, gitu aja kasihan yang belakang ya, Mas.
0: Oke, siap.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Fehong juga sudah gabungan di Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya sudah disiapkan ya, di playlist. Dan kami hadirkan untuk Anda.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
5: Iya, boleh sayang.
4: Ma.
5: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
4: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
5: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami masih temani Anda semua di malam hari pendengar di jalur 0331336652. Kita coba sapa dulu. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya anakku saya?
0: Baik, alhamdulillah. Bu Yaya gimana
1: kabarnya?
0: Sehat-sehat semua, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Barusan masuk, aku ngenteni sampai ke kupati-kupati ini.
0: Loh.
1: Mulai lagu yang kedua. Tak tunggu, aku diterima. Terus gitulah kupati-kupati ini. Aku ngenteni jalur tiket. Kalau anakku tidak apa-apa pulsa, penuh pulsanya.
0: Waduh.
1: Khawatir. Aku mau minta lagu sayang.
0: Boleh-boleh, mau lagu apa?
1: Dari Hedugas Endang, Dingin.
0: Oke, okay, siap.
1: Kawannya kan dingin sekarang ya.
0: Cocok.
1: Di sini hujannya tadi tidak segitu derasnya. Tapi di Jember katanya ya deras ya.
0: Deras, iya betul.
1: Ya, keploh gimana ya. Lihat tadi.
0: Apa? Lihat.
1: Lihat itu
0: CFC. Enggak lihat.
1: Oh, enggak lihat.
0: Iya, tapi sempat kehujanan sih CFC tadi.
1: Ya, untung ya enggak lihat. Kelihatan kehujanan.
0: Kehujanan.
1: Ya, ada. Tadi ada Bapak Pehong, ada anakku ya, Putra Magenda, Putra Madira juga mungkin ini mendengarkan, enggak tidur ya. Ada sapaan itu lagi untuk semua-muanya lah yang biasa di ruang rindu ya. Tidak bisa sebut satu persatu. Hati-hati nanti kalau pulangnya sayang ya. Semoga sehat walafiat, barokah umurnya, lancar rezekinya ya.
0: Amin.
1: Rezeki yang barokah, yang maruah buat tanggung ke Mekah Madinah sekeluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Kasih waktunya, saya tunggu lagunya sayang ya.
0: Oke, siap.
1: Hati-hati loh kalau pulang ya. Ayo, yuk melong, hati-hati melepuh, yuk melong.
0: Masih ditunggu.
1: Dan muka sehat, yuk melong. Apa sih hari ini mau masuk, ayo. Suruh tidur. Kasih waktunya, saya tunggu lagunya. Hati-hati loh nanti kalau pulang ya. Gitu tuh anak istrinya di rumah. Makasih. Ruang rindu anakku saya.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yaya sudah gabungan juga di malam hari ini. Lagunya cocok banget ini ya. Lagu dingin. Lagi dingin juga nih di studio nih. Gimana nih kalau di tempatnya para pendengar, apakah juga lagi dingin di malam hari ini? Memasuki menit 42 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa bergabung sama di jalur 0331336652 ataupun lewat WhatsApp juga boleh di 0813404911. Oke, kita coba sapa lagi. Oh, terputus. Bisa dicoba kembali ya di jalur 3366652. Mungkin tadi sinyalnya juga lagi kurang bagus ya. Bisa geser dulu dan bisa untuk menelpon kembali. Masih ditunggu ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, kalau berbicara soal wisata ya, ini ada satu hal yang menarik ya, di mana lagi berkembang agro eduwisata ya. Jadi ini tidak hanya menawarkan wisata tapi juga pengalaman mempelajari pertanian secara langsung. Apalagi konsep ini juga punya ada nilai pendidikan, kemudian prakteknya ataupun juga ada rekreasi alam yang tentunya membuat masyarakat tertarik gitu ya. Dan ada salah satu eduwisata di Purbalingga, ini ada namanya Agro Eduwisata Artansi. Ini punya konsep pertanian terintegrasi. Jadi kalau misalkan Anda lagi ke sana ini ya, Anda juga bisa mengenal budidaya tanaman, peternakan dan juga perikanan dalam satu kawasan. Ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat ya, utamanya generasi muda terhadap sektor pertanian. Karena itu, pengelola juga memanfaatkan teknologi dan sistem budaya yang modern agar proses belajarnya terasa lebih menarik.

Syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik

0: memasukkan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih teman Anda mendengar di Pro 1 Radio Jemberkan informasi dan inspirasi. Jangan lupa juga Anda bisa terus mendapatkan beragam informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui aplikasi RRI Digital.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Mm-hmm. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Dengar Gandra Putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri sukses menjuarai China Open 2026 di mana mereka mengalahkan unggulan pertama Kim Won Ho dan Seo Seung Jae dengan skor 16-21, 21-19 dan juga 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Minggu 26 Juli 2026. Sebelum juga menarik ini pendengar, Fajar Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Melansir dari statistik pendidikan, pertandingan berlangsung dengan ketat ya pendengar. Kemudian Fajar Fikri ini juga sukses menjadi juara secara back to back Japan Open 2026, dilanjutkan China Open 2026 hanya dalam rentang waktu 2 minggu. Mereka juga berhasil mengalahkan ganda putra ranking 1 dunia secara beruntun di final turnamen Super 750 dan Super 1000.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa

Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mendorong pengembangan bioskop modular. Ini sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap film nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Ia juga menyambut baik kolaborasi dengan PT Indobox Cinematic Buana yang dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas distribusi film di Indonesia. Menurut Rifki, kehadiran bioskop modular tidak hanya menjadi sarana pemutaran film, tapi juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, komunitas, dan juga talenta kreatif di berbagai wilayah. Ia juga menjelaskan pengembangan bioskop modular diharapkan dapat menjawab keterbatasan akses bioskop di Indonesia. Saat ini pendengar, sekitar 74% kabupaten dan kota belum memiliki bioskop. Sementara sebagian besar fasilitas bioskop masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

0: Ya, pendengar, mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat, saatnya saya sendiri harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan, maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

sudah kami ditemani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat yang bertugas menjaga selamat malam, selamat beristirahat. Ada di Jember sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Jember Program 1. Kami siap menghadirkan serangkaian acara mengudara untuk edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

bijaksana untuk tidak mengeluh atas apa yang terjadi kemarin. Buatlah masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini, edisi Senin di awal pekan, lembar ke-27 bulan Juli 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim pagi Pro 1 RRI Jember siap untuk menghadirkan serangkaian acara. Diantaranya pagi ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda bisa menyimak buletin berita pagi produksi RRI Jember. Kemudian kami rangkai dengan Jember Pagi ini. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selepas warta, pendengar jangan lewatkan untuk menyimak Jember Menyapa. Kemudian ada info perakiraan cuaca dari BMKG Banyuwangi. Selain itu, dialog Jember Menyapa bisa Anda ikuti mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan Halo RRI dan dialog khusus pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Itu beberapa acara yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam beberapa jam ke depan. Dari Geraha Siar Lejen Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat pagi. Selamat menikmati acara-acara kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jember dan pemirsa setia dimanapun Anda berada. Bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa kembali menyapa dalam Mutiara Pagi. Saya Eti Darmiati bersama Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Edisi Senin di awal pekan 27 Juli 2026. Pendengar, setiap Senin pagi kami berjalin jemari dengan APRI. APRI ini Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, Kabupaten Jember. Dan pada kesempatan pagi ini telah hadir narasumber kami dari jauh-jauh dari kawasan Gumuk Mas, kalau dilihat dari tugasnya ya. Beliau Kepala KUA Gumuk Mas, ada Bapak Burhanuddin SPDI MH, dan akan berbincang dengan kami pagi ini dalam Mutiara Pagi dengan tema atau topik konsultasi kepenghuluan, mudahnya melengkapi administrasi pernikahan dan mencatatkannya. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya ewoh nih ceritanya. Mau panggil Ustaz atau Bapak?
4: Monggo.
3: Bebas nge.
4: Nge.
3: Sehat nge, Pak Burhan?
4: Alhamdulillah sehat Ibu.
3: Alhamdulillah. Matur nuwun berkenan langsung hadir di studio. Nge. Perjalanan lancar tadi nge?
4: Alhamdulillah lancar. Ya.
3: Dari Gumuk Mas atau dari Bondowoso?
4: Dari Bondowoso.
3: Masya Allah, dari Bondowoso. Nge. Baik, dalam Mutiara Pagi nanti juga ada kesempatan bagi Anda pendengar dan pemirsa untuk ambil bagian. Jalur telepon kami siapkan 0331-336652 atau di jalur WhatsApp 0811-3040-911. Tapi sebelum itu seperti biasa mukadimah terlebih dahulu. Monggo Pak Burhanuddin.
4: Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa mawalah wa man tabi'alah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika la'ayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Para pendengar setia RRI Kabupaten Jember yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehat oleh Allah, diberi kesempatan iman oleh Allah, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dalam sehari-hari. Mudah-mudahan pertemuan kita atau percakapan kita nanti dalam Mutiara pagi di RRI Jember ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Kedua kalinya sholatullah wassalamuhu semoga tetap terhatur curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita, yang telah membimbing kita mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, aminat dulumati ila nuril hidayah, dan merupakan satu-satunya Nabi, satunya Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya nanti, yaitu di suatu hari yang disebut yaumun la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbi salim, yaitu suatu hari di mana anak dan harta itu tidak ada nilai manfaatnya kecuali orang yang datang di hadapan Allah biqalbi salim, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau besok di Yaumil Qiyamah. Ketiga kalinya kami menyapa para pendengar setia RRI Kabupaten Jember. Insya Allah nanti dalam waktu satu jam ke depan kita akan saling berbagi ilmu, kita akan konsultasi kepenghuluan atas kerjasama, yaitu antara APRI Kabupaten Jember dengan RRI Kabupaten Jember yang dikemas dalam acara Mutiara Pagi. Insya Allah dalam acara Mutiara Pagi ini kami selaku aparatur sipil negara yang khususnya di bidang kepenghuluan, yang khususnya tugas kami itu di KUA Gumuk Mas, kami nanti akan mengambil tema yaitu konsultasi kepenghuluan, lebih spesifik yaitu mudahnya untuk melengkapi administrasi pernikahan dan mencatatkannya. Mengapa kami mengambil tema itu? Karena kita tahu di masyarakat ada sebagian masyarakat yang masih menganggap sulitnya atau repotnya atau mungkin memakan waktu yang banyak untuk mengurus administrasi kepenghuluan, padahal tidak, itu sangat mudah. Kami di Jember itu ada sekitar 97 penghulu yang siap untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan jasa kami. Para pendengar yang setia di RRI Kabupaten Jember, pernikahan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya ma'asyarus sahabat, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaj, wahai para pemuda, wahai para pemuda, man istata'a, apabila sudah mampu. Mampu apa? Yaitu mampu untuk memberikan ba'ah, mampu untuk memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir ataupun nafkah batin, maka falyatajawwaj, maka menikahlah, sebagaimana yang akan dilakukan ketika sudah sampai pada waktunya. Pernikahan itu merupakan kewajiban. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bahwa sebagai tanda-tanda itu sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, yaitu ada laki-laki, ada perempuan, laki-laki untuk melengkapi perempuan dan perempuan untuk melengkapi laki-laki, yaitu nanti akan dijalin dengan pernikahan. Dan pernikahan itu mewujudkan keluarga yang sakinah, mewujudkan keluarga yang mawaddah, mewujudkan keluarga yang rahmah. Lalu untuk itu, bagaimana kita mau mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau dalam kepentingan pernikahannya itu tidak diakui atau nantinya tidak dicatatkan menurut hukum negara? Padahal perintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bab pernikahan itu harus dicatatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Lalu untuk itu ya mari masyarakat umumnya yang khususnya yang mempunyai kehendak sudah waktunya untuk menikah, ya mohon untuk melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan dalam pencatatan pernikahan. Tidak sulit untuk mencatatkan, bahkan itu bisa menjadi kewajiban. Dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan idza tadayantum bidainin faktubuhu. Kalau lengkapnya itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu, itu dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah aja kalau kita untuk melakukan muamalah, untuk melakukan jual beli, maka itu untuk menghindari ketidakpastian atau mungkin di belakang hari itu adanya ketidakjelasan atau salah satu yang dirugikan, maka faktubuhu, maka catatkan. Apalagi di pernikahan. Pernikahan itu dalam Al-Quran kan disebutkan sebagai misaqon holidon, sebagai perjanjian yang sangat kuat. Kalau sudah disebutkan sebagai perjanjian yang sangat kuat, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya untuk mencatatkan dari pernikahan itu. Biar apa? Biar di belakang hari itu tidak ada mafsadat, tidak ada kerugian dari salah satu pihak, terutama dari pihak perempuan. Biasanya kalau pernikahan itu di bawah tangan, banyak yang dirugikan itu dari pihak perempuan, juga dari pihak anak-anaknya nanti, Bu. Nah, kalau seperti itu maka sudah menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik, setiap melakukan pernikahan mohon di catatkan, yaitu di KUA, biar nanti mendapatkan buku nikah. Kalau tidak mendapatkan nikah, buku nikah, maka ya mafsadatnya yang banyak dirugikan itu dari pihak istri atau pihak perempuan. Mengapa? Salah satu dari contohnya mafsadat yaitu tidak adanya kepastian hukum atau tidak dilindungi secara administrasi, misalnya terutama dari pihak perempuan. Kalau misalkan nanti di belakang hari itu terjadi perselisihan, apalagi sampai menyebabkan perceraian, maka pihak yang dirugikan adalah perempuan, tidak bisa menuntut hak-haknya, yaitu baik hak nafkahnya, hak pengakuannya dan sebagainya, ataupun nanti dalam hal waris, pembagian warisan harta gonogininya, harta gonogininya yang didapat selama berkeluarga dari pihak perempuan tidak bisa menuntut. Mengapa? Karena tidak punya bukti, tidak tercatat di KUA. Nah, untuk itu ya sebagai kesadaran bersama ya harus dicatatkan. Yang nomor dua juga memberi dampak mafsadat atau kerugian dari pihak istri, pihak anak, maksud saya nggih, pihak anak nggih. Nah, itu kan kalau tidak dicatatkan, maka dari pihak anak itu kan juga tidak bisa mengurus untuk administrasi kependudukan, administrasi, apalagi dalam sekarang kan banyak sekali ya ketika mau melaksanakan atau mau memasukkan putranya ke sekolah itu kan dimintai yaitu akte kelahiran. Nah, kalau misalkan nanti dalam pernikahannya itu di bawah tangan, nah itu kan tidak bisa mengurus akte kelahiran, atau bisa jadi nanti ya bisa, tapi kan tertulis anak mama dan sebagainya. Itu kan ya kurang, ya kasihan nanti anaknya di belakang hari kok tidak menyebut nama ayahnya, siapa ayahnya nggak tahu nggih. Dan maka dari itu mohon, jadi dalam mengurus administrasi kepenghuluan itu sangat mudah, sangat gampang, tidak berbelit-belit, asalkan ada kemauan. Ya ada kemauan. Ya pesan kami bagi para catin khususnya para wanita yang akan melakukan pernikahan jangan mau kalau misalkan mau menikah itu di bawah tangan ya. Pasti dari awal aja sudah ada nampak tidak mau mencatatkan, dan nanti kalau misalnya di belakang hari ada permasalahan ya
3: akan banyak kerugian,
4: akan banyak kerugian terutama dari pihak perempuan
3: gitu. Itu di awal nggih. Untuk pendengar dan pemirsa, kami buka kesempatan, silakan nih mumpung kita bersama Bapak Burhanuddin, kami undang Anda di jalur telepon 0331 336652 atau di 0811 3040 911. Pak, di Indonesia ini kan memang ada apa istilahnya, titik temu antara hukum agama dan hukum negara, jadi pernikahan di Indonesia itu mengawinkan antara keabsahan secara syariat
4: dan
3: hukum, legalitas hukum negara. Bisa diperjelas lagi resiko terbesar yang sering diabaikan masyarakat jika mereka juga mengabaikan salah satunya. Jadi misalnya yang tadi panjenengan sebutkan nikah siri itu nggih. Kemudian peran penghulu dalam mengedukasi biar masyarakat lebih mengenal lagi pentingnya tertib administrasi ini, monggo.
4: Terima kasih Ibu Ed. Eti, Ibu Eti Damianti.
3: Darmiati
4: ngamunten. Ngamunten. Jadi dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 yaitu perkawinan, memang disebutkan dalam pasal 2 itu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang pertama. Dan di situ dilanjutkan ada pasal yang kedua, ayat yang kedua, yaitu pernikahan itu harus dicatatkan menurut hukum undang-undang yang berlaku. Nah, kalau seandainya kita hanya menginginkan hanya pernikahannya sah secara agama dengan mengabaikan hukum yang berlaku, nanti pasti suatu saat ya, suatu saat akan ada mudarat, ada kerugian dari salah satu pihak. Kalau kita memahami secara penuh yaitu hukum syariah atau hukum agama ataupun hukum negara secara bersamaan, kita sudah tahu dalam maqasidus syariah ya, itu ada yaitu hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu menjaga keturunan. Dari keturunan itu ya jelas asal usulnya itu jelas dan mempunyai hukum yang jelas, ada perlindungan hukum yang jelas. Kalau misalkan itu pernikahan dilakukan di bawah tangan dan sebagainya yang tadi itu diantaranya ya tidak adanya kepastian hukum baik itu dari pihak istri ataupun pihak anaknya nanti yang dilahirkan, juga dalam pengurusan administrasi itu akan mengalami kesulitan. Sanda, tugas dari penghulu yaitu sudah sering, penghulu yang ada di Kabupaten Jember yaitu sudah sering melakukan edukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kadang kita juga diundang oleh pihak desa, kita diundang oleh pihak kecamatan yaitu melakukan audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak kecamatan itu biasa mengundang para operator desa, mengundang adanya Pak Mudin itu juga, terus yang mengundang tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi. Kita memberikan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat dari pihak-pihak yang sering bersama dengan masyarakat, dan masyarakat bisa menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan yang akan melakukan pernikahan. Pernikahan itu gampang kok mengurusnya, asalkan ada kemauan ya. Yang jelas kalau kita membicarakan persyaratan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam PMA nomor 30 tahun 2024 itu memang ada berkas-berkas yang harus dilampirkan. Salah satunya adalah fotokopi KTP, ada akte kelahiran, san ada model yang dari desa, baik itu model N1 ya, N1 surat keterangan asal usul atau daftar riwayat catinnya di situ ya, ada nama yang bersangkutan, ada nicknya, pokok nama orang tua, nama ibu, dan status sebelumnya sudah pernah menikah atau juga belum, itu juga ada di berkas yang N1. Ada N2, model N2, yaitu model permohonan pencatatan kehendak nikah. Dan juga ada model N4. Ya, N4 itu persetujuan kedua mempelai. Jadi penghulu itu tidak akan menikahkan dengan terpaksa. Jadi sama-sama yang bersangkutan itu saling-saling setuju untuk saling, enggak ada paksaan dalam menikah. Yaitu ya harus ditandatangani dalam model N4. Terus ada model N5 juga, Ibu. Ada model N5 itu bagi catin yang umurnya kurang dari 21, yaitu persetujuan orang tua. Ada model N5 persetujuan orang tua.
3: Tapi jadi, isiannya kan boten sulit gitu nggih.
4: Boten nggih, boten sangat sulit. Dan itu dibantu dari teman-teman kami yang ada di KUA, itu pasti akan membantu.
3: Ada ya, pendampingan. Kalau
4: nggih, ada pendampingan saat seandainya nggih, seandainya masyarakat itu membutuhkan berkas-berkas itu, tinggal datang ke KUA. Di situ di KUA ada barcode, tinggal scan barcode itu, ada persyaratan pernikahan, itu akan muncul semuanya. Tinggal mengisi berkas itu, akhirnya tinggal minta tanda tangan, kalau lengkap tinggal mendaftarkan. Tapi kadang masyarakat kan nawon itu nggih, ada yang mungkin enggak mau ruwet kan nggih. Ada yang apalagi orangnya sibuk, kalau di kota itu kan adanya wedding organization nggih. Ya lewat itu.
3: Terima jadi.
4: Terima jadi ya. Nggih monggo, padahal juga diberi mudahan nggih. Kalau daftar sendiri enggak nggih mudah, bisa via online, juga bisa via offline, tergantung dari masyarakat.
3: Nggih. Bapak, saya ke jalur WA dulu ya. Ada Mbak Leni di Jember Kota saja, dua pertanyaannya. Yang pertama, menurut panjenengan Ustadz, lebih afdol di KUA calon pengantin lelaki atau KUA calon pengantin perempuan? Karena lokasinya berjauhan katanya. Mana yang lebih afdol? Kemudian pertanyaan yang kedua, di Islam kan tidak dikenal pacaran. Sementara untuk misalnya pasangan muda yang masih kuliah, ini menurut panjenengan bagaimana? Misalnya nikah dulu tapi pencatatannya nanti setelah lulus kuliah. Monggo.
4: Nggih, terima kasih, terima kasih.
3: Mbak Leni, terima kasih.
4: Ya, Mbak Leni nggih, selamat pagi Mbak Leni di Jember Kota. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang pelaksanaan pernikahan. Pada dasarnya untuk pelaksanaan pernikahan itu kan bisa dilakukan di dua tempat, dalam artian yaitu di KUA. Kalau di KUA itu dengan biaya gratis, asalkan dilakukan atau dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Jadi pada
3: berarti Senin sampai Jumat nih.
4: Senin sampai Jumat, dan jam kerja kita itu mulai 7:30 sampai jam 4 untuk Senin sampai dengan Kamis. Untuk hari Jumat itu mulai 7:30 sampai jam 4:30. Lima untuk hari Jumat itu jam kerja. Kalau misalkan dilaksanakan di luar KUA, itu gratis. Kalau di luar KUA,
3: di luar jam kerja,
4: di luar jam 3 di luar jam kerja sama dengan di luar KUA, yaitu berbayar sebagaimana yang diatur oleh PP nomor 48 tahun 2014. Itu kalau dilakukan di KUA gratis, kalau di luar KUA itu sebagai penerimaan negara, sebagai PNBP dari N dan R, pernikahan dan wujud. Kalau di luar nikah, di luar KUA itu berbayar 600, Ibu. Terusan bagaimana mau dilakukan di KUA tempat catin, catin laki atau catin perempuan? Nah, dalam rukun pernikahan itu yang banyak itu kan yang pertama kan ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, ada dua orang saksi dan ijab kabulnya. Lah itu menurut kami tergantung kesepakatan mawon mau dilakukan di mana, pihak laki-laki ataupun KUA perempuan,
3: gitu. Jadi karena tidak harus wajib di KUA gitu. Yang apa?
4: Memang seharusnya kalau secara aturan kan dilakukan di pihak perempuan, KUA gitu. Perempuan, karena gitu. Di situ kan walinya nah. Itu kan di situ, gitu. Gitu. Kalau memang berdasarkan kesepakatan mau dilakukan di keduanya, gitu. Monggo sama-sama baik menurut kami, gitu. Tapi nanti persyaratannya kan nambah. Yaitu saling dari pihak rekomnya yeah. Seharusnya rekom itu kan dari pihak laki-laki diantarkan ke tujuannya yaitu pihak perempuan. Tapi kalau mau dilakukan di pihak laki-laki tinggal balik tinggal berarti minta rekom dari pihak perempuan ke pihak laki-laki. Atau mungkin ada yang milih di luar tempat domisili ada ya, juga bisa, nah, mungkin domisilinya kota ada di Sumbersari sahabat orang Patrang mau nikah di Kaliwates misalkan di Masjid Raudhatul Mulisin misalkan
3: enggak
4: apa-apa asalkan dipenuhi sama-sama berkasnya dilengkapi dengan minta surat rekomendasi nikah dari KUA domisili dari domisilinya baik jatin laki ataupun perempuan. Kalau misalkan tadi pertanyaan yang kedua, seandainya itu memang betul di dalam Islam itu tidak mengenal yang istilahnya
3: pacaran.
4: Apalagi ada istilah ta'aruf islami. Gitu, itu enggak ada, nggih. Ya untuk seperti itu kita kan sulit, nggih. Kadang orang memang kami ya yang biasanya di masyarakat nggih. Kadang nggih memang ada masyarakat yang beralasan seperti itu ketika sudah tunangan itu diangkat dulu atau
3: daripada sekedar nggih, tunangan nggih,
4: banyak dosanya atau kalau gimana. Nggih. Kalau misalkan seperti itu nggih. Kan cacing kan sudah beranggapan lo ini lah sudah sah kan gitu. Ini sudah sah menjadi suami istri misalnya seperti itu. Nah akhirnya nanti kalau sampai kebebasan misalkan enggak apa-apa apalagi masih kuliah akhirnya sudah ya mohon maaf akhir sampai mengandung padahal tugas kuliahnya belum selesai. Lah nanti kan ya sulit sekali juga akan repotan juga. Sebenarnya ya enggak apa-apa ada solusi juga itu sebenarnya bisa melakukan isbat nikah kan gitu. Nggih, kalau menurut kami nggih sebagai apa itu mahasiswa atau apa nggih lakukan kewajiban dulu untuk menuntut ilmu ya. Setelah itu ya kita lanjutkan kalau sudah kaling cocok nggih dilaksanakan pernikahan
3: nggih. Iya. Sebaiknya langsung menikah begitu. Itu cukup jawaban untuk Mbak Leni. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih Mbak Leni.
3: Yang lain kami tunggu Anda di jalur telepon dan jalur WhatsApp 0331336652 itu jalur teleponnya. Kemudian di WA kami 0811 3040 911. Oke, balik lagi kepada kenapa kesiapan fondasi pernikahan nih dalam menjalankan tugas niku para penghulu kan sering menemui berbagai karakter calon pengantin nih. Nah menurut panjenengan indikator paling krusial yang menunjukkan bahwa sepasang kekasih ini sudah benar-benar siap secara mental dan spiritual itu kelihatan dari mana? Tapi jangan dijawab dulu. Kita terima penelpon dulu 0331 3366652. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Edi.
3: Ya, Mbak Lili Suryani.
5: Iya.
3: Ini jauh Pak Burhan dari Trenggalek.
4: Oh, dari Trenggalek. Nggih, monggo Mbak Lilis. Nggih, Mbak Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Bapak Ustaz. Nggih. Ini ada tetangga saya kan kerja di Malaysia. Terus dia itu sementara dia tuh jauh dari abahnya gitu loh Ustaz.
4: Jauh dari nopo Ibu?
3: Jauh dari apa?
5: Jauh dari bapaknya.
3: Abah, oke. Bapak ya. Terus?
5: Sementara dia tuh kan apa ya, melakukan pernikahan di sana. Sedangkan sebagai walinya tuh kan jauh toh Ustaz.
4: Okay.
5: Terus ada yang bilang itu enggak apa-apa walaupun jauh dari bapaknya, cukup walinya tuh cukup dari online aja.
3: Online? Chat. Telepon berarti ya, video call gitu.
5: Iya. Ada ustadz yang bilang itu ora popo. Nyanto walis kodoan. Itu betul enggak ustadz?
4: Nggih. Dari Indonesia itu kan.
3: Itu apa jawabannya didengarkan di radio?
5: Makasih.
4: Nggih, terima kasih Mbak Lilis nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
4: Nggih, terima kasih Mbak Elis dari Trenggalek nggih. Dari Trenggalek nggih. Matur nuwun Mbak Elis dari Trenggalek atas pertanyaannya. Di Indonesia itu kan untuk pernikahan kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ya, di undang-undang itu tidak mengenal istilah tokil wali dengan via online, sehingga kalau seandainya mau menikah di luar negeri atau dan orang tuanya itu tidak bisa hadir, itu juga ada solusi. Di undang-undang itu juga diberikan solusi, jenengan urus segala persyaratannya, yaitu dari asal domisili jenengan, mungkin KTP-nya kan masih Trenggalek kan gitu nggih. Kalau kata KTP-nya domisili masih Trenggalek, diurus di desa Trenggalek sana, semua berkasnya dilengkapi. Setelah itu nanti untuk wali nikahnya, ya, untuk wali nikahnya kan enggak mau hadir nggih, enggak mau hadir ke Malaysia. Nah, itu jauh. Bisa nggih, bisa taukil wali bil kitabah. Jadi melaksanakan taukil wali bil kitabah, orang tuanya enggak usah datang ke Malaysia, yaitu cukup datang ke desa membawa surat keterangan bahwa antara calon perempuan dan calon dan bapaknya itu memang ada hubungan orang tua kandung atau ya bapak kandung, atau mungkin kalau bukan bapaknya mbahnya atau kakeknya atau saudara seayah seibu, saudara sekandung, datang ke desa minta keterangan bahwa mereka itu ya bersaudara. Lalu setelah itu bawa ke KUA. Setelah di KUA akan dibuatkan taukil wali bil kitabah, yaitu ya walinya itu akan pasrah di hadapan kepala KUA dengan diikuti dua orang saksi. Setelah itu yang wali akan ikrar. Setelah itu kita tanda tangani dan bukti surat keterangan ikrar walinya itu akan dikirim bersamaan berkas ke Malaysia. Ya, kalau nanti itu biar nanti berarti yang menerima di ustadzan siapa, akan tunjuk tadi wakilnya sana siapa. Bukan hanya di Malaysia, mungkin saling jauh atau apa, terusan walinya itu enggak bisa hadir, ya bisa melakukan taukil wali bil kitabah. Okay.
3: Kalau yang lewat video call seperti itu menurut panjenengan?
4: Kami kan sebagai aparatur sipil negara dan di undang-undang Indonesia itu tidak mengakui.
3: Tidak ada itu.
4: Enggak ada, nggih.
3: Baik. Itu ya, Mbak Lili Suryani. Saya terima lagi penelpon di 0331336652. Mutiara pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dari Bapak
6: Pak Jaya Jenggawa.
3: Pak Jaya di Jenggawa, monggo langsung ke Pak Burhanuddin ya.
6: Assalamualaikum Pak Burhan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Jaya, apa namanya? Kadang kan ada calon pengantin itu yang mendaftarkan apa nikah itu di KUA, itu mepet-mepet Pak, karena tiketnya itu cepat kayak pesan tiket online gitu.
4: Kan
6: sebenarnya itu idealnya berapa lama sih Pak sebelum hari H Pak kalau daftar, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya sempat menyaksikan sih ada beberapa kerabat-kerabat saya di desa itu yang maklum desa, cuma kan maklum yang barangkali perlu diluruskan tentang nikah siri gitu Pak. Jadi kan ketika saya pikir lamaran, terus tiba-tiba ternyata di situ ada Pak Jaya yang langsung menikahkan di situ. Saya kaget loh, apa ini? Nah, saya sempat dengar ini sih, sempat beberapa para kerabat yang di KUA mengatakan kalau saat ini kan sebenarnya negara sedang memerangi yang namanya nikah siri, dikarenakan ada beberapa hal-hal mudarat-mudaratnya. Ini sebenarnya gimana Pak kalau kita melihat fenomena seperti ini? Apakah nanti cara mengesahkannya lewat KUA ini gimana untuk apa ya, orang-orang yang nikah siri gak seperti itu Pak? Baca, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Jaya di Jenggawa. Monggo.
4: Matur nuwun Pak Jaya di Jenggawa nggih. Salam sehat Pak Jaya nggih. Ini setiap masyarakat itu kan kadang dengan berbagai kesibukan sehingga tidak sempat untuk mengurus administrasi pernikahannya. Nah, idealnya administrasi pernikahan dimasukkan ke pernikahan 10 hari sebelum pelaksanaan. Jadi sebelum entah itu 1 bulan nggih mboten napa atau 11 hari sebelum pelaksanaan jam kerja nggih mboten napa-napa. Kalau seandainya ada kurang yang dari kurang 10 dari 10 hari, mungkin 5 hari, 3 hari, 7 hari, itu solusinya yang pertama harus minta surat dispensasi dari kecamatan. Ada satu tambah berkas lagi satu nggih. Nggih, minta yang pertama datang ke KUA, nggih. Setelah datang ke KUA, nggih, kita buatkan yaitu penolakan, nggih. Setelah itu kita anjurkan untuk meminta surat dispensasi dari kecamatan. Kalau Pak Camat tanda tangan karena berbagai alasan yang mendukung, gitu, tanda tangani dan bisa didaftarkan ke KUA.
3: Dispensasi kalau, ini langsung ke kecamatan atau melalui desa dulu biasanya?
4: Biasanya nggih di desa sebenarnya juga ada berkasnya kan, ada. Nggih, kalau asalkan berkasnya sudah lengkap, diperiksa lengkap, nggih bisa langsung datang ke kecamatan. Oh, nggih. Kalau misalkan itu ditandatangani nggih bisa dilaksanakan sesuai hari H yang telah ditentukan oleh catinnya. Jadi catinnya insyaallah itu mudah kok asalkan ada kemauan untuk mengurus. Terusan berbagai yang masalah yang timbul di masyarakat itu kan banyak masyarakat itu yang melakukan tunangan atau apa itu kadang di situ langsung melakukan siri itu kan nikah di bawah tangan ya memang dalam undang-undang tadi yang kami sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yaitu Pasal 2 pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Cuma di poin ayat yang kedua yang belum dilaksanakan yaitu pencatatannya. Nggih. Nah, kalau misalkan seperti itu, nggih. Kalau dari KUA yang jelas tidak, nggak mendukung proses seperti itu, nggih. Kalau mungkin masyarakat terpaksa, sih terpaksanya, nggih. Kondisi masyarakat kan memang seperti itu, nggih. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, nggih, segera dilakukan pencatatan, nggih, segera pencatatan. Jangan sampai sudah karena sah sampai ditunda-tunda akhirnya punya anak sehingga tambah beban di belakang hari harus melakukan isbat. Gitu.
3: Kalau harus dari tim APRI tidak mungkin itu melakukan.
4: Betul. Dari tim APRI itu tidak akan mendukung pernikahan di bawah tangan apalagi datang ataupun menyaksikan. Kalau seandainya saya misalkan diajak untuk lamaran di situ langsung diangkat kami akan keluar. Kami lebih baik keluar aja tidak menyaksikan. Nah,
3: kalau semisal menemui kasus semacam ini jadi ada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang sudah mensahkan sebuah pernikahan bagaimana nih?
4: Kita akan memberikan edukasi, kita sosialisasi ke masyarakat, kepada tokoh agama. Karena dampaknya itu juga bisa berakibat fatal. Ya kalau memang betul itu di pernikahan yang pertama, jangan-jangan nanti pas pernikahan yang kedua
3: atau ketiga.
4: Nah, itu kalau seandainya nanti berbagai timbul, ya masyarakat ya kan bisa nuntut itu. Nggih, bisa nuntut. Kami pernah dinas di suatu kecamatan yaitu daerah utara, kami tidak menyebutkan kecamatan. Di situ ada seorang tokoh yang melakukan pernikahan siri. Selamatkan pernikahan
3: menikahkan siri, begitu nggih.
4: Menikahkan tokoh yang menikahkan di bawah tangan. Setelah menikahkan di situ kan terjadi apa niku? Konflik. Setelah itu agak renggang. Setelah renggang ini yang bersangkutan nikah lagi. Akhirnya istri yang pertama itu ya nuntut ya sampai dilaporkan. Lah akhirnya sampai masuk seperti itu nggih. Lah itu kan dampak negatifnya itu kan lebih besar juga nggih. Jadi Yo, kita sering melakukan sosialisasi, kita sering melakukan edukasi kepada masyarakat, ya kita hindari untuk pernikahan di bawah tangan itu.
3: Baik, oke. Waktu kita tinggal beberapa menit, nggak terasa nih, Pak Burhan. Apa pertanyaan yang tadi mohon dijawab singkat saja. Bagaimana APRI ini menurut kacamata Asosiasi Penghulu Republik Indonesia indikator bahwa sepasang catin ini sudah benar-benar siap secara mental dan spiritual?
4: Oke, kita lihat. Kalau misalkan kita melihat bahwa catin itu sudah siap secara mental ataupun spiritual, kita juga lihat dari umur yang dibenarkan dalam pernikahan itu kan di atas 19, insya Allah kalau sudah di atas 19 tahun itu juga sudah siap untuk menikah. Mungkin dari segi ekonomi mereka kan juga bekerja. Mereka sebelum melakukan pernikahan itu kan ada rapat, ada binwin. Binwin itu melakukan pendampingan, melakukan ya sosialisasi kepada catin itu. Jadi kepada catin kita bimbing, kita bina bagaimana untuk memberikan, untuk bisa mendapat keluarga yang sakinah, bagaimana dari menata ekonomi dan sebagainya. Jadi ada rapat, ada bimbingan, itu memang kewajiban. Bimbingan perkawinan itu juga kewajiban. Insya Allah
3: itu dilakukan sebelum akad.
4: Sebelum akad, sebelum akad. Jadi bimbingan perkawinan. Ya, ada mandiri, juga ada klasikal. Nanti dari bin-bin itu kita terbitkan sertifikat telah mengikuti bimbingan perkawinan.
3: Dan kalau ini wajib nggih?
4: Wajib nggih, wajib.
3: Harus punya. Kalau belum berarti harus mengikuti
4: harus
3: dulu.
4: Harus mengikuti karena itu sudah diatur dalam PMA dari administrasi pernikahan itu ada nggih. Harus melakukan pernikahan.
3: Baik, karena waktunya sudah habis, sebagai penutup di Mutiara Pagi ini, monggo katuran singkat saja.
4: Terima kasih Ibu Eti Damianti atas kebersamaannya hari ini. Kita sebagai warga negara yang baik, apa sudah selayaknya memang pernikahan itu merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Juga sebagai warga negara yang baik juga harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu mencatatkannya. Mengapa demikian? Untuk memberikan kepastian hukum kepada pernikahannya itu, juga memberikan kepastian hukum terhadap anak-anaknya. Karena dalam kaidah usul fiqh juga disebutkan daf'ul mafsid muqaddamun 'alal jalbil masoleh. Jadi menolak ke mafsadatan itu diutamakan daripada kita itu hanya mengambil ke baikannya aja. Niku mungkin bisa yang kami sampaikan.
3: Baik.
4: Terima kasih.
3: Sami-sami terima kasih Bapak Burhanuddin, SPDI MH, Kepala KUA Gumuk Mas. Beliau juga aktif di APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Jember. Sangat menginspirasi pagi hari ini. Semoga selalu sehat. Insya Allah ketemu lagi dengan kesempatan.
4: Amin.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Mutiara Pagi RRI Jember. Sampai jumpa.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
8: Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halalan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember. Hari ini Senin 27 Juli 2026. Sekitar 2.500 talent tampil pada Jember Fashion Carnival 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana apresiasi event Jember Fashion Carnival 2026. Berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita. Pemerintah Kabupaten Bondowoso targetkan 1.000 orang guru dalam program PGRI Power. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, sekitar 2.500 talent dari berbagai daerah di seluruh Indonesia tampil pada Jember Fashion Carnival JFC tahun ini. Mengusung tema Humanity, Art, and Life, para talent berjalan pada catwalk sepanjang 3,6 km dari kawasan alun-alun Jember menuju Gor Kaliwates. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Jember Fashion Carnival JFC tahun ini mengusung tema Humanity, Art, and Life yang diterjemahkan ke dalam 8 defile, membawa pesan tentang kepedulian terhadap manusia, bumi, dan kehidupan. Ada sekitar 2.500 talent dari berbagai daerah di Indonesia yang tampil pada event tahunan Pemkab Jember ini. Mereka berjalan sepanjang 3,6 km dari kawasan alun-alun atau Central Park Jember menuju Gor PKPSO Kaliwates. Menurut Presiden JFC Budi Setiawan, JFC merupakan ruang bagi anak-anak untuk mulai mengenal keberanian. Ruang bagi generasi muda untuk mencari jati diri serta ruang bagi seniman, desainer, pelaku budaya untuk belajar berkarya.
2: JLC ingin menjadi ruang itu. Ruang bagi anak-anak untuk mulai mengenal keberanian. Ruang bagi generasi muda untuk menemukan jati diri. Ruang bagi teman-teman seniman, desainer, pelaku budaya, komunitas dan masyarakat untuk belajar, berkarya, serta bertumbuh bersama.
1: Tema Humanity, Art, and Life ini juga mengingatkan tentang bumi, menciptakan karya dan mewariskan masa depan. Keindahan yang ditampilkan hari ini tidak boleh berhenti sebagai tontonan. Ia harus menjadi pengingat bahwa kreativitas juga membawa tanggung jawab untuk menjaga alam dan kehidupan. Budi Setiawan berharap semangat menggelorakan Jember Fashion Carnival terus bergerak, menjangkau lebih banyak manusia, membuka lebih banyak kesempatan dan meninggalkan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Sementara itu, pendengar, Karenina Ajeng Pramesti Azhara

0: Diana Dinar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana turut mengapresiasi event Jember Fashion Carnaval JFC 2026 yang digelar selama 3 hari sejak 24 Juli hingga 26 Juli 2026 di alun-alun Jember. Menurutnya, JFC merupakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia pada dunia. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
0: Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengapresiasi event Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 yang digelar selama 3 hari sejak 24 Juli hingga Ahad 26 Juli 2026 di alun-alun Jember. Menurutnya, Jember Fashion Carnaval merupakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia.
2: Hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk menyaksikan sebuah karnaval, kita merayakan sebuah gagasan besar bahwa kreativitas adalah kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan apresiasi saya kepada pemerintah Kabupaten Jember, Yayasan Jember Fashion Carnival, serta semua pihak yang terlibat selama lebih dari 2 dekade menjaga semangat Jember Fashion Carnival hingga menjadi salah satu kebanggaan Indonesia.
0: JFC menjadi salah satu kebanggaan Indonesia dan telah menunjukkan bahwa karya besar tidak selalu lahir dari kota besar. Karena penggagas JFC, almarhum Dinan Faris, berasal dari pinggiran kota di Kabupaten Jember. Dari sebuah mimpi yang lahir di Jember, tumbuh sebuah gerakan yang kini menginspirasi banyak daerah di Indonesia, yakni JFC, yang secara konsisten menjadi bagian dari karisma event Nusantara. Katanya JFC 4 kali masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara, program unggulan Kementerian Pariwisata. Dan pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia menetapkan Jember sebagai kota karnaval dunia. Tema JFC tahun ini yaitu Humanity, Earth and Life yang diterjemahkan ke dalam 8 defile oleh ribuan talent dari berbagai daerah di Indonesia. Tema ini membawa pesan tentang kepedulian terhadap manusia, bumi, dan kehidupan. Kata Menteri Pariwisata, ribuan talent pada ajang JFC ini tidak sekedar melintas kostum-kostum yang memukau, melainkan kisah Indonesia. Ada jejak peradaban, ada kearifan lokal, ada warisan budaya, dan ada identitas bangsa yang diterjemahkan menjadi karya-karya kreatif kelas dunia. Berbagai karya JFC telah mengantarkan Indonesia meraih penghargaan Best National Custom di berbagai ajang beauty pageant seperti Miss Universe dan Miss Supranasional melalui kostum yang dibawakan oleh para putri terbaik Indonesia. Ketika masyarakat internasional semakin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui karya-karya tersebut, tumbuh pula keinginan untuk datang menyaksikan dan merasakan langsung pengalaman yang ditawarkan Indonesia. Inilah kekuatan soft power Indonesia. Katanya di era saat ini, citra sebuah bangsa tidak hanya dibangun melalui diplomasi di ruang-ruang perundingan, tetapi juga melalui budaya dan kreativitas yang mampu menyentuh hati masyarakat dunia. Setiap karya yang lahir dari JFC bukan hanya menghadirkan keindahan visual, tetapi juga memperkuat atau membangun koneksi orang per orang. Menurut Menteri Pariwisata, keberhasilan JFC tidak hanya diukur dari megahnya pertunjukan

0: tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakatnya. Pada penyelenggaraan tahun 2025, JFC berhasil menarik lebih dari 1 juta pengunjung selama 3 hari pelaksanaan. Pengunjung tidak hanya masyarakat lokal, namun juga wisatawan mancanegara dari Jepang, Singapura, dan Australia, serta memperoleh apresiasi luas atas skala kreativitas, inovasi visual, dan dampak budayanya. Inilah esensi pariwisata berkualitas yang terus didorong. Pariwisata bukan hanya tentang menghadirkan lebih banyak wisatawan, tetapi tentang menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak manfaat ekonomi, lebih banyak ruang untuk pelaku seni, UMKM, dan masyarakat untuk tumbuh bersama. Dari Jember, Diana Dinar melaporkan.
1: Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan setiap kegiatan atau event yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jember harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Fawaid, seluruh agenda yang digelar telah melalui proses kajian dan analisis yang mendalam untuk memastikan manfaatnya, baik terhadap sektor formal maupun informal. Ia juga menjelaskan, penyelenggaraan berbagai event di Jember tidak hanya bertujuan menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi mulai dari pelaku UMKM, pedagang, hingga sektor jasa lainnya. Berdasarkan hasil pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember menjadi salah satu yang tertinggi di wilayah Bakorwil 5, Jawa Timur.
2: Saya sudah pernah menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa, dan saya sampaikan kepada UPD, saya tidak mau menyelenggarakan event yang tidak secara perhitungan tidak berdampak kepada apapun. Maka semua event-event yang kita lakukan hari ini sudah kita kaji, sudah kita analisa bahwa itu akan berdampak kepada ada multiplier effect, termasuk kepada pergerakan perekonomian, pergerakan sektor ekonomi informal, gitu ya sih. Maka event-event yang sudah akan kita lakukan, kita hari ini sudah kaji secara mendalam, dan insya Allah itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Dan terbukti pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama, di kuartal pertama itu kemarin adalah salah satu yang tertinggi di Sekar Kijang ya. Di Sekar Kijang mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik.
1: Menurut Muhammad Fawaid, seluruh kegiatan dipilih berdasarkan hasil evaluasi dan kajian yang menunjukkan adanya dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai event yang tidak hanya menarik minat masyarakat dan wisatawan, tetapi juga mampu memperkuat perputaran ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha lokal. Pendengar dan pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan SJK di wilayah kerjanya yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang atau Sekar Kijang tetap terjaga. Kepala OJK Jember Aris Budiman mengaku stabilitas SJK di wilayah Sekar Kijang didukung oleh pertumbuhan ekonomi regional yang solid di atas rata-rata nasional serta kerja intermediasi keuangan yang tumbuh positif per posisi 31 Mei 2026. Jember dan Banyuwangi menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 6,35% dan 6,14%, melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 5,96% dan nasional sebesar 5,61%. Sementara itu Lumajang tumbuh 5,89%, Situbondo 5,50%, dan Bondowoso 5,42%. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sekar Kijang tetap terjaga. Buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan 1.000 orang guru dalam program PGRI Power yang diluncurkan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Bondowoso. Dalam program tersebut, para guru mendapatkan BIMTEK atau Bimbingan Teknis Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis AI. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: PGRI Kabupaten Bondowoso meluncurkan program PGRI Power sekaligus menggelar bimbingan teknis penyusunan perangkat pembelajaran berbasis Artificial Intelligence atau AI. Program yang digelar di kantor PGRI itu ditargetkan dapat menjangkau setidaknya 1.000 guru di Kabupaten Bondowoso. Dalam kegiatan itu, sebanyak 138 guru mengikuti pelatihan secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Dan peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari guru TK hingga SMA. Ketua PGRI Bondowoso Soehartono mengatakan bahwa PGRI Power merupakan tindak lanjut dari program PGRI Pusat yang diluncurkan sebagai upaya mendorong para guru agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi teknologi digital, khususnya coding dan AI. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi pelopor dalam peluncuran program itu.
4: Program ini sebenarnya program tindak lanjut ya dari program pusat yang waktu itu kami hadir tanggal 16 sampai 17 di gedung Indosat Surabaya. Jadi kegiatan ini memang dilongsing oleh PGRI, khususnya PGRI Pusat, PP itu, yang menjadi rujukan pertama yang ditunjuk itu adalah Jawa Timur di antara provinsi itu. Jadi Jawa Timur itu masuk provinsi pelopor untuk meluncing ini. Adapun PGRI Power itu adalah...
3: Untuk itu, PGRI Bondowoso berkomitmen untuk ikut mengawal peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kemampuan digital para guru. Ia menegaskan bahwa kehadiran AI dalam dunia pendidikan bukan untuk menggantikan peran guru. Sebaliknya, teknologi itu harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung pembelajaran, sementara guru tetap memiliki peran utama dalam membimbing dan mendampingi peserta didik. Soehartono menyebut, PGRI Bondowoso menargetkan program PGRI Power dapat menjangkau 1.000 guru, dan untuk mencapai target itu, pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap dengan pola pembelajaran in-on agar peserta tidak hanya mengikuti pelatihan secara langsung, tetapi juga dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kebakaran menimpa sebuah mobil hingga merembet ke rumah warga di Desa Cangkring, Kecamatan Perajekan, Kabupaten Bondowoso, Minggu 26 Juli 2026, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut diduga terjadi saat pengisian bensin ke dalam jerigen ketika mesin mobil masih dalam kondisi menyala. Kabid Pemadam Kebakaran Damkar Bondowoso Farah Teddy mengatakan kebakaran bermula ketika seorang warga bernama Ferdian mengisi bensin ke dalam jerigen dengan mesin mobil dalam keadaan hidup. Api tiba-tiba muncul di bagian aki mobil dan menyambar jerigen berisi bensin tersebut. Api kemudian membakar bagian jok mobil dan membesar hingga merembet ke rumah warga bernama Sukandar. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian material mencapai 25 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Situbondo, Jawa Timur mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur kurang dari 3 hari setelah laporan diterima. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal mengatakan seorang pria berinisial L, 22 tahun, berhasil diamankan di kediamannya oleh tim Resmob Satreskrim Polres Situbondo. Korban merupakan seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang diduga menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di kawasan hutan Taman Nasional Baluran, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih pada Minggu kemarin. Dari hasil penyidikan sementara diketahui terduga pelaku mengenal korban melalui media sosial. Selain mengamankan tersangka, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pembalap Mercedes Kimi Antonelli menerima penalti turun 3 posisi start pada Grand Prix Hungaria 2026. Hukuman tersebut didapat usai melanggar aturan bendera kuning saat sesi kualifikasi di sirkuit Hungaroring. Antonelli sebelumnya mencatat waktu tercepat keempat di belakang Lando Norris, Lewis Hamilton, dan Charles Leclerc. Dengan penalti tersebut, pembalap Italia ini harus memulai balapan dari posisi ketujuh. Penyelidikan pasca kualifikasi menemukan Antonelli tidak cukup mengurangi kecepatan saat melewati area bendera kuning. Insiden itu juga terjadi setelah Max Verstappen berputar pada sesi Q3. Temuan tersebut dinilai melanggar Appendix H pasal 255B International Sporting Code. Antonelli juga dianggap melanggar pasal B184A regulasi Formula 1 FIA. Berdasarkan laporan Formula 1, Antonelli menjelaskan telah mengangkat pedal gas lebih awal ketika melihat bendera kuning. Data telemetri membenarkan hal tersebut. Namun, pengurangan kecepatannya berlangsung sangat singkat dan dinilai belum memadai.

Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama Bung Risman menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan pagi ini, saya Eti Darmiati bisa menyapa Anda. Edisi hari Senin di awal pekan 27 Juli 2026. Pendengar, tahukah Anda tepat di tanggal seperti hari ini, tanggal 27 Juli, tahunnya 1953, Perang Korea resmi berakhir melalui genjatan senjata. Ini sebuah catatan sejarah yang mengingatkan kita bahwa konflik sekeras apapun selalu menyisakan ruang untuk perdamaian dan titik balik yang baru. Nah, jika sejarah dunia bisa berdamai dan bangkit, mari kita awali pekan ini dengan semangat untuk damai di hati dan semangat baru untuk menjemput hal-hal positif yang mungkin kemarin-kemarin belum pernah terjadi, bisa jadi sekarang kita jumpai atau kita wujudkan itu, menjemput rejeki yang berkah di bumi tempat kita berpijak, dimanapun Anda. Selamat pagi Jember yang mungkin menyimak kami melalui 95,4 FM, Banyuwangi dan Bondowoso di 91,6 FM, Situ Bondo melalui 97,8 FM, kemudian Lumajang di 95,8 FM, atau Anda yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat menikmati persembahan kami pagi ini di edisi awal pekan. Semoga Anda punya semangat yang berbeda.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ikan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
1: 0811 3040 911 itu jalur WhatsApp kami. Anda bisa berbagi informasi di sana. Mulai yang berupa foto, kemudian harus disertai dengan narasi atau keterangan tentang info tersebut ya. Video juga boleh. Silakan. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang sedang berkendara pagi hari ini. Semoga Anda bisa menjadi pengguna jalan yang bijak, yang tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tapi juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Selamat pagi juga untuk teman-teman pecinta lingkungan. Nah, pendengar, hari ini 27 Juli itu diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Selamat memperingati Hari Sungai untuk Anda yang memperingatinya. Merawat sungai berarti memulihkan kehidupan. Sungai adalah sumber kehidupan. Dari aliran sungai yang bersih, tumbuh ekosistem yang sehat. Kemudian ketahanan pangan terjaga, kualitas hidup masyarakat juga meningkat. Itu. Jadi pada Hari Sungai tahun 2026 ini kami ajak Anda untuk lebih peduli pada sungai di sekitar tempat Anda tinggal. Jadi kita perkuat kepedulian pada sungai dengan banyak langkah sebenarnya. Teman-teman yang ada di kawasan Jember Utara, tapi juga ini sepertinya yang dari kawasan Jember bagian selatan juga akan gabung pagi ini. Jadi ada sebuah kegiatan resik-resik kali. Kali itu sungai ya. Resik-resik kali dan sebar benih ikan. Ini akan dilakukan insya Allah mulai jam 8 nanti. Lokasinya di bawah jembatan Bedadung, tepatnya di jalan Tapak Siring ya, masuk kawasan Baratan. Ini bolo-bolo chef bolo-bolonya Gus Chef lagi kumpul pagi hari ini, siap untuk resik-resik kali dan sebar benih ikan. Moga-moga lancar ya, semakin merajut persaudaraan. Jika ada yang masih bingung, bagaimana ya caranya kita menunjukkan kepedulian yang sesungguhnya pada sungai di sekitar kita? Ada macam-macam hal sederhana yang bisa kita lakukan, diantaranya kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Itu nanti pengaruh juga ke sungai. Yakin gak? Percaya? Kemudian bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Nah, lingkungan di sekitar rumah dulu, nanti akan lama-lama akan tergerak lebih jauh, bahkan mungkin bersih-bersih sungai. Terus menjaga vegetasi di bantaran sungai. Nah, ini juga yang kadang terlewatkan, tidak kita pikirkan. Terus satu lagi yang juga sangat penting, tidak membuang sampah ke sungai. Lakukan itu mulai hari ini jika Anda belum pernah melakukannya.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Buat Tuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apalagi?
4: Sampah.
5: Sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pendalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja